0: Satu hari itu biasa ada satu tamu, misalkan tadi kan dengan budayawan, tapi bisa gak pendengar atau gabung lewat telepon?
1: Bolehlah diikut ya.
0: Janganlah.
1: Apa pula?
0: Kosong periuk.
1: Ya, dari tadi diikut.
0: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
1: Lapar? Nak makan?
0: Lapar, dek.
1: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
0: Ayolah ya abang makan tu ya.
2: A few moments later.
0: Ngapu bak sayur ni tawa

0: Bu abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, kita lanjutkan untuk informasi berikutnya. Bu Abang, Ketua DPP Organisasi Kemasyarakatan Ormas Mangkok Merah Kalbar, Ien Begago, berharap organisasi dan nilai-nilai yang diusung Mangkok Merah bisa terus besar, berkembang serta memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat Kalimantan Barat. Itu disampaikan usai acara pengajuan pengurus DPP Mangkok Merah Kalimantan Barat Kalbar pada Sabtu 13 Juni 2026 lalu. Dari mana Ien mengatakan Mangkok Merah itu perlu terus memperluas jangkauan di berbagai daerah di Kalbar, dan langkah itu diharapkan mampu untuk memperkuat semangat kebersamaan dan persatuan di tengah masyarakat yang majemuk. Dan dia menyebutkan bahwa nilai utama yang ditonjolkan dari Mangkok Merah itu adalah semangat toleransi, kebersamaan, dan pelestarian budaya. Yang menurutnya keberagaman budaya yang dimiliki masyarakat Kalbar itu harus jadi kekuatan untuk menjaga keharmonisan sosial. Nah, kemudian menanggapi hal ini, Mbak Abang, berbagai persoalan yang berkembang di Indonesia, termasuklah perbincangan yang marak di media sosial, dia mengajak masyarakat untuk menjaga, tetap menjaga persatuan, dan tidak terpancing dengan isu-isu yang bisa memecah belah, serta menegaskan bahwa masyarakat itu perlu untuk punya kepercayaan diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan tak terjebak dalam narasi yang bisa menimbulkan perpecahan. Nah, kemudian melalui semangat kebersamaan yang diusung Mangkok Merah, Ien berharap masyarakat Kalbar bisa terus menjaga kerukunan dan berperan aktif dalam memperkuat persatuan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa saat ini.

Buat Abang, ada masih ada beberapa lagu berikutnya yang akan kita hadirkan untuk kawan-kawan Buat Abang pagi ini. Semangat selalu untuk Senin hari ini Buat Abang. Nah, Senin ini memang kadang rasanya itu agak berat gitu kan. Tapi ada juga yang kadang merasa lebih semangat gitu ya. Oke lah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis mudah-mudahan semuanya lancar terus rezekinya ya. Dan juga Mbak Abang yang melaksanakan tugas-tugasnya ya, bisa diberikan segala kemudahan. Lanjut kita untuk kawankan Mbak Abang dengan menghadirkan lagu. Tetap bersama Pro 4 Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: kat itu jual tu ya, ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Ha, tampaknya nyaman dapat dia tu usiknya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go International, yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli itu. Semuanya nih dari RRI Pro4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro4 Pontianak.
3: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
4: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
3: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
5: Wow.
4: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
3: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina. Walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
4: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
3: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
4: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
3: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Berladang atau beladang dalam istilah bahasa Melayu Negeri Simpang yang berdiam di wilayah Kabupaten Kayong Utara merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas bercocok tanam. Dengan kata lain, bahwa beladang adalah sebuah praktek bercocok tanam dengan cara tradisional yang menjunjung nilai adat serta kearifan lokal. Tidak jauh berbeda dengan beberapa daerah yang masih mempertahankan cara-cara tradisional dalam bercocok tanam padi. Di negeri Simpang, bercocok tanam padi dimulai dengan pembukaan lahan baru dengan cara merimba hutan. Menurut M. Yusuf, selaku sesepuh adat atau dukun negeri Simpang, merimba hutan atau pembukaan lahan baru tidak boleh sembarangan. Semua petani harus meminta petunjuk dari dukun atau sesepuh adat setempat.
1: Buka lahan baru itu kan ada tebang tuh. Kita berladang itu kita tebang, udah kering, itu punya mau lebih sebulan tuh, memang udah kering mau dibakar. Ah, itu lahan baru.
0: Meminta petunjuk kepada sesepuh adat atau dukun bukanlah untuk menduakan Tuhan, namun lebih kepada adat masyarakat yang memegang norma-norma adat yang berlaku. Termasuk aturan-aturan yang berlaku mengenai boleh atau tidaknya saat membuka lahan merupakan aturan yang tidak normatif. Artinya aturan yang dibuat oleh sesepuh adat berlaku sesuai situasi dan kondisi. Seperti pantangan tidak boleh menanam padi lewat dari jam 5 sore karena ada mara bahaya yang akan menimpa petani tersebut.
1: Hantu wangkah ni hantu yang hendak ke pandang itu, yang pandai ngetam di ladang itu, yang macam mana ladang itu besar, itu bisa ada banyak dapat itu. Ada uang, ada halimunan.
0: Ibu Latifah, satu di antara petani yang ada di negeri Simpang Matan, mengatakan, pada saat membuka lahan bersama suaminya, mereka mempercayakan kepada sesepuh adat atau dukun setempat untuk menentukan kapan waktu tepat untuk merimba hutan atau membuka lahan. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, jika dalam membuka lahan mengabaikan petunjuk dari sesepuh adat, kemungkinan hasil padi tidaklah bagus.
2: Biasanya kan turunkan dulu, kita tu nurunkan ya, tidak bersembarang. Mereka tahu dukun lo. Di sini kan berpegang. Ada mereka tahu dia, mereka kita nyaman. Kalau tidak dilakukan begitu, tidak bagus sebab bahasa diri. Empat, biasa batang daunnya tidak bagus.
0: Usai membuka lahan, proses selanjutnya membersihkan lahan atau ladang yang akan ditanami padi menggunakan alat berupa drum yang diisi dengan air, kemudian digulingkan untuk merobohkan rumput-rumput yang ada di ladang, atau menggunakan traktor untuk menggemburkan tanah. Tahap berikutnya, aktivitas menyemai padi, di mana masyarakat petani di negeri Simpang Matan menggunakan dua cara. Pertama, nyameh, yakni menyemai padi sementara. Setelah tumbuh sekitar 15 cm, baru dipindahkan. Dan cara kedua, yakni ngandah, menyemai menggunakan lapisan plastik agar mudah untuk dipindahkan.
2: Ada kalau hari hujan, ngandal. Ngandal tu di ni tu apa? Dibawa akan topal. Ditawa atas tinggi-tinggi gini. Bawa dia naik tanah. Udah dia naik dengan tanah, barulah dirai padinya. Tinggi lagi. Setelah tinggi ada segini, ngandah diam. Dok kali kau je. Kalau hari panas pakai tugas sekalian mah. Sudah racun tu langsung ugalam. Jadi yang padi tidak uyuh. Jadi kita beralih.
0: Dalam hal mitos, masyarakat setempat masih kuat memegang teguh adat dan istiadat dan menjalankan pantang larang yang diperintahkan sesepuh adat setempat. Menanam padi misalnya harus dilakukan secara serentak dan dilakukan secara gotong royong atau yang dikenal dengan berandep. Hal ini bertujuan untuk menghindari hama tanaman padi yang bisa membuat gagal panen. Selain masalah mitos, masyarakat negeri Simpang Matan juga memiliki kebiasaan saat padi-padi mulai berbuah dan menguning, yakni adanya permainan layangan. Permainan layangan ini diharapkan dapat mendatangkan angin dan dipercaya bisa menghindarkan ampak padi.
1: Tolonglah, lalu untuk mulakan tadi ini nandonya main itu kan dengan pakai Honda nggak mampu kita jalan itu ayo dukung tadi dukung tadi itu umpama dia itu tetap maka kemanyan kalau ngambil padi itu ada minyak baunya gitu dia ada mangalat itu yang untuk apa membuat wangi ke kanan apa semacam itu.
0: Tradisi berladang di negeri Simpang Matan diakhiri dengan satu tradisi, yakni Nyapat Tahun. Tradisi ini berupa acara bersih kampung, ditandai dengan berkumpulnya masyarakat di suatu tempat dengan membawa hasil pertanian. Adat ritual khusus saat Nyapat Tahun dilakukan, seperti melakukan doa tepung tawar agar hasil panen tahun berikutnya bisa berlimpah. Nyapat Tahun ini bisa dikatakan ritual yang paling ditunggu masyarakat karena tempat berkumpul mereka dan bersenang-senang dengan hasil panen yang melimpah.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu Mak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan Mak sama Bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya. Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4.

0: 94,3 MHz Program 4 Soal Budaya Kalimantan Barat. Mbok Abang, apa kabarnya yang pagi ini bersama kita di penampuan Mbok Abang berada? Mbok Abang, salah satu tradisi orang Kalimantan Barat nih, kalau dana pernikahan nih, itu biasanya ada sesi di mana dari kedua belah pihak mempelai itu saling membalas pantun nih, nama abang ya. Nah, jadi biasa kita dengar sambutan ataupun penyampaian dari masing-masing perwakilan kedua belah pihak itu kan biasanya ada bepantun nih, ada sesi di mana mereka berjual beli pantun ya. Nah, ini yang menjadi salah satu tradisi yang mungkin udah jarang ataupun ya sekedar pantun-pantun gitu aja ya. Nah, beda kalau dulu, bahkan kalau dulu-dulu itu kan orang pantun itu enggak hanya ada di momen-momen tertentu seperti pernikahan ya, tapi ada di keseharian masyarakat kita hari-hari ya, biasa berpantun ya. Nah, ini menurut Wabang, apakah pantun ini cuma untuk buat acara adat ataupun semacam pernikahan ya gitu, atau sebenarnya masih seru kalau kita pakai untuk keseharian? Nah, entah itu berkawan apa kan, asyik berpantun ya. Nah, jadi kira-kira kalau menurut Wabang pendapatnya macam mana, apakah pantun tuh hanya ya pas kalau digunakan di acara-acara tertentu, atau masih seru kalau kita gunakan untuk keseharian kita? Ambo abang boleh kalau ini nak nyampaikan pendapatnya di line telepon kita di 0561571571, ataupun di telepon WhatsApp 0811570043 ya. Mbok Abang, kita coba dulu untuk menerima penelpon pertama. Ada siapa? Halo, pendapat awak. Awak.
1: Halo, pendapat awak.
0: Siapa di mana?
1: Bergantung. Dari Putri Pakis.

0: alias makam di Parit-Parit.
1: Putri Pakis alias makam, apa kabar kita nih?
0: Alhamdulillah baik.
1: Ah, pecan gitu pagi ini nih. Banyak nampak pecan orang nih.
0: Eh, kalau dah ibu-ibu rumah tangga nih, tak ada lain cerita lah dia.
1: Apa benda tu?
0: Habis ular tubuh, tak ada kerja lain. Kemaslah, mata nyuci, lengkaplah mengambil.
1: Ah, itu emang, ni dah, dah kesahari anda kan?
0: Ya, itulah kerja sehari-harinya ibu-ibu rumah tangga. Ada yang bekerja, ada yang di rumah,
1: tak tentu.
0: Tapi kalau makam ni, buat kami, lengkap. Kepala keluarga. Juga ibu rumah tangga sama.
1: Iyalah. Rangkap semua.
0: Rangkap lah. Tak ada siapa. Itulah rangkap.
1: Ada. Wak Meli, apa pula Wak Meli ni?
0: Itu Wak Meli tu santut, dia tahu lain itu tak ada lain.
1: Kira. Kira Puteri Bungguk kata dia.
0: Puteri Bungguk tu agak dia anak kerja dia. Puteri Bungguk dia hari ini ni capek dia, ngantuk. Dengar tu Bungguk, jangan nak berungguk ya. Nanti Bungguk tu meralut.
1: Jadi gimana pendapatnya ni?
0: Ya, pendapat pantun memantun tu memang ada, tapi biasalah makam ni pergi ke undang-undangan kan, wang nikah, ada rapat biasa tu mak caleg desa kan, banyak-banyak pantun biasa dari apa nama ni yang belas pihak laki-laki dulu yang ngantar baru menerima belas perempuan kan, biasalah kan. Pantun masih sini sih masih masih kalau ada acara misalnya caleg-caleg desa gitu misalkan pantun lah tu, pantun yang mana caleg pantun lah dia, yang mana pandai lah, kalau tak pandai tak ada lah. Yang sini ni yang pantun memantun ni, yang ahli ni ada kalau orang nikah tu Umar, orang Sekedong, tahu kan orang Sekedong, orang peniti,
1: tak tahu Umar saja anak
0: itu orang peniti itu ahli dia tu Umar tu. Waktu makam anak kahwin, anak makam nikah kemarin tu dipunggu dia. Di Barat Mayor tu Rasidi yang ahli tu, Najarudin itu ahli dia tu pantun tu. Ustaz Najarudin tu lah tu. Sama dengan Rasidi tu, itu ahli pantun memang dah tu lah. Dia kepala desa tu yang waktu desa kami tu Pak Gus Rahman tu. Oh, itu raja pantun tu di Kenari tu. Itulah dia sini ni yang untuk pantun, itulah orang yang makam tahu.
1: Kawan-kawan bokam ni ya. Jadi kawan-kawan bokam ni apakah cuma di acara pengantin atau sebenarnya pantun ni bagusnya kita hidupkan di keseharian kita ni?
0: Ya, kalau bisa sehari hidupkan kalau yang pandai. Bolehlah. Bukan makam tengah buat kamu ngaku lah.
1: Betul.
0: Tak pandai bukan.
1: Katakan pun lah pandai lah kali.
0: Ngarang sikit-sikit lah. Tadi malam nak ngarang depan lah sikit. Ngarang. Mengingat dan yang pening ni. Kita tebak-tebak ya. Itulah. Tapi kalau orang dah pakar ni tak mantap ya dia menyebut tu macam bukit yang betul macam hijau tu kan, ramai ni beranggap lho.
1: Saya si anak ya
0: nak nyatu ada tu idea ni langsung. Kena nebak-nebak nak balas-balas waktu ni yang langsung ni kalau dicatat je alhamdulillah dah tak ada rasa salah kau yang pakai fikir ni. Padahal nak lupa pula apa saya ni
1: gitu ya.
0: Kalau sini saya masih alhamdulillah bang Beng masih pakai pantun lah kami. Alhamdulillah kalau apa acara tu adalah pantun tu dah banyak sikit tetap ada. Tapi yang pandai lah, yang tak pandai tu ada. Yang pandai kalau orang sungai burung apa tu makam saya tahu pandai tu orang Sekedong tu. Peniti kena makam ni keluarga makam pak muda kan kahwin nikah dengan orang peniti. Sekedong pak nak buat nak kuih. Pergi bawa dia waktu itu. Itulah jadi banyak pantun. Suka pula tu. Lucu bagi banyak ketawa kan. Dia dah macam-macam dah mantun dia pandai benar. Lucu lah pokok. Tak tahu mendapat orang kok makan sini dia masih ada gunakan pantun. Anak mantan dia Saramik tu. Pak Agus Rahman dulu lihat.
1: Mantan.
0: itu dah dia tu. Orang cari buku pantun pada dia tu ada jual.
1: Oh, ada lengkap apa buku pantun pada?
0: Ada dia, dia memang dia tu muara pantun memang. Dia. Jadi kau apa-apa orang kenari tu kan dia. Dia kena ikut kenari. Kalau acara kemarin ada perlombaan tempat dia buka lomba lomba karaoke lagu daerah. Maka waktu tu ikut. Waktu tu dia ngadakan tu. Itu dia pantun-pantun ada apa pak apa nama pak burung ni nak dua dia tu. Oh tu dia macam tak lah mesti kena ada. Pak apa apa nama tu. Ha tu dia hadir tu. Pada acara. Ada dia datang. Kami rumbak besar bakar kemarin ada dia. Kok ambil rumbak tu dia ada. Kalau yang besar lah kok yang rumbak-rumbak. Yang kecil ni tak ada dia. Ada orang rumbak besar bakar yang terbesar tu ada dia. Ambil lah tu pada saran ni tu. Kami si biasa ikut. Kami di mana-mana ikut dah tua ni dah. Ini dah lemah dah mana bagi bank. Ini yang rumbak pesan sore besok ni.
1: Kenapa buat lemah tu?
0: Rumbak. Oh makam budak-budak ayuk lah ikut dia. Air kuasa tu. Nak beraya di atas pentas tu. Risau bagi bank. Dah tua ni. Lain kot jiwa muda beraya. Boleh-boleh lah tu.
1: Ya,
0: dah tua ni rasanya agak apa ya. Rugi rasa dah tua ni. Lain lah perasaan tu. Lain dah buat kami sekarang ni dah. Kenapa ya? Orang ajak lumbak karaoke apa tu. Malas dah aku tu.
1: Yalah.
0: Dua ni pasal ubah diri lah ya. Dan lagi tu lah pembukaan macam pendapat dia begitu lah. Pertama ni masih menggunakan pantun.
1: Sampai sekarang masih.
0: Masih.
1: Salam kenal yang telefon kata Bu Ajah ni. Ada ya orang Bu Ajah Pak Rewing.
0: Bu Ajah tu bang ada itu kok kita dia nak masuk kita tak ada pula nak anak-anak degil mak aja mak aji syukur. Dalam. Mana cari kan dapat udah tu bagi bang. Dia tu dia nak jadi baruda tu berik dia. Gitu lah bang ya.
1: Okey.
0: Selamat menito. Mudah sihat selalu semuanya kita dalam perempat ni. Kaulah. Menito-menito semua kawan ni kan mudah-mudahan sehat semua. Panjang umur-umur rezeki lancar kan urusannya.
1: Amin.
0: Terima kasih bang Ibeng.
1: Ya, yeah, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bokam ya di Pak Reweng. Masih pula kata Bokam. Kalau di tempat Bokam tu yang namanya orang apa berpantun. Nah tapi yang sedap tu yang berpantun tu yang hari-hari tidak agak cuma nunggu acara orang nikah. Tidak kalau bisa dia keseharian lah ya. Nanti ini buat abang di jam 9 nanti ada tamu kita nih. Ini dari Mempawah. Ini orang si raja pantun juga nih buat abang yang ada di Mempawah. Nanti di jam 9 kita ajak sama-sama ya untuk kita di ngambil nanti ya. Jadi nanti yang nak melawan berpantun boleh nanti ya. Okeylah, jadi gimana nih selanjutnya pendapat awak nih? Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat awak dengan siapa di mana?
2: Terima kasih
1: kawan-kawan,
2: Bu Sajah Arpiah.
1: Banyak. Apa khabar nih, Bu Sajah?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat, semua sehat, jantung sehat,
1: badan sehat. Oh, mantap.
2: Ini sih tak tahu tak ada sehatnya, walau kerja tak kerja sih kantong sehat terus nih.
1: Iya ke?
2: Tinggal telepon ya, datang. Duit datang. Ini ada pantun tu pengen.
1: Apa tu?
2: Dah lupa menang nak kata makam yang dia tulis.
1: Ini tak mampu. Ni asyik lupa apa ni? Apa tu? Apa pantun tu?
2: Nanti ingatkan tu. Ajilah. Apa yang pantun tadi ni? Oh, kamu lupa dah kami. Anak berfikir melayang-layang pula. Macam tu orang cari panok pula. Pak janda pula. Pak janda dah tak usah kam. Mampu ke kam. Dah bergegar pula untuk kam.
1: Iyalah kalau gitu.
2: Ini apa yang pernah timbulnya? Kampung Pak Reweng arusnya deras. Adalah batang bergolek-golek. Kampung Pak Reweng ilmunya keras. Kalau hendra datang ke Pak Reweng lupa dia mau nak balik.
1: Eh.
2: Dia kan. Oh kan. Yelah. Kalau pengebeng tu diam-diam ya. Ya, kami tahu juga ya.
1: Oh.
2: Udah disusun dah ni untuk makam kita ni. Bentak dah dibikin. Daun panas sudah udah beres semua dah. Tinggal nak nunggu hari hanya je. Ya,
1: gitu.
2: Ayolah, pantun dah dikarang dah. Ayolah, aku manjang pasti manjang Siti masuk manjang ya. Yelah, untuk itulah acara pantun ni kan memang tak boleh ditinggalkan, dilupakan je Bang Ibeng. Pertama saya tahu daerah Pak Reweng ni lah. Kalau kalau dah pengantin tu datang, pantan lelaki ni datang, jangan nak masuk dok.
1: Ngau pula.
2: Jadi ditahan dok tamu ke pintu, pantun dulu. Oh,
1: pantun dulu. Ya.
2: Ah, waduh dulu. Jadi udah berpantun apa? Eh, dihamburkan pula duit sen tu. Tak berapa ribu, tak tahulah. Berebut lah budak-budak ni. Udah itu, barulah boleh silakan masuk. Tapi pun orang pantun tu pun pakai tulis tak nampak ada ni, Ben.
1: Iya ke?
2: Mana tak nak ingat dia kan? Di karang dulu lah. Dia dah kacang aku kan udah tahu diundang orang kan? Di karang dulu lah. Tapi kalau nak secara tepat itu tak bisa mungkin kan? Jadi nanti masuklah. Dia suruh duduk leh. Pantun lagi baru boleh duduk.
1: Oh, kalau tak ada tak boleh masuk.
2: Kau setengah jam tuk lah. Tukang foto pun dia sibuk. Nanti lah aku nak tengok makam kita acara nanti ni. Semua penyiar ni dia panggil. Udah saya kutis semua dah nama-nama.
1: Oh.
2: Dia kan tenang kami. Jangan salah dia orang muda kami.
1: Oh, bila lagi?
2: Bila lagi? Jangan tak tersempat dengan panjang Siti. Nanti macam mana pula saya ni nak bedak-bedak aku nak serta. Itulah, ayolah sekarang adat Melayu pantun tu, pesair tu janganlah nak ditinggalkan kan. Dibudayakanlah sekarang.
1: Ayolah.
2: Saya sih dulu Bang Ben, waktu ulang tahun Kota Pontianak apa, kalau masih ada almarhum Abah Men, udah saya ni tetap majulah bergendang saya gak, bersair saya gak. Biar sekalbang saya masih dapat juara dua.
1: Sedap. Bila tu?
2: Waduh. Tadi malam saya berpantun separuh tu sempat. Macam tak ngecau.
1: Kenapa Pak Semarau lah?
2: Ayolah. Kali yang lain nak masuk, Mayang Siti, Hendra, Jaka Suara, semua-semualah para pendengar di kota dan sekitarnya. Ni tetangga kiri kanan ni dengar ni Bang Ibing. Aku masih dengar foto jual yang radio penari tak ada agik dah. Kata tak ada agik radio penari dah. Kata tutup-tutupnya habis kan dah. Dengar ni sebelah aja lah. Untuk Datuk Bintang sebelah ni. Dengarlah kalau Datuk Bintang dengan saya. Ajalah. Pukil Bang Ibing ya. Bang Ibing sekeluarga. Mudah-mudahan selalu diberi kesihatan.
1: Amin. Dari Allah SWT.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk anak Mbok Kam ya. Halo.
3: Halo.
1: Halo, pendapat awak siapa di mana?
3: Awak. Naik sepeda membeli sapu hijau. Saya Kakan dari Wajo.
1: Oh, Kakanda dari Wajo. Apa kabar nih Kakanda?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Oh, isma.
3: Tunggulah banyak si Uti Kebin. Makannya campur selada.
1: Lalu?
3: Saya nak bertanya sama Bang Ibil.
1: Tanya apa tu?
3: Kemana gini hari bawa ada?
1: Ada ya saya tu.
3: Anda tu bang, pantun ke?
1: Apa tu?
3: Misalnya
1: betul, macam mana apa pendapat anda pantun? Kalau pantun kan sekarang kalau kita tengok acara-acara kahwin ya. Kalau dulu-dulu kan orang hari-hari memang biasa-biasa di berpantun, tak harus di acara ya.
3: Kalau menurut saya bisa, boleh bang, bagus ya, misalkan untuk sehari-hari itu kan. Ngomong-ngomong sedikit pakai pantun kan. Nah, misalnya orang laki bini ini nak masak, dia nanya bini kan, segala banyak si ikan ketete, enak dimasak si asam pedas.
1: Lalu
3: dia nanya bini tadi, abang nak bertanya sama adik kan, udahkah dia beli gas? Langsung bini pun jawab, bini
1: kan. Macam mana jawab tu?
3: Sungguhlah banyak ibu aku ini, kan? Dibelinya di Jalan Jenderal Urip.
1: Terus?
3: Abang, kemana tadi dia? Abang ni malah nak bertanya. Adakah abang nasi duit?
1: Bertanya ya, nasi duit ada ya.
3: Rupa marah-marah pun pakai pantun, kan? itu cantik tu, bang.
1: Itulah.
3: Kalau bisa. Boleh tu bang-bang. Boleh di apa? Dilestarikan untuk sehari-hari tu ngomong tentu. Ngomong-ngomong sikan pakai pantun.
1: Oh iya betul.
3: Cantik tu bang-bang.
1: Boleh benar tu.
3: Semoga nanti ada, adalah yang bisa.
1: Tapi ya, tapi dari dulu emang orang dah biasa kali ya, nak berano tu. Apa hari-hari emang orang dah biasa berpantun kan?
3: Tapi kalau anu macam-macam kita ni apa mok ngarang lo. Tapi kok yang udah anu tu kan sebentar di luar kepala sebentar je dan jawab. Macam main ni dengan. Sebentar
1: je jawab. Tak ada ke? Saya tu tak ada ke? Nampak-nampak ya saya tu.
3: Sementara itulah pendapat saya.
1: Okeylah.
3: Kalau bisa bolehlah ngomong-ngomong sedikit pakai pantun kan. Sementara itu je pendapat saya. Salam ya untuk semuanya, tanpa terkecuali. Buat Bang Ibeng yang bertugas, semoga sukses selalu.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kakanda. Buat abang, kita akan lanjutkan setelah kita dengarkan lagu dulu. Jangan lupa nanti di ngandar kita ni, kita ada tamu dari Mempawah, buat abang. Ini orang memang ada paling lihai berpantun di Mempawah nanti tu ya. Kita ajak sama-sama ngandar di sini. Buat abang nanti pun boleh nak memantunkan ataupun nak beladen pantun dengan beliau nanti tu ya. Okey, kalau gitu buat abang, kita dengarkan lagu dulu.

Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Eh, itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek diterima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.

0: Dapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi dulu ya.
0: Ya.
2: 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Ngandel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi dikit.
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ni.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa bak sayur ni tawang?

lupa aku. Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Pendapat awak tadi ada beberapa penelpon kita yang sudah masuk memberikan pendapatnya tentang pantun. Apakah pantun itu sebenarnya cuma di acara-acara resepsi saja? Di acara perkawinan, pernikahan, atau di resepsi apapun lah ya, atau di khataman dan sebagainya. Kan biasa kita dengar ada momen di mana ada sesi berbalas pantun. Nah, kalau dulu lain lagi. Nah, kalau dulu kan orang bahkan pantun itu udah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga, di lingkungan dan sebagainya. Bukan cuma di acara-acara tertentu. Nah, coba sekarang kan udah beda ya. Nah, menurut Mbak Abang ini macam mana nih? Dapat Mbak Abang kalau kita galakkan lagi pantun-pantun di keseharian kita ya. Kita coba terima dulu pertanyaan berikutnya ada siapa? Halo. Pendapat awak siapa di mana?
1: Hai,
0: pendapat halo. Awak siapa di mana?
1: Putri Ayu anak Tubu Alias Siti Fatina.
0: Ah, apa khabar kita ni?
1: Putri berubah Ayu. Lah nama dah berubah.
0: Dah berubah pula nama bila hari ni tojang ni.
1: Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa. Allahu akbar.
0: Mantap.
1: Aman
0: kebar. Macam mana?
1: Dalam belangak menggendam tuibing. Ya. Nyanyok pakis tentera bisiang. Sudah lama tak dengar suara Bang Ibing. Cari-cari suaranya terminyang-minyang.
0: Ngapalah tu?
1: Olah-olah arusnya deras. Anyut batang melintang tukang.
0: Halo?
1: Orang olah-olah ilmunya keras. Orang datang tak dapat pulang.
0: Ngapa pula? Sampai tak dapat balik.
1: Kedah kena ilmu kan lekat.
0: Melekat, balik pun lupa. Lupa dia jalan balik enggak?
1: Beli minyak zaitun di kampung sepakat.
0: Lalu?
1: Menyanyuk gebong campur ikan teri.
0: Terus?
1: Kita berpantun sambil bersakat. Untuk menyambung tali silaturahmi.
0: Betul, kita menyambung tali silaturahmi.
1: Ya, jadi kalau di sini nih, kalau berpantun nih, banyak-banyak beli minyak zaitun. Kayu tinggi dilihat akar.
0: Terus,
1: kalau orang banyak-banyak berpantun. Sampai hari tinggi, perut pun lapar.
0: Macam mana nih pendapatnya nih?
1: Sampai jam 12 baru selesai. Sampai orang ajan tu belum selesai je orang acara nikah.
0: Biasalah tu.
1: Dan berpantun.
0: Jadi gimana nih menurut Mak Enjang nih? Apa pendapatnya nih?
1: Ya, kita pantun tu itulah. Jadi kita yang mana yang tak hati tak senang jadi senang, hati yang susah jadi bahagia, hati yang sedih jadi apa? Hati yang sedih jadi bahagia, hati yang susah jadi senang. Seperti Mak Jang ni lah kan, banyak susahnya. Jadi kalau dengar kawan-kawan nyinggol dan pantun jadi senang. Jadilah begitulah. Emang harus berstory kena gek pantun.
0: Betul.
1: Jangan ya kita. Ini Mak Enjang yang pesan. Tapi minta maaf lah kalau ada yang tersinggung. Di dalam monitor ini. Jangan kita berpantunnya jadi untuk kelahi.
0: Jangan.
1: Jadi sehingga ada yang berseranah dalam radio begitu kan. Jadi kita ni hilang tabat kita. Jadi kita tu kalau kita dalam radio tu kita harus melunak-melunakkan hati orang gitu kan.
0: Betul.
1: Sampai tak nyakit hati orang.
0: Jangan.
1: Jadi yang dicintai surga tu menyenangkan hati orang. Jangan menyakitkan hati orang. Jadi itulah. Jadi kita yang mendengar pun jadi tak enggak senang jadi gitu kan. Kalau dapat itu pantun tuh dengan sopan santun gitu kan.
0: Kan macam mana kita berpantun dengan santun.
1: Jadi jangan kita gara-gara pantun ada yang nyinggung perasaan, ada yang enggak senang hati. Jadi kita akhirnya kita bersanah dalam radio. Jadi bukan kita sama-sama kita yang dengar. Seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Pupu-pupu manjang tu yang kampung kapur tu banyak naruh audio Bang Ibeng.
0: Ajaklah masuk sini bergabung.
1: Ya, dia kemarin sore tu dia PC dengan manjang. Manjang tu dia apa khabar kata dia kan. Bagaimana Kak Yong? Yong tu benar kan tak saya Yong? Benar kan dah sebar dah kata dia. Nah, kita kan gura-gura gitu kan. Untuk serius tak apa kita nak masuk dengan dia Bang Ibeng.
0: Ini betul manjangnya.
1: Agar kita sama kita, antara kita berdua atau antara keluarga kita. Kalau kita yang untuk pantun yang untuk cinta-cinta tu tak usah kita masuk dengan dia, tak guna. Malu kita dengar orang kan. Jadi kalau kita memang serius, kita benar atau nak kita nak jadi keluarga.
0: Langsung dia datang kan tak?
1: Langsung dia datang ke rumah.
0: Gentleman ya tak?
1: Ini tu kita untuk hiburan.
0: Jadi
1: kita bentuk hiburan dan bercakap-cakap masuk negara dia. Supaya kita itulah jadi hati susah jadi senang.
0: Amin.
1: Manjang terus terang Bang Ibeng. Manjang ni memang sering dapat musibah, diam rumah tinggal sendiri. Kalau tidak dapat berteman dalam radio, stres Bang Ibeng.
0: Iya ke?
1: Dah nak cucu ada yang tak bermak, ada yang tak berbapak gitu kan. Jadi itulah dilanda kesedihan terus. Kalau kita hanya untuk sekedar bergurau sih, tidak apalah kan. Nah, gitulah pendapat manjang tu ya.
0: Okey lah kalau gitu.
1: Mana yang tadi tu Jahabiyah tu nak buat saya bedak, saya ni tak buatkan sekilo kerana saya ni orang tani. Banyak bedak.
0: Tak mempan ni dah.
1: Macam tu dia tukang urut, dia diam dalam rumah terus. Tengah canting cukup.
0: Iya ke?
1: Ya, yang banyak ni kerana saya ni orang tani. Di bedak ni mau sekilo. Berasa. Kok jadi kok macam kok Adi tu dah bayar bedak, dia dah putih dah. Itu ya ibing-ibingnya nanti manjang dapat ngantir ke masuk lah. Ni tengah nyuci ni bekerja lo ni. Ape-ape. Makasih sayangnya. Mudahlah kita masih menjadi jalan satu rahmi ni. Kita dekat dengan saudara kita, mudah menjadi amal ibadah kita, amal baik kita, dan amal baik kita mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sakit dibahagia, yang sakit dia angkat oleh penyakitnya, yang sedih dibahagiakan, yang susah disenangkan, yang rezeki jauh dekatkan, yang rezeki sempit dilapangkan. Diberi kebahagiaan dunia dan akhirat, dan dimudahkan urusan kita dan dilapang dada kita. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Putri Ayu ya. Baik Bu Abang, kita lanjut menuju ke jam 9. Nah, nanti nih ada tamu kita Bu Abang dari Mempawah nih, ada nih Raja Pantun dari Mempawah. Pagi kau pantun-pantun spontan, beliau di balik nihai ya. Nanti kita ajak bersama di perempat sebentar lagi nih ya. Bu Abang, nanti kau nak telepon langsung, nak ngomong dengan narasumber kita, nak berpantun apa boleh ya. Okey, kita jelang untuk bersama di Ngandel.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis sekali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas HP, cabutlah colok anda tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kahan itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jak 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sewa naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, aman lah kocik.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Okey, Mbak Bang, kita masih menantikan tersambung dengan Cik Zul kita di via Zoom ya. Okey, nampaknya udah tersambung dah dengan apa namanya Cik Zul kita. Kita coba sapa dulu nih, mudah-mudahan bisa dengarkan suara kita ya. Halo, assalamualaikum Cik Zul. Oh, Cik Zul. Nampaknya masih mute suara tu. Masih belum hidup nampak mikrofon Cik Zul tu. Boleh dihidupkan lho yang di HP-nya tu nampaknya. Yang di HP-nya tu boleh dihidupkan lho yang di Zoom-nya tu. Yang di Zoom-nya tu nampaknya ya. Okey, Mbak Abang, jadi kita mengajak Mbak Abang untuk bersama Cik Zul ni. Nah, jadi Mbak Abang sila ya. Nanti bergabung di line telepon gitu gak di 0561571571 dan WhatsApp 0811570943. Halo, assalamualaikum Cik Zul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah tersambung gak akhirnya. Apa kabar kita nih?
1: Allahu Akbar. Jadi kata orang
0: Mempawah. Betul. Ini saya suka nih.
1: Kalau duduk di tepi pagar, di ujung pagar si batang pelai. Kalaulah ditanya apa kabar, insyaallah saya ni kabar baik.
0: Alhamdulillah, insyaallah kabar baik. Saya macam mana nak jawabnya? Inilah saya ni kadang pantun pun banyak nak merampok-rampok. Cik Zul malu saya rasa dengan Cik Zul ni.
1: Santai je.
0: Jadi apa khabar? Apa khabar kata sayanya? Apa can kita hari ini nih? Ada rencana nak ke mana nampaknya?
1: Kalau ditanya can si belum ada.
0: Belum ada.
1: Tapi kalaulah belah papan, papan dibelah di papannya. Kalaulah ditanya apa can, tentu saya lagi menghadap segala trofi.
0: Asik. Jadi buat abang pendengar di rumah kita ni nampak nak kalau ada yang nak menjawab pantun Cik Zul kita ni, sila. Boleh Cik Zul?
1: Malaysia.
0: Jadi pagi hari ini ni kita ni ngomongkan apa namanya ngandarkan. Ini kita di acara ngandar ni Cik Jul. Ngandar lo kita di Pulau Empat ni ya. Nah, jadi kita tema kita tentang apa namanya itu masa depan tradisi berbalas pantun ni dak. Nah, Cik Zul ni kan sebagai salah seorang istilahnya budayawan pantun lah dari Kabupaten Mempawah. Betul dak? Cik Zul.
1: Betul.
0: Jadi macam manalah saya nak bertanya dulu ni dengan Cik Zul ni. Pandangan Cik Zul kalau nengok-nengok perkembangan sekarang ni, masa depan tradisi berbalas pantun ni apa ke, masih ada ataukah sudah terancam atau macam mana ni menurut Cik Zul ni?
1: Jadi begini, kalau menurut saya tu. Jadi dalam hal-hal ini mungkin saya awali dengan pantun,
0: ya kan? Itu dia.
1: Kain katun dekat bejana. Kain katun dekat bejana, lipat selai nampak berseri.
0: Lalu?
1: Jadi kalau budaya pantun itu mulai rawan punah, bagaimana dia harus lestari?
0: Macam mana tu?
1: Jadi kalau seandainya memang hal semacam ini, kita harus ngambil langkah. Dalam kata arti kita harus ngadakan dengan kawan-kawan ataupun dengan kelompok-kelompok ataupun macam yang ada di Mempawah, macam kopan, kopi pantun.
0: Ini saya pun lupa nanyakan tadi nih tentang kopan tadi nih kan. Kita lanjut nih, mungkin boleh di kenalkan dulu apa dan bagaimana kopan nih, apa yang dibuatnya. Sila Cik Zul. Cik Zul ni kalau tak salah saya pembinanya, ya enggak?
1: Ya, siap.
0: Jadi macam
1: jadi, jadi tentang berdirinya kopan itu, itu saya jelaskan dulu nih. Pada tanggal 23 Februari 2024. Jadi dirancangnya dari tahun 2023. Jadi di situ kita ketemu dengan kawan-kawan, karena kaum, katakanlah kaum Gen Z, kaum Z ni kan nampaknya rawan ni. Kita cuba-cuba, kita adakan apa, berbalas pantun dari mulai Agustus lalu kita mulai marah, sampailah kita sembang di setiap kafe-kafe, sampailah di depan Keraton Aman Tubilah. Jadi kita carikan cuba-cuba sumbang-sumbangan dengan kawan-kawan, kan? Jadi di sinilah kita belikan apa ke yang mana bisa bisa berpantun, kita kasihlah, entah cenderamata ke, kami itu begini, entah sampuh ke, entah apa ke, yang penting kita timbulkan minat untuk kaum-kaum muda untuk berpantun. Begitu.
0: Kalau di Mempawah ni sendiri macam mana ni, masyarakat di Mempawah, apakah masih kalau yang namanya berbalas pantun, kalau dulu-dulu kata saya, orang kita hari-hari ini pun berbalas pantun. Kadang bukan enggak harus nunggu acara orang kahwin baru ada berbalas pantun. Hari-hari duduk orang kopi ke mana pun berpantun, ya enggak? Kalau di Mempawah ni macam mana lah sekarang ni?
1: Jadi kalau di Mempawah sekarang tu, kalau berdasarkan perjalanan saya, saya pun, karena kita ni suka dengan pantun ni, kan? Jadi kita suka berjalan-jalan, kita waktu di kafe itu kan banyak anak, katakanlah muda-mudi yang
0: berkumpul. Anak-anak muda lah pokoknya. Anak-anak.
1: Begitu kita, siapa yang bisa pantun? Nampaknya, tak bisa kami. Itu jawapannya, kan? Gitu. Jadi timbullah bagaimana kita dari komunitas kita ini, ya kan? Untuk melaksanakan kita berbalas pantun. Jadi kita timbulkanlah minat-minat yang kaum-kaum yang muda-muda ini bisa berpantun. Karena kita ingat waktu dulu-dulu, ya kan, orang kita tu berpantun. Makanya apabila bertemu sama sama-sama komunitas Kopan, kita tetap masih melaksanakan berbalas pantun. Baik itu dalam kesehari-harian di warung kopi, baik pun itu dalam di majlis pernikahan. Jadi kita menghilangkan begini. Ada pendapat satu ibu-ibu. Kalau kita dengar pantun ni, katanya dalam acara perkahwinan ya, acara nikah ya. Sekarang ni katanya di kafe pun dah dapat kadang kita dengar pantun. Jadi ada nampak pergerakan kita tu.
0: Begitu. Ya. Jadi ndak bukan cuma asal duduk-duduk ngumpul ya, tapi ada upaya untuk melestarikan pantun, ya nak.
1: Betul. Betul Bang Ibing. Makanya saya buat pantun, kilaulah nampak si manik-manik. Rupanya cahaya dari seberang.
0: Lalu?
1: Jadi kopi panas uapnya naik. Di situ tempat pantun di karang.
0: Cantik. Itu kalau berlayar ke negeri seberang. Menaik kapal teduh beratap. Memang sedap duduk berpantun, berpantun riang. Apakah lagi sambil celup-celup kuih roti kap?
1: Cocok benar ni.
0: Pas benar lah tu.
1: Sarapan pagi roti kaya. Kalau kita sudah duduk mengopi, tak ada duit lah sarapan kaya.
0: Anak raja duduk betapa. Lepas itu duduk merujak. Kalau duit duduk ngopi, tak ada berduit duduk ngopi tak ngapa. Tak bisa penuh pancong ja.
1: Jadi bukan apa kalau tinggi pokok jelutong. Bapaknya belah, bapaknya dibelah, susun tertata. Kalaulah kita duduk minum kopi pancung, di situ pantun akan tercipta.
0: Betul. Dejul, jadi sebenarnya pantun, tradisi pantun ini kan memang banyak orang berpantun, tapi apa namanya tu, hanya sekedar di acara-acara tertentu, katakanlah di pernikahan. Acara hataman ataupun di acara-acara yang resmi ataupun di forum-forum gitu. Hanya dipakai di acara itu ya. selain upaya dari kompak tadi ni, ngulu-ngulukanlah istilahnya, nak. Ada nak rencana ke depan mungkin ada Cik Zul ni ataupun kawan-kawan di komunitas pantun tu, di Ekopan tu, ya nak? Saya malah malah nyebut kompak ya, Ekopan. Jadi kawan-kawan di komunitas itu ada mungkin program atau mungkin juga ada entah kegiatan festival atau macam mana yang ada yang wah lah gitu yang kaitan dengan pantun, ada tak?
1: Ya, ada. Jadi gini, untuk yang beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan Ekopan kebetulan di KP Ketam Mempawa. Itu alhamdulillah peserta. Di situ waktu saat membalas pantun, bukan membalas, dalam kata arti kita berjual beli. Berjual beli pantun. Jadi itu tidak putus tapi antusias. Begitu kita share, jadi kawan-kawan yang lain tuh karena keinginan keinginan untuk berpantun tuh, karena kita ini kan ada keterbatasan, enggak? Keterbatasan daripada tempat, keterbatasan daripada materi kita, enggak? Dan katakanlah di uang di situ kan. Jadi kami sudah coba lobby untuk kedepannya. Tidak lama lagi kan bulan Agustus tu kan itu ada budaya pekan budaya robo-robo.
0: Betul.
1: Jadi pekan budaya robo-robo, insya Allah Ekopan itu akan diberi panggung untuk tentang masalah berpantun tadi.
0: Sedap. Ekopan ni ada berapa orang isinya ni?
1: Kalau Ekopan itu tim intinya, kalau tim intinya itu ada 5 orang.
0: 5 orang tim intinya
1: itu. Tim inti itu perancangnya segala apanya itu. Di situlah menciptakan ide-ide bagaimana ke depan. Untuk kesemuanya itu sekitar 21 orang.
0: Sekitar 21 orang ya. Ini kan di sekitaran Mempawa ya, atau ada yang dari luar Mempawa gitu anggotanya nih?
1: Enggak ada. Itu khusus dari Mempawa. Kecamatan yang terjauh itu adalah Kecamatan Segedong.
0: Kecamatan Segedong.
1: Itu ada. Karena kita memang merekrut kawan-kawan kita. Pertama yang kita rekrut ini kan yang biasa menjadi katakanlah wakil, wakil-wakil di acara majlis nikah. Ini kan orang memang sudah sering-sering berpantun.
0: Betul. Saya ingat kalau soal pantun nih kan, jangankan acara pernikahan, dulu gi masa budak-budak zaman dulu bercinta-cinta pakai surat, tetap ada pantun tuh. 4x4 4x4 16, 4 sempat tak sempat harus dibalas. Bahkan sempat betul lah tu Cik Jul kan, bahkan dulu budak-budak bercinta pakai surat tu dalamnya banyak pantun biasanya. Sekarang tu
1: itu mantap deh. Saya suka dengan Bang Ibing ni karena ada menyebut pantun apa 4x4 itu kan, kalau saya lah menafsirkan itu pantun itu kan ada pantun hitungan macam 4x4 bisa jadi sampiran. Bisa kita jadikan pantun aritmatika.
0: Itu pantun apa tu? Boleh jelaskan lo kita tu.
1: Misalnya gini, misalnya tapi kadang-kadang arimanya yang masalah. Kalau untuk pantun spontan sih tidak masalah lah, ya kan? 3 + 4 = 7. 3 + 3 = 7. Kita pergi berhitung sampai ke hulu. Jadi kalau memang si atik setuju, boleh kita pergi ke penghulu.
0: Itu dia. Ada kita cuba tanya pendengar. Kalau tidak ada pendengar yang nak balas, boleh yang nak masuk gabung. Jadi kita cuba buka ni lantai telefon 0561-571-571 terus di WhatsApp 0811-570-00943. Kita cuba buka telefon, ada ya yang nak bergabung barangkali ya. Ha, kalau tidak ada yang nak jawab pantun Cik Jul tadi tu kan. Aha, kita cuba angkat dulu. Halo.
2: Halo, hai.
0: Halo, hai. Siapa di mana?
2: Wah, lakum. Puteri Ayu, olak-olak kubu.
0: Puteri Ayu, olak-olak kubu. Ha, sila.
2: Buah lakum sedap dimakan.
0: Memang. Ha, gatal.
2: Buah burung kambing tergantung-gantung. Assalamualaikum, Mak Anjang ucapkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kepada Rang Ibing dan Bang Jul, orangnya pasti ganteng.
0: Pastilah. Tengok ya, kita lagi live. Kita lagi live di Facebook Pro 4 ni. Ha, Cik Jul nampak ganteng lawa tu. Ha. Ha, Cik Jul balas, Cik Jul.
2: Beli minyak.
0: Ah, balas dulu.
2: Mbak Jul. Ambil lo satu gig ya.
0: Oh, satu gig Cik Jul kata dia, satu gig kata dia.
2: Beli minyak di toko Mbak Jul. Di sini ada toko Mbak Jul namanya. Membeli buah di mana-mana.
0: Lalu
2: Manjang bertanya dengan Bang Jul, mempawahnya tuh di mana?
0: Karena
2: Manjang udah pergi mempawah Paret Kampung Sejegi, Paret Maerot. Daeng Menambon, di pabrik minyak, minyak masak, dah Manjang dah pergi dah situ. Ini nak nanya Bang Jul, nak balas.
0: Balas, Cik Jul.
1: Tadi ada dua pantun, itu pantun pertama. Kalau dibelah,
2: matikan ya.
1: Kalau dibelah, belahlah papan. Di celah batang, kawan selasi.
0: Lalu?
1: Kalaulah saya dibilang tampan, saya ucapkanlah banyak terima kasih.
0: Sorong papan, tai papan. Sapan di amplas biarlah halus. Hati-hati kalau ada yang muji Cik Jul tu tampan. Ujung-ujungnya nanti ada pinjam lu 100.
1: Saya balas pantun, saya pantun kedua ni.
0: Macam mana tu?
1: Pantun kedua. Kalaulah berjalan di tengah sawah, tinggi sepokok di pohon berembang.
0: Cantik.
1: Alamat saya di Kabupaten Pawah, tepatnya di Desa Pasir Palembang.
0: Pasir Palembang. Puteri Ayu.
1: Tak ada jauh.
0: Okey, kita cuba terima lagi penelpon berikutnya. Ada siapa? Halo, siapa di mana?
3: Dari Koko Ali.
0: Koko Ali.
3: Bang monitor ni Bang Ibang, acara apa ni?
0: Acara ngander.
3: Macam biasa. Dapat pantun tak satu untuk Bang Ibang?
0: Boleh ko. Apa tu?
3: Burung dara terbang ke tebing. Pohon pepaya dimakan kuda.
0: Lalu?
3: Udah lama tak dengar siaran Bang Ibang. Sangka saya dia udah mandul juga. Yang satu lagi ya. Dari mana nak ke mana?
0: Ke mana?
3: Dari Jepang ke Bandar Cina.
0: Jauh pula tu.
3: Saya numpang ingin bertanya. Kawan Bang Ibang yang dengar sama-sama siaran tu siapa namanya?
0: Terima kasih untuk Koko Ali di Kumpai.
1: Kumpai.
0: Cik Jul nak jawab pantun Koko Ali tadi? Sila.
1: Boleh saya jawab. Dua putih pantun ya Bang Ibing ya. Jadi kalaulah berjalan di tepi telaga, rimbun-rimbun si pohon rambutan.
0: Lalu?
1: Kalaulah masa sudahlah tiga, baik-baiklah jaga kesihatan.
0: Ah, kau.
1: Pantun Mantan kedua ni, saya balas ni, mantan kedua ni.
0: Kedua.
1: Di tepi gubuk pohon beringin jatuh sampoi di tengah hari.
0: Lalu
1: di Facebook nama saya Muhammad Zulkarnain, saya akan Cik Zul panggilan sehari-hari.
0: Ah, itu dia panggilan sehari-harinya Cik Zul ya Kok Ali. Okey, kita lanjutkan lagi dengan dia kita tadi ini Cik Jul. Setelah dua penelpon tadi itu kita cukupkan dulu dua ya. Nanti kalau masih ada waktu. Oh nampaknya ada juga nih Bu Haja Abiyah, Kabupaten Pontianak, ibu kotanya Mempawah, Pemingkal Herang itu julukannya. Syair dan pantun sangatlah indah sebagai penghibur pelipur lara kata dia. Okey, makasih Bu Haja Abiyah. Assalamualaikum Bang Ibeng, mau ditoyak nih, jangan lupa beli garam Bang Ibeng kata dia. Bang Udin Tanjung Tanjung Raya. Okey Cik Zul.
1: Boleh gak saya balas dulu pantun yang dari Mempawah tu?
0: Oh ya anak, dari itu dari Pak Rewing, Pak Rewing tadi itu. Bu Haja Abiyah. Dia pantun.
1: Saya balas nih.
0: Boleh kau nak balas. Tadi itu Bu Haja Abiyah. Beliau tu pandai gak. Lanjut.
1: Kalau tarik tali serimpi, disimpan pula di kain katun.
0: Lalu?
1: Kalaulah rasa hidupnya sepi, boleh kita melantun pantun.
0: Kaulah ini kebetulan ni, pucuk dia cinta ulang pun tiba ni Bu Haja. Okey, itu balasan untuk Bu Haja Abiyah tadi itu. Jadi tadi kan katanya ada beberapa acara, ada acara nak yang nak di apa di mana kopan dikasih panggung untuk acara kobo-kobo nanti itu ya. Nah itu boleh digambarkan apa yang ditampilkan tuh?
1: Ya, jadi di sini kami sudah ada uretan tapi masih belum final. Pertama kita bersembang pantun dengan para UKM dulu. Kita sapa dulu UKM kita, ya kan? Jadi salah satunya itu kan sudah ada tercipta pantun, ya kan? Bawa dagangan ke Maluku. Bawa dagangan ke Maluku. Dagang diikat dengan tali. Jadi kalau perdagangan pengen nak laku, rayulah dengan pantun seorang pembeli.
0: Mantap tuh.
1: Yang keduanya tu baru kita adakan berjual beli pantun.
0: Jual beli pantun.
1: Terima kasih berbalas. Bukan jual beli itu dengan duit. Jadi kita pantun bersambut satu jual satu beli, satu jual satu beli.
0: Gitu.
1: Jadi kita pantun bebas.
0: Jadi itu salah satu acara. Tapi masih dioret-oret lagi ini ya nak. Saya rasa pastilah kawan-kawan di Kopan ni ada menampilkan sesuatu yang saya rasa sayang untuk dilewatkan. Jadi harus pergi nonton nanti, ya enggak? Ya enggak, Cik Zul?
1: Jadi pun gini nanti Bang Ibing, kita pun nanti gini dari kepanitiaan robo-robo itu kan, kita lihat ya bagaimana kekuatan daripada dananya. Andaikan memang dana kita kuat, insyaallah kita akan undang dari luar. Kalau seandainya kita pas-pasan, yang penting kita udah masuk di untuk mencakup di wilayah Kabupaten Mempawah.
0: Begitu ya. Jadi cukuplah di Mempawah ya dulu sementara. Tapi kalaupun ada dananya, kalau bisa Kalbar ataupun dari luar Kalbar pun nak datang boleh, enggak?
2: Siap.
0: Siap. Ya, asal jangan lupa bekal mang pantun mekaung garung ya.
1: Jangan jelas tu Bang Ibing, ya kan? Daun melambai di tepi sawah, nampaklah lebat si pohon jati.
0: Lalu?
1: Bila sampai ke Kota Mempawah, kita ketemu di gelas kopi.
0: Takkan tak ada, itulah tempat pertama tu, ya enggak? Cik Zul, mungkin mungkin Cik Zul bisa kasih kita rahsia sikit. Macam manalah bisa pembantun apa nama tu spontan tadi tu. Kalau pantun ni kan yang biasa kita tengok kan banyak ni tulisan-tulisan pantun, karangan pantun di kertas, di internet, di mana. Tapi kan yang namanya bebas pantun spontan tadi ni, ini yang kadang berat ni Cik Zul. Apakah lagi kita tak tahu temanya apa, tak ada ya orang pas kita mau tamu kita kau balas dalam waktu yang cepat gitu. Kalau lama sikit kita malu. Asal sebut kita pun malu. Jadi biar macam mana cara ni Cik Zul? Apa rahsia ni?
1: Yang jelas tu gini Bang Ibi. Kalau untuk rahsia pantun itu, kita yang dah jelas harus dalam kata api harus kaya kosakata.
0: Kaya kosakata.
1: Jadi misalnya kita, kalau saya dulu tuh begini, kalau seandainya misalnya kita katakan ujungetan, siantan, tantan, bintan, itu kita saya cetak dengan baliho.
0: Asal jangan selamat. Tadi itu kan santan, siantan. Asal jangan bintan, asal jangan kata yang kurang baik macam setan, tak boleh nak.
1: Ada masih ada pegantinya tu. Rotan.
0: Tapi bisa je.
1: Okay.
0: Oh jadi penggayaan kosakata. Itu yang pertama. Nah, tapi kalau banyak kata-kata tak mampu merangkainya jadi cantik macam mana kak Cik Gol? Pasti apa sih ada rahsia lainnya nih?
1: Jadi begini, dari rangkaian tersebut, ya kan? Jadi kita ini kan asal pantun itu kan bersajak A B. Nah, tuh sampiran itu kan ceritanya tuh. Di bawah tuh kan bawa isiannya tuh, jawabnya kan. Jadi kita harus kenal dulu. Misalnya kita katakanlah membawa flora dan fauna atau tumbuh-tumbuhan, katakanlah alam. Jadi kita harus kenal dulu. Contoh misalnya kita pakai
0: Halo Cik Zul. Nampak jaringan kita sangsut ni Cik Zul. Cik Zul. Tak bergerak nampak Cik Zul kita ni. Yalah buat abang, Cik Zul kita nampaknya jaringan mungkin yang sangsut ni ya. Atau boleh kita sambil nunggu sampai kita angkat telefon dulu. Halo.
4: Halo.
0: Halo. Halo. Halo. Siapa di mana?
4: Dengan Cik Nur.
0: Cik Nur dibakar. Apa khabar kita ni Cik Nur?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Pokok lakum terpecul di tepi tebing. Batangnya melingkar di tepi pagar.
0: Bos.
4: Assalamualaikum Cik Jul dan Bang Ibing. Apa kabarnya juga dengan kesemua pendengar?
0: Apa kabar semua pendengar? Alhamdulillah kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma Cik Zul kita terputus ni.
4: Mana Cik Zul ni putus?
0: Itulah ya, belum ya. Ada timbul-timbul lagi ni ha.
4: Kau nak ajalah saya nak berpantun je lah. Nanti dia dengar lah Bang Ibing.
0: Mudah-mudahan dengar.
4: Pokok saya nak berpantun gini pun dah lah kan.
0: Ada
4: buah pokoknya tinggi. Betul ke tak ada kan karangan tu?
0: Lalu?
4: Tempat pokoknya tinggi. Tempat burung bernyanyi terilili.
0: Lalu?
4: Orang mempawa. Memang paling baik hati. Sekali pergi. Mau berkali-kali.
0: Kaulah. Ini dah udah tersambung kita dengan Cik Zul ni.
4: Betul nak kira tu Cik Zul.
0: Jawab Cik Zul.
1: Saya dapat ujungnya je tadi tu berkali-kali.
4: Jadi begini.
1: Jadi
4: Adit, pokoknya tinggi, tempat burung bernyanyi terilili. Orang mempawa. sungguh paling baik hati.
0: Mm-mm.
4: Kalau udah sekali pergi, mau berkali-kali.
0: Nah, itu nah, dia. Nah, jawab, Cik Zul.
1: Nah, jikalah memang nak bawa tali, bawa segulung anak berkemah. Memang mau pergi berkali-kali. Karena orang-orang membawa itu semuanya ramah-ramah.
0: Nah, itu dia.
4: Tak tahu kita nak jawab mana, belum
0: kita tahu. Ya,
4: saya nak bertanya tadi tu, alamat Cik Jul kan? Jadi kalau saya kan Cik Anu, apa nama ha? Masak semur ikan gula, ikan gulama dia masak semur. Apa nama ha? Salah. Kalau anak ikan, ikan gulama. Masak semur, cik ikan belut. Kenalkan saya punya nama Cik Nur dari Bakau Besar Laut.
0: Cik Nur Bakau Besar Laut.
1: Jadi kalaulah memang pergi ke laut, jangan lupa dalam sampan membawa bantal, membawa terpal. Kalaulah Cik Nur dari Bakau Besar Laut, hari satu lalu tadi tu ada sunatan masal.
0: Ada sunatan berarti ada Cik Jul kemarin ke sana, enggak?
1: Ada.
4: Ayolah kemarin.
0: Ayolah.
4: Itu ya lah lok, Cik Jul. Mak kasih banyak lah Bang Iben.
0: Ya, sama-sama.
4: Semua pendengar, Irian Burung Cendrawasi. Wa'alaikum, jatuh menimpa batu. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak kasih untuk anak siapa? Cik Nor di Bakau. Ya. Baik, kita cuba satu lagi lah ya. Asik, satu lagi. Ada siapa? Halo, siapa di mana?
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya ni mau bertanya, masalah apa ni?
0: Kita masalah berpantun ni, berbalas pantun spontan ni.
5: Alhamdulillah, bagus Bang Ibing.
0: Apa pertanyaannya ni? Mungkin bisa langsung kincai ya kita ni.
5: Saya nak bertanya begini. Dengan cikgu tu. Assalamualaikum cikgu.
0: Cik Jul.
5: Ya. Nak bertanya tu, apakah pantun tu memerlukan nada atau tidak?
0: Atau tidak.
1: Ya. Ini boleh jawab.
5: Sebab begini.
1: Ya.
5: Kalau syair memerlukan nada. Hadrah memerlukan nada. Ini orang bersakal mengeluhkan nada. Jadi nyanyi itu tiap-tiap lagu ada bedanya kan? Tentulah sakal anu ni pantun ni ada nadanya. Jadi bukan apa kalau orang berpantun tidak punya nada. Macam telinga saya masuk semut.
0: Yelah kalau gitu Pak Iqbal.
5: Makasihlah ya Pak Cikgu.
0: Ya sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Iqbal ya. Okey, makasih Pak Iqbal. Pantun macam benada. Kan kita kan kadang gini. Mungkin yang maksud begitu kali, enggak?
1: Jadi betul pertanyaan Pak Iqbal termasuk bagus. Jadi memang pantun itu kita harus ada henjutan dan harus ada jeda. Jadi itulah letak pantun itu akan apa, seolah-olah pantun itu bernyawa. Contoh begini ya kan, indah rumah berdinding papan, dibuat kasau papan dibelah, tinggi gunung besar harapan. Mohon maaf segala yang salah. Jadi kita harus jeda. Jadi pantun itu kalau berjeda dia tu enak bunyinya, berarti ada nafas. Kalau kita baca indah rumah berdinding papan, dibuat kasau papan dibelah, tinggi gunung besar harapan, ampun maaf segala yang salah, jadi nikmat pantun tu tak ada.
0: Betul.
1: Jadi kalau kata ada di akhir kata kalau di akhir isi kita jedah bahasa-bahasa sedikit, ya kan? Disitulah ada kenikmatan pantun. Disitulah waktu penahanan sedikit itu orang ada penasaran.
0: Jadi begitu, ya nak. Jadi memang harus ada tekanan-tekanan ada melalui irama nok tadi tu, ya nak. Nada-nadanya tu, ya nak. Kalau nak bujur kayak tu tak ada nyaman mang delinga, ya nak.
1: Tak memang bunyinya. Itu pertanyaan bagus pagi baru 100% tu boleh sanjung beliau tu.
0: Okey, Pak Jul, anak Cik Jul. Ah, inilah kalau yang namanya ngandar ni bukan sadar, ya nak. Tahu-tahu dah sisa gerdak lagi kopi tu kan. Cuma waktu kita ni dah sikit lagi ni Cik Jul. Nah Cik Jul, mungkin apa yang menjadi harapan Cik Jul sebagai apa namanya tu aktivis pantun lah ni istilahnya, ya nak. Bagi orang yang memang peduli untuk pengembangan dan pelestarian dan juga memasyarakatkan pantun tadi ni, apa yang menjadi harapan dan apa yang pengen disampaikan sebelum kita udahi kebersamaan kita di Ngandel siang esok pagi ini ni Cik Jul?
1: Jadi harapan saya sebagai katakanlah pemantun, pegiat, penghobi saya ni kan, bagaimana kita supaya jangan kedepannya pantun ini akan hilang di telan zaman sebagai pantun-pantun biasa dibuat orang. Apakah kita cukup membuat pantun semacam itu tanpa berbuat? Jadi bagaimana mungkin ada ormas-ormas Melayu, ya kan, bukan saja kita harus mengurus yang lain, tapi bagaimana kita melestarikan budaya pantun. Bukan saja pantun, sejenis apapun boleh kita lestarikan. Dan juga kita minta kepada instansi terkait yang tentang masalah apa, di situ ada pengembangan budaya, ayo angkat budaya pantun dan juga budaya yang lain. Jadi supaya hidup, sesuailah pantun yang kita sebutkan, ya kan, di akhir kalimat, di akhir bait itu, supaya tidak ditelan zaman. Maka jika saya bilang Bang Ubin, jangan sekedar pantun yang disebut tak hilang zaman, tapi buatnya tak ada. Sampai bila habislah ceritanya. Apa tak rawan punah.
0: Betul. Okeylah. Cik Jul. Mungkin ya, sebelum kita akhiri pantun lagi ni, sila.
1: Ini pantun penutup kan?
0: Pantun penutup ni macam mana ni, sila.
1: Pantun penutup.

0: semakin bisa lebih memasyarakatkan pantun lagi. Mungkin mulai dari Mempawah, nanti akan menyebar ke mana-mana, ya tak? Okeylah. Siap, mungkin di lain waktu kita bisa berjumpa lagi di kesempatan bila di waktu yang panjang, lebih panjang di perempat ni, Cik Zul. Jadi sekali lagi makasih Belonggok ni, Cik Zul. Baik, juga makasih untuk pendengar semuanya di mana pun berada. Kita akhiringan dah kita di pagi hari ini. Saya pun tabik pamit undur diri. Ya, semoga Mbok Abang di rumah di mana pun berada, yang mana melalui perempat juga kita selalu melestarikan berbalas pantun di setiap hari di jam 8 malam dalam kita bijak berpantun, ya, sampai dengan jam 9 malam. Okeylah, kalau gitu kita cukupkan sampai di sini dengan kita. Selamat mengikuti acara kita selanjutnya. Tabik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI.

0: Saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wit ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wit ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih Wit ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kang hayang diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendu gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya ame sampe diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus boh, ame lupa.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, ingat, ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, air sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya. Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air tu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan mesti dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
0: Betul.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk. Jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Boh. Ame lupa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4

0: petikan dawai dari alat musik sape mengalun merdu di suatu sore 20 Mei lalu. Dentingan sape tersebut mengalun jelang opening seremoni Pekan Gawai Daya Kalimantan Barat tahun 2024. Seorang pemuda memainkan sape dari atas panggung di rumah radang yang menjadi tempat berlangsungnya acara pembukaan. Sekretariat bersama Kesenian Dayak, Sekber Kesda Kalimantan Barat menggelar serangkaian acara pada Pekan Gawai yang berlangsung 20 hingga 20 Mei 2024. Tahun ini Pekan Gawai Dayak memasuki penyelenggaraan ke-38 dan berisi berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan budaya Dayak. Seorang anggota panitia, Sri Eka Utami, memaparkan tujuan terselenggaranya Pekan Gawai Dayak.
1: Peringatan ini sih lebih ke pesta makan padi baru. Kalau naik dango itu lebih ke pesta panennya. Kalau gawai itu udah merayakan, udah pergantian dari selesai berladang, kita udah makan beras baru dan akan memulai berladang lagi. Kan ladangnya kan tahunan, ladang tahunan bukan yang sawah itu kan, ladang di gunung kan. Jadi tanggal tetap 20 Mei, paling jauh dia September. Sebab kalau dulu tuh yang musim-musim hujan dengan musim keringnya itu kan teratur ya. Jadi sekitar bulan 6, bulan 7, bulan 8 itu orang udah musim nebas. Jadi bulan 9 itu udah mulai membakar ladang. Jadi kalau di kampung seperti itu, dia makan baru-baru, setiap rumah itu ngadakan makan syukur. Kayak doa-doa syukur lah ke penciptanya. Jadi dia bersenang-senang, menikmati hasil kerjanya setahun. Kan memang ladangnya tahunan, seperti itu.
0: Pekan Gawai Dayak, acara tahunan yang diinisiasi Sekber Kesda Kalimantan Barat ini merupakan perayaan budaya yang telah dimulai sejak tahun 1984. Gawai Dayak adalah pelaksanaan perayaan pasca panen dengan serangkaian upacara adat sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas kelimpahan hasil panen. Saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengakui Pekan Gawai Dayak sebagai warisan budaya tak benda. Sri Eka Utami memaparkan setiap sub etnis Dayak diwakili sanggar masing-masing hadir memeriahkan acara Pekan Gawai Dayak. Pada tahun ini tuan rumah adalah sanggar dari sub etnis Dayak Kanayan.
1: Kalau di sini materi acara banyak. Ada lomba tari, ada lomba bujang dara itu pastikan busana anak, ada sastralisan itu sastralisan lebih menceritakan tentang cerita-cerita Dayak, mengendongeng Dayak zaman dahulu gitu. Terus busana anak ada, terus lomba masakan tradisional. Tahun ini kita lebih ke makanan yang halal. Tahun ini kebetulannya menunya ikan. Ikan sungai karena kita kan orang Dayak lebih ke sungai kan air tawar. Jadi kita lebih ke menu ikan air tawar bukan laut. Ini yang kita gelar saat ini yang paling ditunggu-tunggu itu pemilihan bujang dara gawai.
0: Sejumlah tarian memeriahkan Pekan Gawai Dayak. Setiap tarian memiliki makna filosofis tersendiri dan erat kaitannya dengan alam. Seorang penari, Nicholas Saputra, menjelaskan tarian persembahan yang mengandung makna pertanian berbasis tradisi di masyarakat Dayak.
2: Itu tarian persembahan bahwa kita dari tarian Dayak ini menyembahkan bahwa dari tarian Dayak ini kita melestarikan budaya tanaman hasil padi, rasa puja syukur kita kepada Tuhan. Yang paling menarik dari gawai Dayak itu menurut saya itu ya yang tadi yang dipersembahkan itu. Karena itu ungkapan syukur bahwa mereka ini mendapatkan hasil yang bisa dibilang puas, cukup gitu, dan disyukuri.
0: Pengunjung dari berbagai daerah di Kalimantan Barat berdatangan menyaksikan rangkaian acara selama Pekan Gawai Dayak. Seorang pengunjung, Agatha, melihat pelaksanaan Pekan Gawai Dayak tahun ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Dari amatannya, beberapa hal jauh lebih baik, misalnya penataan panggung, persiapan pelaksanaan, dan jenis perlombaan.
3: Pekan Gawai Dayak ini dilaksanakan karena kan gawai itu sebagai ungkapan syukur orang Dayak terhadap hasil panen. Jadi itu kayak pesta padi gitu. Pesta padi. Jadi gawai Dayak ini dilaksanakan untuk melakukan pesta terhadap panen gitu, hasil panen yang udah diperoleh pada tahun ini. Iya. Jadi gawai itu kan itu adalah ungkapan syukur atas hasil panen yang melimpah. Jadi padi itu kan diperoleh dari alam.
4: Iya.
3: Nah, kemudian kalau orang Dayak itu tidak bisa berladang. Kalau orang Dayak itu berladang itu biasanya mereka mempertahankan benih-benih asli yang memang bukan dari kayak orang yang beli di pasar gitu, bukan, itu berarti benih yang diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Jadi kalau misalnya berladang itu kita kan kemudian menanam padi, kemudian itu juga banyak tahapannya, rangkaiannya kalau dalam tradisi Dayak. Jadi memang tidak terpisahkan antara lingkungan hidup terutama alam ya dan gawai ini, karena gawai sebagai pestanya, kemudian padi itu kan hasil dari alam yang diberikan oleh Jubata atau Tuhan atau sang pencipta. Jadi ini kaitannya antara timbal balik antara Talino atau manusia sama Jubata atau Tuhan.
0: Pekan Gawai Dayak kini menjadi momen untuk bersosialisasi sebagai bagian budaya masyarakat perkotaan di Pontianak. Melalui Gawai Dayak, warga dari luar etnis Dayak dapat mengetahui tentang kebudayaan Dayak dalam hubungannya dengan pola hidup, sikap terhadap sesama, pandangan mengenai alam, dan pandangan mereka mengenai hidup.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan merias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum merias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

0: lama tak nampak. Mana ya kau ni?
1: Biasalah, pas libur kuliah, barulah bisa balik. Rindu aku dengan suasana warkop sini ni. Tak ada lawan.
2: Budaya bukan sekedar tarian atau musik tradisional, tapi juga pada tradisi duduk semeja, saling menghargai meski berbeda.

0: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan khasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.
1: Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

Mbak Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

Seringkali kita merasa menyimpan dendam adalah cara untuk menjaga harga diri. Padahal sejatinya, kebencian yang dipupuk hanyalah racun yang perlahan menyesakkan dada dan memperkeruh kejernihan pikiran. Melepaskan kesalahan orang lain memang terasa sangat berat, seolah kita membiarkan ketidakadilan menang. Namun, Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah derajat tertinggi dari sebuah kekuatan jiwa. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran bahwa balasan bagi mereka yang memaafkan dan berbuat baik adalah pahala langsung dari sisinya. Sebuah ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan kepuasan membalas dendam. Ketika kita mampu berkata, "Aku memaafkanmu karena Allah," saat itulah beban berat di pundak luruh, pintu-pintu keberkahan terbuka, dan hati kita kembali fitrah, lapang, dan dipenuhi cahaya kedamaian yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

Dunia seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Abang, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

Seringkali kita merasa bangga saat tangan mampu mengulurkan bantuan. Namun di balik itu, ada jerat halus kesombongan yang merasa bahwa harta tersebut adalah milik kita sepenuhnya. Padahal, setiap rupiah yang mengalir dari jemari kita hanyalah titipan Allah yang sedang mampir untuk menguji sejauh mana kita mampu menjadi jembatan kebaikan bagi sesama tanpa perlu validasi dunia. Sejatinya sedekah yang paling tinggi nilainya bukan hanya yang tersembunyi dari pandangan manusia. Sebagaimana kiasan tangan kanan memberi dan tangan kiri tak mengetahui. Tapi sedekah yang dilakukan oleh hati yang telah selesai dengan egonya, yang menyadari bahwa ia tidak sedang memberi, melainkan sedang mengembalikan amanah kepada sang pemilik semesta. Di penghujung hari, harta yang kita simpan akan lenyap. Sedangkan harta yang kita lepaskan dengan ikhlas, itulah yang akan kekal menemani saat kita mempertanggungjawabkan setiap detik di hadapan Allah kelak.

Bu apa? Niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, ujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

abang. Pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

ke Mbok Abang. Ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang Mbok Abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Bu Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap suku ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Jadi mereka-mereka yang dari suku pedalaman itu yang dikatakan suku Dayak asli, suku Kalimantan Barat pada masa itu ataupun Kalimantan, itu mulai memasuki wilayah kota. Jadi mereka itu berkembang di wilayah kota dan bikin pemukiman-pemukiman yang ada di wilayah kota.
1: Nah itu kita yakinkan kepada masyarakat. Nah waktu itu kan belum reformasi, jadi memang sulit untuk meyakinkan, perlu waktu, sehingga waktunya cukup panjang. Kabupaten Landa itu ya memang memakan waktu dan memerlukan biaya banyak.
2: Saya memandangnya dari segi budaya harus tetap kita dukung dan tetap kita pelihara. Warisan kebudayaan ini akan tetap terjaga bila kita selaku masyarakat budaya dan masyarakat adat wajib menjaganya dan melestarikannya.
3: Saudara, suku Dayak menjadi satu di antara suku terbesar yang mendiami Pulau Kalimantan. Sebagai masyarakat asli yang telah bermukim ratusan tahun lalu itu, suku Dayak dikenal memilih lokasi pedalaman untuk menetap. Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat adalah satu di antara daerah yang banyak dihuni oleh mayoritas masyarakat adat Dayak. Kabupaten Landak adalah daerah pemekaran Kabupaten Mempawah pada tahun 1999. Jumlah penduduk yang ada di kabupaten ini adalah 400 ribu jiwa lebih, dengan 85% nya adalah suku Dayak.

0: pemerhati sejarah yang juga juru bicara muda Kerajaan Landak, Ya Syarif, mengungkap fakta menarik. Masuknya suku Dayak ke wilayah perkotaan di Kabupaten Landak, tepatnya di Desa Raja, Kecamatan Ngabang. Lokasi ini awalnya hanya dikhususkan untuk keturunan dan keluarga Kerajaan Landak. Namun, pasca kabupaten ini dimekarkan, pola sosialnya mengalami perubahan, yaitu membaurnya antara suku Melayu dan suku Dayak.
1: Jadi mereka-mereka yang dari suku pedalaman itu yang dikatakan suku Dayak asli, suku Kalimantan Barat pada masa itu ataupun Kalimantan, itu mulai memasuki wilayah kota. Jadi mereka itu berkembang di wilayah kota dan bikin pemukiman-pemukiman yang ada di wilayah kota. Nah, termasuklah beberapa daerah yang mereka pilih, salah satunya di daerah Kampung Raja ataupun sekarang Desa Raja. Tapi mereka hanya bertempat di daerah atas, rata-rata mereka itu masih memilih di daerah agak sedikit jauh dari istana kerajaan, karena daerah lingkungan istana itu udah penuh gitu Pak, udah padat penduduknya seperti itu. Nah, jadi pertama kali pun Kabupaten Landak didirikan, kantor bupati pertama kali itu berada di daerah Desa Raja itu sendiri gitu Pak, yang dikatakan kampung pedalaman tadi. Ya, kalau kita lihat dari sekarang sih memang kondisi masyarakatnya masih sama seperti masyarakat dulu, cuman ada beberapa yang sedikit berubah. Ya karena semakin majunya zaman sekarang dan teknologi.
0: Komitmen menjaga kerukunan hidup di tengah perbedaan masyarakat memang telah dari dulu diprioritaskan tokoh penggagas pemekaran Kabupaten Landak. Satu di antaranya adalah Cornelis, yang menjadi bupati kedua Kabupaten Landak dan tokoh penggagas pemekaran. Menurutnya, agar pembangunan daerah berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan peraturan di tengah perbedaan.
2: Nah, itu kita yakinkan kepada masyarakat. Nah, waktu itu kan belum reformasi, jadi memang sulit untuk meyakinkan, perlu waktu, sehingga waktunya cukup panjang. Kabupaten Landak itu ya memang memakan waktu dan memerlukan biaya banyak. Demikian juga dengan pegawai. Pegawainya kan pindahan-pindahan dari sana sedikit sekali, sehingga ya ada yang rangkap jabatan. Demikian juga anggaran kecil sekali untuk bayar pegawai yang paling banyak, sisa sedikit tuh biaya pembangunan. Untuk membangun ini kita kadang-kadang cicil, misalnya membangun kantor bupati kita perlu waktu yang lama. Dari sisa pembangunan yang strategis di situ kita sisihkan sedikit, sampailah jadi nggak ada gejolak sih. Waktu itu semua setuju, tinggal melobi bupati, gubernur, menteri dalam negeri.
0: Sementara itu, perwakilan masyarakat Melayu Kabupaten Landak menegaskan, jika melalui simbol-simbol budaya, perbedaan itu justru bisa dijaga. Ketua Majelis Adat Budaya Melayu atau MABM Kabupaten Landak, Gusti Muhardi, menegaskan, tumpang nagari dan adat perkawinan masyarakat Melayu kerap dihadiri oleh para tokoh dari masyarakat adat Dayak. Bahkan, simbol keraton Ismahayana Kerajaan Landak dinyatakan sebagai warisan besar yang menjadi perekat antar masyarakat Dayak yang ada di daerah ini.
3: Nah, maka dari itu, jadi saya memandangnya dari segi budaya harus tetap kita dukung dan tetap kita pelihara. Warisan kebudayaan ini akan tetap terjaga apabila kita selaku masyarakat budaya dan masyarakat adat wajib menjaganya dan melestarikannya. Kita juga
4: Pontianak punya berita.

Bawa bang ketenangan, ketepatan, dan disiplin tinggi prajurit Batalion Para Komando Yunko 466 Paskat Praja Musti kembali berbuah prestasi. Dalam ajang lomba tembak antar Satuan TNI Polri Piala Pangdam 12 Tanjung Pura, kontingen Yunko 466 Paskat sukses memborong medali dan mengharumkan nama Lanut Supadio. Kejuaraan yang digelar di lapangan tembak Rindam 12 Tanjung Pura Pasir Panjang Singkawang diikuti 21 Satuan TNI Polri dengan sekitar 450 petembak terbaik dari seluruh Kalimantan Barat.

0: Sekian Pontianak punya berita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

0: dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih atas kebersamaannya Mbak Abang. Sesaat lagi kita akan bergabung sama Perompet RRI Jakarta, Suara Budaya Nusantara. Akan ada RRI Banjarmasin, nanti akan mengetengahkan tema Laung sebagai simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Langsung saja dari Perompet RRI Jakarta, kita gabungkan diri bersama Mbak Abang. Jangan kemana-mana.
1: Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po, Cangcinya Babe, dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Saat ini Anda sedang

0: Dengarkan sekaligus menyaksikan melalui radio visual RRI Net yang bisa Abang Po semua dan pendengar semua download di Play Store maupun di App Store ya. Ya, saat ini kita bergabung di Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin dengan tema Laung, simbol kehormatan, identitas, dan kebanggaan masyarakat Banjar. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Masdar sebagai seniman, budayawan, sekaligus owner Rumah Laung Banjar. Dan untuk sekali ini sudah terhubung dengan RRI Banjarmasin, sudah ada rekan kita di sana, ada Bang Awan. Halo Bang Awan.
1: Halo, selamat siang Bang Noel, apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah baik. Bang Awan gimana nih di Banjar?
1: Sehat-sehat Bang di sini.
0: Alhamdulillah, aman. Cuaca di sana juga cerah ya?
1: Panas terik sekarang.
0: Oh, panas terik. Iya, belakangan emang lagi panas gitu cuaca di Indonesia ya. Betul. Oke,
1: cuaca
0: Bang Awan.
1: Di Kalimantan sama di Jakarta beda tuh. Harus cobain dulu cuaca di Kalimantan.
0: Panasnya lebih menyengat ya katanya ya di Kalimantan ya.
1: Betul sekali.
0: Nah, itu dia. Kita di Jakarta aja udah kadang kagak betah tuh. Iya, ya, Bang Awan.
1: Di sini tuh.
0: Iya. Narasumber kira-kira apakah sudah hadir di sana atau gimana?
1: Sudah
0: ready, ya. Ready. Boleh deh langsung diperkenalkan aja untuk narasumber di siang hari ini.
1: Oh, langsung kita kenalin aja nih ceritanya nih.
0: Perkenalan dulu gua enggak apa-apa,
1: Boleh. Ada Guru Masdar, saya nyebutnya Guru Masdar.
0: Guru Masdar.
1: Jadi beliau ini ya, jadi beliau ini salah satu perwakilan dari Laung Kuning Banjar. Jadi ada satu komunitas dan beliau adalah seorang

0: motifnya tuh motif Sari Gading ya?
1: Ya ada campuran nih, ada iris pudak mungkin ada motifnya.
0: Jadi Sari Gading itu Bang Noel sedikit cerita aja nih. Kalau di zaman dulu tuh sasirangan itu sebenarnya adalah kain pamintaan. Jadi dia kain ini tuh benar-benar nggak bisa sembarang orang bisa pakai karena emang cuma untuk orang-orang di kerajaan aja dan biasanya untuk pengobatan.
2: Oke.
0: Gitu.
2: Oke. Nah, jadi sekarang udah muncul nih. Bisa ngelihat juga motifnya ada hijau, ada kuning gitu ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Iya, Bang.
2: Warnanya.
1: Iya, memang ciri khas ini Banjar ya.
2: Ciri khasnya Banjar. Oke. Okay. Yeah. Baik, Bang Awan, mungkin nanti untuk waktu pertama kita pemaparan materi dulu, baru
0: siap.
2: Waktu kedua nanti kita buka untuk tanya jawab dengan pendengar gitu ya.
0: Boleh, boleh, boleh, Bang.
2: Oke, siap. Baik, langsung aja mungkin untuk pemaparannya silakan Bang Awan dan juga Guru Masdar.
0: Oke, terima kasih Bang Noel dan teman-teman yang ada di Pro 4 Jakarta, dan selamat siang, selamat sore juga untuk teman-teman yang ada di Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian timur. Kita sekarang ada di tengah ya.
1: Tengah-tengah kita.
0: Guru Masdar. Kita di tengah-tengah antara mereka begitu ya.
1: Mereka kita.
0: Oke, ketemu sama Sewan Kahfi di Perompatan dari Banjarmasin. Kita membahas masalah laung, simbol kehormatan, identitas, dan juga kebanggaan masyarakat Banjar. Saya sebagai masyarakat Banjar pun juga salah satu yang bangga nih. Makanya hari ini saya pakai laung. Walaupun laungnya tuh sudah kreasi ya, sudah kreasi begitu. Tapi laung tuh memang menjadi ciri khas orang Banjar mulai bahari ya.
1: Iya, mulai bahari.
0: Oke, gimana nih Guru Masdar?
1: Jadi laung itu sudah sebenarnya sebutan bagi orang Banjar. Kalau kita sebut yang namanya laung itu memang sama dengan halnya kopi ya, atau kopi. Tapi di abad, mungkin di abad ke-19 ya, sudah sebutan laung itu sendiri sudah dikenal. Yang dulunya memang sebutan laung ini atau tutup kepala bagi masyarakat Banjar sendiri, sebutannya mungkin dulunya ada ketupung, mungkin ada ikatan apa sebutannya, nama berbeda-beda. Akan tetapi mungkin di zaman pada saat itu ya, zaman kesultanan, mungkin ada pejabat-pejabat lama dulu memang itu sangat disakralkan yang namanya ikat kepala sebagai ciri khas budaya mereka. Nah, satu. Terus kata Bang Awan juga, yang namanya ada dulunya yang sebutannya kain Sari Gading yang dibuat dengan sebagai laung, itu sebenarnya kain pamit atau kain permintaan sesuai dengan apa yang diminta dari keluarga itu untuk biasa turun-temurun baik itu untuk pengobatan ataupun simbol-simbol budaya mereka untuk melestarikan itu yang rata-rata dikerjakan oleh orang masyarakat Banjar khususnya.
0: Dan laung sendiri memang kalau laung simbol kehormatan itu seperti apa tuh Guru Masdar maksudnya?
1: Sebenarnya laung itu adalah simbol kehormatan bagi masyarakat Banjar. Jadi setiap ada event-event budaya, baik itu event tradisional, bahkan di dalam masyarakat Banjar itu ada namanya perkawinan. Nah, jadi mereka tetap dengan santun dan sopan memakai adat Banjar dengan laungnya itu sendiri, karena laung itu adalah mahkota bagi masyarakat Banjar khususnya laki-laki itu mahkota. Karena apa? Setiap budaya di Kalimantan Selatan itu junjung tinggi, dihargai. Karena apa? Peninggalan budaya-budaya ini sendiri pun tidak terlangsung jadi, tapi ditinggalkan oleh nenek moyang secara baik untuk dikembangkan dan dilestarikannya, termasuk ya makanya kita mempertahankan jadi simbol budaya, bahkan simbol kehormatan itu pedatuan-pedatuan kita itu yang membuat sesuatu untuk menjadikan Banjar itu beradab gitu.
0: Nah, jadi supaya orang Banjar itu beradab ya.
1: Iya, beradab.
0: Tapi memang sudah terkenal dari dulu hingga sekarang, memang kita tuh punya sopan santun, adab yang tinggi begitu ya.
1: Iya, adab yang tinggi.
0: Guru Masdar ya. Oke, kalau laung sendiri jenisnya apa aja nih Guru Masdar?
1: Sebenarnya laung ini banyak jenisnya, tapi yang banyak dikenal orang ada beberapa. Ini contoh di dalam ini nih. Ini ada laung raja. Laung raja ini dipakai biasanya pada saat acara pengantin. Pengantin itu kan sebenarnya jadi raja sehari lah.
0: Betul.
1: Artinya ya, jadi dia rata-rata banyak memakai laung raja. Bahkan pejabat-pejabat utama, baik itu gubernur, wali kota, bahkan pejabat-pejabat yang lain ini sah memakai laung seperti ini dengan baju muskatnya.
0: Baju muskat.
1: Iya, seperti jas-jas. Jasnya itu ya terbuka.
0: Beledru ya?
1: baik itu bludru bahkan itu satin atau jenis sutra apa,
0: khasnya dulu bludru,
1: bludru
0: ya?
1: Kalau dulu bludru, jadi itu dengan muskat itu, jadi untuk pengantin itu bludru, bludru keemasan biasanya, dengan apa, hiasan air guci,
0: iya, betul, air guci.
1: Jadi itu, dan zaman sekarang itu bisa juga air guci dicampur dengan sulaman, sulaman emas. Nah, jadi ada yang dulunya sebutannya sulaman emas itu kalau dulu namanya kain lagundi tadi.
0: Lagundi.
1: Nah, karena ada emasnya tadi kan.
0: Betul, betul, betul.
1: Nah, itu emas sulaman. Jadi sebenarnya turun-temurun dari kain yang lama itu juga diturunkan, tapi tidak meninggalkan aslinya. Walaupun sekarang kan dulu mungkin dijahit, contoh-contoh seperti ini dijahit itu dengan jahitan tangan. Sekarang kan dimodifikasi dengan jahitan mesin.
0: Betul.
1: Nah, satu. Yang kedua, ada juga laung damang sebutannya. Damang ini biasanya rata-rata kalau dipakai di orang-orang tua dulu mungkin ya kepala wilayah atau apa ya sebutannya tuh, ya tetua masyarakat lah di situ. Dia sebagai panutan dan bisa memberikan bimbingan kepada rakyatnya atau masyarakatnya itu damang. Baik itu dililit, dulunya dililit. Dililit seperti surban gitu kan. Nah, dulu tapi karena zaman sekarang sudah canggih ya, mungkin dijahit dengan jahit mesin. Kalau dulu kan cuma dililit. Jadi orang-orang tertentu yang bisa memakai itu. Nah, baik itu dipakai oleh seorang mangkubumi pada zaman kesultanan dulu, bahkan kadi. Nah, kadi.
0: Jadi tokadi ya.
1: Iya, tokoh-tokoh itu tokoh-tokoh yang bisa menyampaikan sesuatu yang membina kepada masyarakatnya.
0: Lalu bagaimana dengan prajurit-prajurit? Apakah jadi, juga mereka memakai laung juga?
1: Iya, tetap memakai. Karena simbol tadi kan menutup kepala. Sebenarnya kita ini menghormati diri kita sendiri dengan menjaga kepala kita supaya jangan terbentur apa-apa. Makanya prajurit pun dulu-dulu ada yang memakai laung. Baik itu laung ikat, laung tajuk. Namanya ada, makanya di sini ada 8 jenis yang terdaftar. Itu ada laung tajuk, laung raja, laung damang, laung tajak siak. Ya kan? Tajuk, laung ikat, laung lilit, nah bukit, lawan kopiah dan apa namanya, satu lagi ada perempuan yang pakai namanya yang babinian itu apa namanya lah, bulang.
0: Oh, bulang.
1: Bulang babinian. Makanya rata-rata orang babinian, orang Banjar khususnya di Hulu Sungai sana habis beli haji,
0: habis
1: itu
0: pulang haji berbolang.
1: Nah, itu ciri khas babinian.
0: Dan itu sakit ya, karena kan kalau saya lihat dari prosesnya itu kan kain dililit-lilit dengan rambut,
1: iya,
0: baru diputar-putar dan sampai kokoh banget gitu ya.
1: Iya, makanya itu simbol, makanya dia menghormati, menghargai dengan kepalanya sendiri di dirinya, makanya dibungkus dengan sedemikian rupa untuk dijaga kan. Nah, itulah menjadi simbol kehormatan bagi mereka yang sudah pulang haji atau apa. Ya itulah yang jadi simbol bagi ibu-ibu. Nah, itu namanya bulang satu. Makanya adalah tujuh punya laki-laki, satu punya perempuan.
0: Ini juga termasuk yang saya pakai ini juga apa yang namanya?
1: Tanjak.
0: Tanjak ini.
1: Jadi yang dipakai Bang Awan itu adalah namanya tanjak. Sebenarnya pasangannya ya mimpir seperti itu tanjak namanya tanjak halang maura kalar. Jadi bagi masyarakat yang ada di Malaysia, bahkan sebagian Sumatera, dia menyatakan bahwa tanjak yang itu adalah tanjak bangsa Banjar.
0: Tanjak bangsa Banjar.
1: Nah, berarti Banjar itu bangsa, bukan suku ya.
0: Betul.
1: Tanjak bangsa Banjar. Pada zaman itu ceritanya mungkin di abad ke 18 berapa, sekitar 18 berapa gitu ya. Jadi seorang dari keluarga kesultanan itu kawin dengan
0: orang
1: Malaysia.
0: Orang Melayu Malaysia.
1: Ya. Makanya dia menggunakan tanjak halang maura kalar itu sendiri.
0: Kalau mungkin pendengar juga belum paham nih, tanjak halang maura kalar itu artinya adalah elang yang akan melebarkan sayap begitu.
1: Nah, ya, berarti orang Banjar itu kemana-mana. Dia seperti menjelajah. Nah, tujuannya. Jadi orang Banjar itu tidak diam di Banjar saja, tapi bisa menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, bahkan ke luar negeri. Makanya dia seperti elang mengepakkan sayap itu kan.
0: Betul.
1: Menyebar kemana-mana itulah.
0: Gagah dan kokoh begitu ya. Tapi saya agak penasaran dengan saya penasaran dengan laung air guci ini.
1: Iya.
0: Guru Masdar, karena saya sendiri kemarin waktu di resepsi pun juga tidak memakai adat Banjar, jadi memang tidak memakai laung itu gitu loh. Tapi kalau saya sendiri memang sangat dekat dengan laung-laung karena orang tua juga seorang perias pengantin yang biasa meriaskan pengantin-pengantin Banjar begitu. Kan ada berbagai warna ya.
1: Iya.
0: Ada merah hati yang apa sih orang bilang merah terang betul begitu ya.
1: Iya.
0: Terus kuning emas begitu iya. ya. Hijau iya. yang memang warna khas sekali oleh warna Banjar begitu ya. Tapi yang menarik itu air gucinya itu apakah ada filosofi di balik motif-motif air guci yang seperti naga,
1: iya.
0: ada daun-daun apa tuh daun apa saya lupa namanya.
1: Daun jeruju.
0: Nah, daun jeruju. Nah, iya. gimana nih Guru Masdar?
1: Jadi di dalam motif air guci yang dibuat untuk pengantin, baik itu pengantin apa nama mempelai atau orang tua pengantin, itu ada macam-macam jenis. Tapi rata-rata yang digunakan adalah laung raja, laungnya. Jadi tapihnya itu bukan sebenarnya bukan naga, tapi halilipan.
0: Halilipan ya.
1: Iya, halilipan. Jadi halilipan itu sebenarnya
0: halilipan itu kaki seribu,
1: bukan? Iya, kaki seribu.
0: Kaki seribu.
1: Jadi
0: ya?
1: Kelabang seribu. Jenisnya kelabang. Ya, tapi kata orang Banjar itu halilipan atau ya. Halimanyar. Nah, jadi mungkin sembuhnya itu halimanyar kalau lah. Karena apa? Bercahaya pada saat malam apa. Nah, jadi halimanyar atau halilipan itu sendiri dia tidak diganggu, dia tidak ada apa-apa, tidak akan menyakiti orang atau dia tidak menggigit. Tapi kalau sudah terinjak oleh kaki atau apa, otomatis itu dia akan menggigit. Nah, setelah menggigit, mungkin racunnya itu tidak begitu lama dia masuk ke dalam tubuh yang menginjak tadi, itu mungkin menyebabkan demam bahkan sampai kematian. Nah, itulah binatang itu memang filosofi binatang Banjar. Mungkin kebanyakan orang mengatakan bahwa itu silah sifatnya orang Banjar seperti itu, tidak pernah mengganggu orang lain. Makanya dituangkan di dalam satu pakaian. Orang Banjar itu tidak mau mengganggu orang lain di mana dia tinggal, di situ dia menghormati apa namanya daerah itu sebagai penduduk. Nah, itu. Nah, sama halnya yang apa namanya kayak kambang jeruju kan. Habis itu apa patah kangkung keombakan. Nah, jadi air guci itu sendiri itu simbol-simbol yang dibuat orang lama dulu itu sebagai simbol masyarakat Banjar. Nah, termasuk juga mungkin di dalam air guci itu ada juga yang namanya lambang kanas lah. Kanas habis itu kanas. Habis itu ada namanya tampuk manggis. Tampuk manggis itu artinya yang di belakang manggis itu ada jumlah kan, ada 6, 7, 8. Nah, jadi simbol kenapa jadi ada tampuk manggis? Tampuk manggis itu apa yang di luar jumlahnya 8, maka di dalamnya isinya 8. Nah, jadi mungkin orang Bahari itu bahwa orang Banjar itu belajar untuk jujur, kejujuran. Karena apa yang di luar, apa yang dikatakan di luar sama dengan hati yang di dalam. Nah, terus apalagi yang tadi yang kanas atau nanas tadi. Kanas itu sebenarnya ada menurut filosofinya bahwa kanas itu adalah sebagai penyuci hati kita. Nah, jadi satu, yang kedua simbolnya itu simbol membangun dan regenerasi. Karena kanas itu sendiri atau nanas sendiri pada saat ditanam, nih tumbuhannya ditanam, setelah berbuah maka pucuk yang ada di atas itu akan ditanam kembali, dia tumbuh lagi. Nah, jadi tanpa ada mati, jadi regenerasi terus. Nah, itulah mungkin diambil dari simbol itu sendiri, tumbuh-tumbuhan menjadi simbol orang Banjar.
0: Kalau yang naga Balimbur gimana?
1: Naga Balimbur itu biasanya dipakai ya sama halnya kayak halipan tadi. Halipan, tapi naga Balimbur itu di bawah. Biasanya di bawah lagi daripada. Nah, naga Balimbur itu simbolnya kemakmuran, kejayaan. Jadi bentuknya di bawah, dia menyampuk kepala dua, baik itu kepalanya menyampuk, baik atau buntutnya yang berkait. Nah, jadi
0: kalau kayak di apa? Di air guci biasanya di apa? Di pelaminan,
1: dinding.
0: Ya, buntutnya
1: berkait. Nah, itu biasanya naga Balimbur itu untuk dinding atau tirai, tidak dipakai di pakaian tapih atau sampin. Nah, jadi untuk dinding artinya apa? Itu simbol kemewahan, kemegahan, tapi kesederhanaannya, karena naga itu tidak bisa dipegang tapi dihayalkan tinggi-tinggi, mungkin bisa seperti itu. Nah, tapi itu hidupnya antara dua alam, antara di laut atau
0: di darat.
1: Nah, jadi itulah mungkin sebagai pemanis di dalam apa namanya simbol-simbol Banjar itu sebagai pemanis.
0: Oke, sebelum nanti kita balik ke Bang Noel nih, ini mungkin yang orang juga masih belum terlalu paham nih, Guru Masdar, bahwa laung itu bukan sekedar laung tapi juga menjadi kayak benteng diri ya. Kan saya juga pernah belajar begitu tentang lipatan-lipatan dari laungnya. katanya ada makna ombak Sinapur, lalu kemudian dari ikatannya pun juga katanya ada unsur lam jalalah begitu. Nah ya, itu apa tuh? Mungkin banyak yang nggak tahu juga.
1: Iya, jadi sambil kita angkat nih ya, ini contoh satu laung. Ini ada beberapa laung ini cuma. Jadi satu laung ini yang dikatakan Bang Awan tadi, yang apa simbol untuk benteng diri kita sebagai apa namanya, untuk menghindarkan dari
0: tolak ya, bala ya.
1: Tolak bala artinya yang berbuat jahat ini adalah lam alif atau lam jalalah yang melingkar di kepala. Melingkar di kepala, ya kan? Nah, ini letak di kepala, ini lam alif. Nah, sama halnya di depan ini yang namanya laung, laung raja atau laung, ini lapis dua. Jadi, ini yang dipakai kalau yang berlipat ini sudah yang berkeluarga atau mampu untuk memimpin. Tapi sementara kalau untuk pengantin ini lurus ke atas.
0: Ya, tegak ya.
1: Tegak berdiri. Nah,
0: seperti gunung ya.
1: Nah,
0: seperti
1: itu
0: yang kayak guru master
1: ini,
0: pakai ya.
1: Seperti ini, tapi ini kan satu lapis karena damang. Jadi tegak berdiri ini untuk laung raja yang dipakai pengantin karena itu simbolnya bahwa dia masih remaja menuju kedewasaan. Nah, kalau sudah dewasa dia melipat. Ini dipakai seperti ilmu padi, makin tua makin merunduk. Nah, sini. Yang kedua, segitiganya ini berlapis dua. Simbolnya orang Banjar rata-rata hampir 99% itu yang namanya suku Banjar atau bangsa Banjar itu Muslim. Karena kalimat syahadat yang ada menjadi satu di atas kepala. Tuh, ya kan. Terus di belakangnya ini kenapa ada simbol lagi di belakang sini?
0: Seperti buhul ya?
1: Iya, seperti buhul. Ini sebenarnya sepasang daun sirih.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sepasang daun sirih bagi yang namanya laung raja ini, sepasang daun sirih ini adalah simbol kehormatan atau kesantunan bagi masyarakat Banjar. Nah, karena apa? Sirih ini dia diambil, makanya semua simbol-simbol tumbuhan itu ada simbol di dalam masyarakat Banjar. Yang namanya sirih itu tumbuh dimanapun, melayap walaupun di pohon-pohon ya, pohon yang lain, dia tidak, pohon itu tidak akan mati. Nah, jadi tidak memakan makanan yang ada di pohon itu, sari makanan. Dia berdiri sendiri walaupun dia ngikut. Nah, itulah prinsipnya orang Banjar, di mana dia tinggal dia tidak akan mengikut atau menggerogot harta orang lain. Nah, itu berharap bagi orang lama, bagi orang-orang dulu seperti itu, dia menurunkan filosofi-filosofi untuk kita pakai. Nah, terus lagi ini damang. Laung

0: udah tua, rabung itu akan menjadi paring, okay, bambu yang keras. Okay. Bahkan bisa jadi dulunya mungkin di zaman dulu orang berperang itu menggunakan bambu senjata runcing. Bambu runcing.
1: Betul.
0: Nah, itulah banyak fungsinya, termasuk juga rabung itu. Rabung itu mungkin kalau kita tidak ganggu, tidak apa namanya, kita hiraukan begitu saja, dia tumbuh lurus.
1: Betul.
0: Tumbuh lurus ke atas, dia tidak akan menyimpang kemana-mana, dia tumbuh lurus. Nah, itulah bagi masyarakat Banjar, orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita itu memberikan simbol, memberikan filosofi supaya hidup kita ini lurus, jangan mengganggu orang lain, apa. Nah, tapi satu, kenapa di dalam yang namanya rabung itu ada duri-duri kecil.
1: Betul.
0: Yang sangat membuat kita gatal, jarang banjir itu miang lah.
1: Okay.
0: Kenapa? Jajak atau lincai atau hancur itu bulu-bulu tadi tak akan terbang.
1: Betul.
0: Menuju ke tubuh kita, bahkan gatalnya itu susah untuk dihilangkan. Nah, betul, itulah mungkin filosofi orang lama.
1: Senjata
0: ampuhnya seperti itu.
1: Dapat di dalamnya begitu ya. Iya.
0: Tapi di dalamnya itu sendiri bisa jadi bahan makanan.
1: Betul.
0: Yang namanya apa, rabung atau bambu, anak bambu itu jadi makanan yang mungkin sangat enak untuk dibuat. Itu bagi konsumsi orang Banjar yang namanya gangan rabung. Ya,
1: betul.
0: Itulah.
1: Oke. Okay. Kayak gitu Bang Noel, gimana nih Bang? Mudah-mudahan runut ya Bang ya apa yang sudah kami obrolkan selama beberapa puluh menit kebelakang tadi. Dan kita sambil terima telepon kali ya Bang ya.
2: Mungkin kita sebelum terima telepon jeda lagu dulu sebentar, boleh satu lagu?
1: Boleh Bang.
2: Boleh ya, nanti baru dibuka untuk sesi dari tanya jawabnya. Mungkin dari Jakarta kita buka di WhatsApp ya. Untuk WhatsApp hanya bisa chat di 0812-1124-928 dan di line telepon kita di 0213504510. Untuk di Banjar berapa Bang Awan?
1: Di Banjarmasin di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602.
2: Baik, terima kasih untuk Bang Awan dan buat Abang Po dan pendengar semua yang ada di Nusantara. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: kita sudah ada penelpon ini, Bang Awan, apakah boleh?
1: Boleh, monggo, silakan.
0: Baik, oke, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa ini?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Noe.
0: Iya.
2: Salam budaya Prama dari Jakarta dengan Ayu dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Dari Maluku ya, oke Kak Ayu. Mungkin bisa langsung pertanyaannya ke Guru Masdar.
2: Ya, saya menyapa dulu buat Bang Awan yang ada di Prama dari Banjarmasin. Yeah. Assalamualaikum, Bang Awan.
1: Waalaikumsalam, Kak Ayu. Apa kabar?
2: Baik, sehat
1: selalu. Oke, silakan
2: langsung ke Pak Narasumber.
1: Silakan.
2: Masdar ya.
3: Iya, sir.
2: Ya, assalamualaikum Pak Masdar.
3: Waalaikumsalam, ya, Mbak.
2: Gak tahu ya Pak Masdar ya. Ya, laung simbol kehormatan, identitas, ya, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Laung ini tadi yang sudah disampaikan sama Pak adalah ikat kepala ya.
3: Iya.
2: Khas Banjar. Saya lebih ke pertanyaannya tentang kenapa laung dianggap lebih sakral dibanding kopiah bagi masyarakat Banjar.
3: Iya.
2: Terus untuk laung instan ini, apakah ada laung instan gitu ya? Apakah itu merusak nilai filosofi dari laung tersebut? Itu aja. Terima kasih Mas Awan, juga untuk Bang Noel.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih Guru Masdar.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam budaya Nusantara RRI 24 Banjarmasin.
1: Ya, Cek Guria nih ya.
4: Dengar suara dia enggak ya?
1: Iya, dengar Cek Guria. Saya dengar.
4: Alhamdulillah yang ganteng. Halo Bang Noe, saya ke Banjarmasin dulu ya Bang Noe. Aduh, narasumbernya ganteng juga nih, selalu pakai ada ininya, kepalanya kuning juga nih.
3: Mantap.
4: Halo, assalamualaikum Guru Masdar Hidayat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf ya, ditambah belakangnya Hidayat, nggak apa-apa kan?
3: Nggak apa-apa.
4: Memang
3: benar.
1: Nanti tasbih lagi dua kambing.
3: Enggak. Memang benar itu,
1: tahu betul kan? Ya?
3: Tahu deh namanya.
1: Oh, betul nama lengkapnya itu.
4: Besar ya kan? Memang temanya laung simbol kan. Kalau ulun kan bahasa Banjar, kalau mereka kan pian, atau kalau sesama kita ikam, begitu kan bahasa Banjarnya.
1: Iya,
4: kan
1: saya. Cek Guria mau tanya apa sama Guru Masdar?
4: Guru Masdar, ini kan temanya laung simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar ya kan? Memang nggak Banjar aja sih, daerah lain juga ada.
3: Iya.
4: Nah, pertanyaannya nih, memang ini kan ada apa namanya nih? Guru Masdar Hidayat ini kan dikenal juga guru apa ya, sebagai seorang seniman. Nah, Luang Banjar ini
1: laung.
4: Apalagi kan profilnya ada workshop, ada dan lokasi, nah itu media kreatif. Terus yang saya mau tanyakan ini buat apa nih, Guru Masdar yang ganteng. Pertanyaannya enggak banyak-banyak tadi sudah paparannya sudah banyak ya. Begini Pak pertanyaannya. Jadi gugup saya nih mau bertemu sama guru. Gini, jangan pertanyaannya guru, gitu loh. Tunggu dulu dong. Ini namanya kita mau bertanya, jadi bingung gini pertanyaannya. Apakah yang memakai itu, yang mengikat itu, laung itu selalu warna kuning, ada warna-warna lain nggak begitu ya di kepala itu? Nah, terus ya ke pertanyaan kedua. Nah, apakah sering informasi tentang pakaian lengkapnya yang dipadukan dengan laung itu? Itu pertanyaan nomor dua pertanyaan. Mohon tanggapannya. Boleh berpantun? Kasih pantun dulu loh. Pantunnya bahasa Banjar, tapi kalau ikam nggak pandai bahasa kata Banjarnya, mohon dimaafkan ya.
3: Enggak apa-apa.
4: Ini gini pantunnya. Batumbang laung di Sumbarang. Mahaga adat di tanah Banjar. Bahasa Banjar kada ilang di urang. Jadi kehormatan, uang, identitas dan sanak Banjar. Begitu pantunnya. Terima kasih banyak ya.
3: Mantap.
4: Terima kasih banyak. Oh, belajar bahasa Banjar lah. Bang Loe, guru, terima kasih banyak. Kayaknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Noel, kita jawab dulu boleh?
3: Iya. Okay, yang siap. Pertama tadi dari siapa?
1: Dari Ayu.
3: Mbak Ayu.
1: Kakak Ayu. Pulau Seram.
3: Pulau Seram Maluku ya.
1: Betul.
3: Jadi apakah katanya ini kan laung itu lebih sakral dibanding kopiah. Nah sebenarnya bagi masyarakat Banjar sendiri, memang sebelum terbitnya atau dibentuknya kopiah itu memang laung dulunya kan. Mereka itu bukan karena takut dengan kesakralannya, bukan. Cuma karena melindungi, menghargai, karena kepala ini adalah fokus utama di dalam tubuh manusia.
1: Kalau orang Banjar tuh kepala tuh sudah dipitrahkan gitu,
3: dipitrahkan
1: ya?
3: Jadi dilindungi kepala ini, makanya disakralkan, dilindungi. Jadi orang Banjar tuh sudah dipitrahkan kepala ini. Kalau seandainya nggak punya kepala, mohon maaf ya Mbak Ayu, ya nggak bisa hidup. Jadi makanya disitulah sebagai simbol kehormatan dia, sebelum orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita dulu tuh sebelum menggunakan kopiah ya memang laung dulunya kan, ya. Karena jarang ditemukan yang namanya kopiah, makanya jadi simbol bagi masyarakat Banjar itu sendiri. Dan kopiah itu pun bagi orang Banjar ya tetap dihargai, yang namanya kopiah tetap diletakkan di kepala, bukan diletakkan di lutut atau apa ya, seperti itu. Yang kedua, selanjutnya nih ya, kita singkat aja buat yang ibu kedua.
1: Ceguria.
3: Nah,
1: warna-warna.
3: Jadi warna Banjar itu kenapa sih dominan dengan warna kuning? Ya sebenarnya memang warna Banjar itu tiga yang dikatakan Bang Awan tadi, yang habang, kuning, hijau, itu sudah warna panduan orang Banjar, karena mengambil warna itu warna dari alam. Yang kedua, kenapa jadi laung itu sendiri, apa tadi katanya, laung yang terbuat yang pakem, dan ada yang modern atau modifikasi. Sebenarnya tidak masalah, yang selama itu dia masih menggunakan kain-kain ciri khas Banjar itu ya, kita malah berterima kasih kepada para generasi muda Gen Z ini yang menggunakan pakaian jenis kain sasirangan atau apa. Yang penting kain ini yang dia buat laung, baik itu dengan ikatan biasa pun, tapi dia masih menggunakan yang namanya kain Banjar. Masih kami hargai, karena apa? Dia sudah cinta dengan budayanya, baik itu kain sasirangannya sendiri dan ikatnya di kepala. Itu sebutannya yang namanya tetap laung, walaupun dia dimodifikasi, dia lilit seperti apa. Karena simbol laung itu sendiri adalah simbol kopiah penutup kepala bagi masyarakat Banjar. Tapi yang pakem-pakem seperti ini, kayak laung raja, laung damang, nah termasuk kopiah dulu juga ada yang bersimbol macam-macam, termasuk tajak siak juga. Ini kan sebenarnya kalau dulu memang kata Bang Awan tadi, yang kain bludru, aslinya kain bludru disulam dengan arguci. Nah zaman sekarang untuk memajukan, dia tidak menghapus dan tidak merubah konsep pakemnya, dia tetap bentuk seperti sama bentuknya, cuma kadang ditambah dengan hiasan bordir. Betul. Dengan bernuansa Banjar itu bentuk,
1: atau ada payet ya,
3: payet ya kan, ada bordir kan, ini kan kayak daun jerujuk. Betul. Bordirnya jadi tidak melepaskan, sama halnya kayak tadi patah kangkung kombak kan, macam-macam. Jadi itulah yang dipakai di simbol-simbol Banjar tadi yang kita jelaskan di awal tadi, tapi dituangkan dalam satu tutup kepala. Jadi boleh sebenarnya apapun itu yang dengan konsep-konsep kedaerahan dimodifikasi, tidak merubah penuh.
1: Betul.
3: Artinya masih di dalam konsep Banjar, dimasukkan dalam modern, itu sah-sah
1: saja.
3: Ya itu. Begitu.
1: Bang Noel gimana? Ada lagi yang mau bergabung?
5: Iya, ini di Jakarta sudah ada penelpon satu orang dan kita angkat dulu ya.
1: Iya,
5: silakan ya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
6: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Bung Noel.
5: Iya, dengan siapa ini?
6: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
5: Teteh Dinda di Bogor, oke siap. Mungkin langsung aja di Banjarmasin ada Bang Awan dan juga Guru Masdar ini.
6: Bang Awan, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Teh Dinda, apa kabar Teh?
6: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat.
1: Oke, mangga tuh Teh.
6: Sehat ya.
1: Mangga tuh Teh, ada Guru Masdar di sini mau tanya apa Teh?
6: Guru Masdar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam Teh.
6: Salam budaya.
3: Salam budaya ya. Teh.
6: Guru Masdar, setiap wilayah di Indonesia ini pasti punya ikat kepala ya.
3: Iya benar.
6: Iya, seperti yang tadi Guru Masdar sudah sampaikan, untuk Banjarmasin luar biasa banyak sekali itu ya jenis-jenisnya ya.
3: Iya.
6: Mungkin Guru Masdar suka mungkin selalu ya lihat ya gubernur kami, gubernur Jawa.
3: Iya, ciri khas dia itu.
6: Iya. Iya, tapi bukan kami bilangnya bukan ikat tapi iket.
3: Iket kan ya.
6: Iket. Iya. Itu totopong namanya.
3: Iya.
6: Namanya totopong begitu karena kami di Jawa Barat.
3: Iya, iya.
6: Iya, itu kelasnya juga mungkin mirip-mirip ya, Guru Mas Dar ya.
3: Iya, benar.
6: Ada kelas-kelasnya, kalau yang seperti sekelas gubernur, ya, penyelenggara negara, begitulah, mungkin berkelas juga, gitu, ikatnya. Tapi kalau masyarakat biasa juga ya agak di bawahnya, begitu ya.
3: Iya,
6: nah, yang jadi pertanyaan untuk ikat di, apa, tapi lau tadi namanya.
3: Lau.
6: Laung.
1: L-A-U-N-G.
6: Oh, Laung.
1: Iya, betul.
6: Okay. Itu berlakukah untuk misalnya bapak ya, orang tua kita misalnya itu boleh dibilang penyelenggara negara lah ya, dia begitu ya. Nah, berlakukah jika dia punya anak laki-laki memakai laung yang sama? Jenisnya maksudnya ya. Itu persis. Iya. Kapan dulu dan Bang Awan juga ada Bung Noel di Jakarta.
1: Waalaikumsalam.
5: Tadi boleh langsung dijawab oleh Guru Mas Dar ya.
3: Enggak.
5: Atau mungkin ada diangkat dulu, mungkin ada penelpon di Banjarmasin.
1: Ada lagi yang bergabung? Sudah ada. Oke, ada Bang Noel, kita angkat dulu. Halo.
5: Mungkin sekalian aja ya.
1: Iya. Halo, selamat siang.
7: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana?
7: Bang Noel, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Dari siapa di mana?
7: Salah satunya Abang Nasrunnya, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Bang Nasrun di Lampung ya, Bang?
7: Iya betul, di Lampung, Kota Agung, Tanggung Tampun dengan Leman, Bang Awan.
1: Siap.
7: Ya. Apa yang gini, Bang Awan, saya tanyakan. Apa yang dipakai di kepala itu yang dipakai Bang Awan dengan Bapak Nasrun itu kan kuning itu.
1: Iya.
7: Kelihatan gini kok di itunya. Jadi saya baca ini laung simbol kehormatan, identitas, dan kebanggaan masyarakat Bangga ini kan.
1: Betul.
7: Nah, pertanyaannya, adakah selain laung yang ada di depan Bapak Nasrun tadi itu yang begitu banyak, yang khasnya yang ada di Banjarmasin itu, selain laung itu, Bang Awan.
1: Maksudnya khasnya seperti apa nih,
7: Pak Nasrun?
1: Waalaikumsalam. Apakah ada jenis lain mungkin? Tolong ini. Oke. Mungkin apakah ada jenis lain dari laung yang kita pakai ini begitu?

0: Tapi kita
1: jawab yang pertama dulu ya.
0: Yang pertama dulu dari Teh Dinda nih.
1: Teh Dinda. Iya.
2: Silakan.
1: Jadi gini Teh Dinda, apakah boleh orang tuanya sebagai penyelenggara negara atau petinggi memakai anaknya memakai laong itu? Itu tidak masalah kalau yang namanya laong Banjar. Mohon maaf Mbak Dinda, karena orang Banjar sendiri itu terbuka siapapun yang memakai, misalnya ada satu perkawinan atau apapun di sini, dia menggunakan budaya Banjar dengan memakai pakaian Banjar termasuk laongnya itu sendiri. Kami sangat berterima kasih. Mohon maaf, suku lain atau bangsa lain yang memakai pakaian kami sangat berterima kasih. Karena apa? Sama halnya kita melestarikan budaya kita itu ya. Tuh. Jadi tidak ada yang namanya tantangan untuk tidak boleh menggunakan. Sebenarnya boleh-boleh aja, tidak ada. Kalau dulu memang ada ketentuan di dalam kesultanan, baik zaman dulu ya, memang laong raja termasuk laong sultan itu tidak boleh dipakai orang biasa. Tapi untuk saat ini, untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan termasuk pakaian daerah dan motif-motif kain Banjar itu sangat sah dan diperbolehkan, bahkan kami jual bebas keluar, bahkan sampai ke luar negeri penjualan ini. Karena apa? Orang-orang yang cinta dengan budaya Banjar itu sangat suka dengan ciri khas Banjar termasuk kain sesirangan, laungnya itu sendiri. Supaya apa? Mereka itu bangga dengan Banjarnya. Jadi kita tidak melarang orang itu pakai apa. Tapi syaratnya satu, ketentuan yaitu diikuti. Harus memakai memang laki-laki, bukan perempuan. Ini kan tidak boleh kalau yang namanya perempuan memakai laong raja atau laong damang. Beda dengan halnya ada satu seni budaya yang memakai laong dipakai oleh perempuan.
0: Bahadrah ya?
1: Hadrah.
0: Sinuman Hadrah.
1: Sinuman Hadrah itu cuma pemain hodrah. Sinumannya itu yang menggunakan, dan laongnya itu berbeda dengan laong juga laki-laki. Nah itu.
0: Tapi kalau untuk yang tadi, yang kedua, apakah ada jenis lain dari...
1: Sebenarnya untuk dari Lampung tadi ya. Jadi sebenarnya ada dari bentuk lain pun, termasuk kainnya yang diikat dililit di kepala. Nah, tapi ada satu kesakralan bagi masyarakat Banjar yang sangat kental sekali. Itu adalah surban bagi ulama. Itu tidak bisa di kita, itu kan termasuk budaya Banjar, makanya ada perbedaan surban. Mohon maaf ya, mungkin di daerah lain dengan Banjar itu ada perbedaan. Lilitannya berbeda. Nah, jadi itu adalah masuk kategori dari kita sebagai apa namanya kebudayaan, bahwa inilah masyarakat dia ciri khas ulama-ulama Banjar itu dia dengan budayanya memakai surban itu ada perbedaan, ada yang miring, ada apa gitu kan. Nah, itu mungkin salah satu kesakralan selain pada laung. Terus lagi ada lagi kesakralan yang selain pada laung itu apa? Itu namanya kekamban bagi perempuan. Nah, termasuk juga tadi yang kita bulang tadi. Nah, itu kesakralan itu selain pada kepala laki-laki. Jadi bulang dan kakamban.
0: Saking pentingnya kepala itu harus dilindungi.
1: Harus gitu dilindungi.
0: Ya, yang sudah dipitrahkan tadi ya.
1: Sudah dipitrahkan tadi. Ya itu seperti itulah. Jadi
0: Terakhir nih sebelum kita kembalikan ke Bang Noel tadi, satu pertanyaan katanya belum terjawab dari ini siapa namanya lagi yang tadi pertama, Ceguri ya?
1: Ceguri.
0: Apakah selalu kuning atau tidak?
1: Nah, sebenarnya itu yang namanya Banjar itu ada tiga tadi kan, yang lebih sakral tiga. Tapi boleh warna, jangan kan kuning, ini ada coklat, ada biru,
0: coklat,
1: ada coklat,
0: hitam,
1: ini hitam masih sama boleh. Tidak ada yang melarang harus warna itu, tapi kebanyakannya
0: khasnya
1: Banjar itu walaupun tanpa diucapkan oh itu Banjar nih, karena apa, warna itu sendiri yang menentukan kekuatan.
0: Bang Noel, gimana, ada yang mau ditanyain juga? Bang Noel,
3: mungkin ini ya terkait dengan tadi kan untuk pemakaiannya, mungkin zaman dulu masih terlalu ibaratnya hanya tertentu saja yang boleh
1: pakai
3: laung.
1: Iya,
3: tapi kalau secara pembuatannya, apakah oleh pengrajin-pengrajin dari laung sendiri itu ada syarat atau ketentuan khusus untuk bisa mengrajin atau membuat laung sendiri,
0: atau harus turunan gitu ya?
1: Ini langsung saya jawab Bang Noel. Ini pertanyaan yang bagus ya. Saya ceritakan dari ini. Memang yang namanya pembuat laong ini adalah turun temurun. Rata-rata turun temurun karena ada ketentuan yang dituruti, ada syarat yang disediakan. Biasanya itu sejarahnya tuh udah hampir di abad ke-15, Bang. Jadi Bang Noel, okay, di abad ke-15 turun-temurun itu, turun-temurun. Jadi dari saya sendiri pun dari datuk saya, turun dari kakek saya, turun lagi dari ibu dan bapak saya lagi. Jadi saya ini sudah generasi keempat yang penerus ini. Jadi memang ada syarat ya, kita tuh apalah bahasanya, besanat ya.
0: Iya, besanat.
1: Nah, jadi setiap ada membuat sesuatu ada sanatnya, ada apa alurnya, karena ya dia harus bisa menyusun sisipan lilitan, termasuk yang dipakai dengan Bang Awan itu ada cara lipatannya berbeda. Okay. Nah, itu yeah, bukan kalau kita belajar di YouTube ya mungkin enggak ya, tidak begitu sama, karena ini pakem. Yang perlu diajarkan ini pakemnya. Tapi kalau kreasi ya silahkan, macam-macam, banyak kreasi, termasuk ini kan setengah pakem yang dipakai Nanang Galuh. Kalau di tempat kami di Kalimantan Selatan, khusus di Banjarmasin, itu dipakai pada saat pesta pemilihan Nanang Galuh untuk laki-laki.
0: Apa? Kayak Abang None gitu.
1: Abang None di Jakarta gitu. Okay. Kan. Nah ini, ya bolong, di depan atasnya bolong. Nah itu, ada ketentuan. Jadi namanya pembuatan ini turun-temurun, memang ada syarat dan ketentuan, bahkan ada satu acara di setiap tahun itu ada namanya, kalau sebutannya di Kalimantan ya, Maturi Dahar. Okay. Nah, Maturi Dahar itu adalah selamatan biasanya pada saat satu Muharram, besoknya satu Muharram biasanya ada selamatan yang tertentu yang kita melaksanakan atau mengerjakan peninggalan datu-datu kita untuk dilestarikan kembali, itu mungkin tidak ada salahnya demi kebaikan. Itu aja Bang Noel.
0: Oke, okay, Bang Noel.
3: Siap. Terima kasih banyak buat jawabannya. Dan mungkin Bang Awan dan Guru Masdar ya, karena waktu ini sudah menunjukkan pukul di Jakarta pukul 13.53 nih. Ya, hampir kita acaranya selesai. Sebelum ditutup, mungkin ada closing statement sekaligus mungkin harapan untuk Laung ke depannya dari Guru Masdar.
1: Terima kasih Bang Noel, Bang Awan. Jadi saya sangat berharap bahwa yang namanya kesenian, kebudayaan, bahkan peninggalan-peninggalan orang-orang tua dulu, kita perlu jaga dan lestarikan. Karena apa? Budaya Indonesia itu harus kita jaga, supaya apa? Di negara Indonesia, satu kebudayaan itu adalah membentuk pertahanan negara. Karena apa? Hilangnya satu kebudayaan, runtuhnya satu negara. Nah, termasuk juga Laung ini sendiri. Laung kami berharap bagi orang-orang Kalimantan Selatan, khususnya orang Kalimantan pada umumnya dan Indonesia, Laung ini adalah ciri khas pakaian orang Banjar yang selalu dipakai. Bahkan orang-orang luar pun, yang tidak orang Banjar pun, kami persilahkan untuk memakai, silahkan. Karena apa? Kami bangga dengan pakaian kami, dan orang memakai pakaian kami sangat berterima kasih atas kepercayaannya untuk memakai. Itu aja Bang, terima kasih.
3: Oke, siap. Terima kasih banyak buat Guru Masda dan buat Bang Awan. Terima kasih juga untuk siang ini
0: kita. Siap,
3: bisa
0: Bang Noel.
3: Di Suara Budaya Nusantara, pokoknya kita doain untuk Laung ini supaya bisa ada terus dan terus lestari.
0: Gitu. Amin.
3: Terima kasih Bang Noel. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk waktunya Guru Masdar, Bang Awan ya.
0: Terima kasih Bang Noel. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
3: Siap, sampai ketemu lagi. Baik, itu Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, Laung, simbol kehormatan, identitas, dan kebanggaan masyarakat Banjar. Sampai bertemu di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.
4: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
5: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Babang, pemerintah Kota Pontianak menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 digelar Badan Pusat Statistik BPS seiring pencanangan penjaminan kualitas data sensus ekonomi 2026 oleh pemerintah Provinsi Kalbar bersama BPS di kantor wilayah BPS Kalimantan Barat. PLH Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Vivi Salmiarni mengatakan data hasil sensus akan membantu pemerintah melihat gambaran real perekonomian masyarakat. Sebagai kota yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, Pontianak membutuhkan data ekonomi yang akurat agar berbagai program dapat disusun dengan lebih tepat. Mulai dari penguatan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, pemberdayaan pelaku usaha, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Partisipasi masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan sensus. Semakin akurat data yang dihimpun, semakin tepat pula kebijakan yang dapat disusun pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, ditambahkan hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan termasuk untuk mendukung pengembangan UMKM. Dan selain itu menegaskan bahwa 15 Juni 2026 petugas akan melakukan pendataan secara door to door guna memastikan seluruh kegiatan usaha di Kalimantan Barat tercatat dengan baik. Sekian Pontianak punya berita.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Arang di buku buluh, seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
1: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak dar jadi mainan, sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
0: Hendak dimasak dalam loyang, lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

tunggu abang. Pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

Kembo Abang, ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang Mbok Abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

Terima kasih Bu Abang atas kebersamaannya, masih tetap setia bersama Bu Fit di siang hari ini. Apa buat nih Bu Abang? Rehat dulu sejenak, rehat, otak direhatkan dulu, perut pun direhatkan, jenak terus menerus makan saat istirahat siang nih Bu Fit. Iyalah, kuncinya pilihlah makanan yang buat kenyang lebih lama dan mengalihkan perhatian dari keinginan mengunyah lewat tidur istirahat siang. Ayo Bu Abang ya, supaya iyalah makanan tinggi serat protein itu konsumsi makan yang penuh dengan sayuran, daging tanpa lemak, telur, ikan, protein dan serat memperlambat pencernaan sehingga perut kenyang lebih lama, menekan hormon lapar Bu Abang. Minum air putih sebelum makan, terkadang otak salah ngartikan sinyal haus bagi rasa lapar. Maka itu minumlah 1-2 gelas air putih 15 menit sebelum makan agar merasa lebih kenyang dulu. Biasanya kita kan kok udah lahap mau makan, lapar, makan dulu. Kok bisa minum dulu. Makan secara perlahan, tubuh butuh waktu sekitar 20 menit untuk ngirim sinyal kenyang ke otak. Kunyah lebih lambat mencegah supaya makan Bu Abang tidak berlebihan. Belum gak minum, belum gak ini Bu Abangnya kadang udah istilahnya keselak duluan karena saking woy lahapnya lupa ngambil air minum kan, akhirnya iyalah kelabakan. Ganti cemilan dengan buah, sekarang di musim macam-macam buah Bu Abangnya. Silalah murah-murah, belilah 1 kilo, 2 kilo, 1/2 kilo, yang penting ada situ pemanis ya nak. Cemilan panis gurih dengan buah-buahan segar kaya dengan air, itu lebih lebih ideal sih ya. Sila-sila okay lah. Atau habis makan jangan lupa manfaatkan sisa-sisa waktu istirahat Bu Abang, jalan-jalan dulu santai, dengarkan Perempat RRI dengan lagu-lagunya, informasinya. Tidur sehat singkat ya 15-20 menit untuk hanya nyegarkan pikiran tanpa pikirannya macam-macam. Ya Bu Abang, kok udah punya handphone tengok terus kok bagus tak gak lah, ada yang memperkeruh, memperburuk, akhirnya tak tidur-tidur, ditanggapi terus, diladeni terus ya, akhirnya tak ada istirahat. Hindari makanan tinggi gula, makan minum manis justru bisa memicu lonjakan gula darah yang buat Bu Abang merasa cepat lapar lagi. Atau Bu Abang udah lah, Bu Abi yang diceritakan Bu Abi banyak larangannya, banyak khawatir-khawatirnya, enggak apalah istirahat dulu. Kalau Mbak Abang mau pilih yang muslim puasa sunnah, mungkin lebih baik. Ada juga sekarang apa nama itu Mbak Abang menerapkan yang namanya kayak apa tuh, fasting-fasting tuh ya, intermittent fasting kalau enggak salah tuh. Sekarang pun juga kayak diet gitu Bu Abang ya, diet intermittent fasting gitu. Ada yang sampai berapa jam, Mbak Pit pun tak agak paham. Pokok metodenya itu sekilas lah ya, pengaturan pola makannya diatur lewat jadwal puasa, kayak waktu makan, jendela makannya secara bergantian. Nah, daripada kalau Mbak Abang mau mendalami silakan ya, pelajarilah di Mbah Google. Ada bertahap-tahapnya tuh Mbak Abang ya. Kalau bagi yang pemula, bagi yang cocok, enggak ngaruh pada kondisi kesehatannya, silakan. Jangan langsung melakukan puasa ekstrim ya, mulailah dengan metode 14-10. Maksudnya puasa 14 jam, jendela makannya 10 jam. Nah gitu, gitu katanya Mbak Abang. Tingkatkan durasi lagi setelah, kalau udah terbiasa, beralih lagi ke metode 16-8. Maksudnya puasa 16 jam, makannya 8 jam. Contoh makan terakhirnya 19 malam dan makan kembali pukul 11 siang gitu esok harinya. Pilihlah metode lanjutan jika tubuh Mbak Abang udah bisa nih adaptasi. Ada metode lain seperti 18-6, 24 atau metode 52. Aturan minumnya selama masa puasa. Jadi tetap diperbolehkan konsumsi air putih, teh tawar atau kopi hitam tanpa gula agar tidak dehidrasi. Kualitas makanannya, saat jendela makan dibuka, utamakan makan bergizi seimbang, protein, serat, karbohidrat kompleks, bukan balas dendam atau makan berlebih, tidak. Kalau mau mendalaminya, kalau Mbak Abang yang udah terbiasa puasa sunnah ya kan, dari subuh kita kan, dari subuh sampai maghrib itu juga kurang lebih lah ya 14-15 jam ya. Kalau mau rutinkan tiap hari,
silakan. Nah, hanya menawarkan saja pilihan di Mbok Abang. Oh ya Mbok Abang, tidak terasa ini sudah masuki ujung tahun baru Islam 1447 ya. Jadi ada yang sudah mulai apa namanya, itulah tadi amalan-amalan yang memudahkan lah Mbok Pi. Tadi misalnya Mbok Pi bilang puasa sunnah sila ya untuk nyambut Muharram. Ada juga yang tidak mampu puasa Mbok Pi, ada kendala kondisi kesehatan, ya udah dialihkan ya Mbok Abang ya dengan amalan-amalan lain. Menyambut Muharram ini misalnya Mbok Abang mampunya dengan muhasabah doa, memperbanyak ibadah sosial lah gitu ya, semampu Mbok Abang ya silakan, atau memperbanyak sedekah, baca Quran zikir, nyambung silaturahmi gitu kan ya Mbok Abang ya, pokoknya melakukan kebaikan-kebaikan fisik. Sila nyambung silaturahmi paling gampang mempererat persaudaraan dengan kerabat, sahabat, tetangga, buka pintu rezeki. Melakukan kebaikan fisik misalnya tadi ya, fisik tuh nampak ya kan, mandi sunnah, sedekah dengan keluarga, jenguk orang sakit. Mampunya cuma bisa baca Quran mufid, tilawah, baca surah-surah tertentu, surah pendek, semampu Mbok Abang lah surah Al-Muluk atau banyak istighfar. Mulai awal tahun dengan berbagi kebaikan, bersih-bersih rumah, bersih harta, meraih ridha Allah pokoknya ya, atau muhasabah, introspeksi diri atas amal yang telah lalu, berdoa memohon ampunan, keberkahan untuk tahun yang baru. Pokoknya memperbanyak gitu Mbok Abang ibadah sosial, ibadah ritual untuk dekatkan diri kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, untuk memasuki, mengawali tahun baru Hijriah dan mengakhiri tahun baru Hijriah sebelumnya ya. Apalagi tradisi lain biasa apa Mbok Abang, kalau Mbok Abang di tempat Mbok Abang ada enggak? Apa tuh? Misalnya apa? Tren-tren atas momen tahun baru di dominasi biasanya apa tuh? Kegiatan masjid ya. Refleksi diri atau kumpulkan jamaah, doa bersama, doa nyambut awal tahun, doa tutup akhir tahun ya. Atau ada juga Mbok Pi pawai budaya atau obor, atau ada komunitas sedekah sosial. Pokoknya memanfaatkan lah ya pergantian tahun untuk membuat resolusi hijrah. Atau ada yang kadang posting-posting di media sosial untuk mengikuti kajian. Banyak ya tren-tren yang paling populer lah saat perayaan tahun baru Islam di media sosial saat ini Mbok Abang ya. Ada tuh yang Mbok Pit pantau, kadang ada pawai budaya, pawai obor, ribuan warga yang turun ke jalan bawa obor gitu kan, ngenakan pakaian muslim atau pakaian adat sambil lantunkan selawat. Ada tuh beberapa daerah-daerah di, kalau di daerah Jawa kayak menggelar kirab budaya ya, dikenal dengan tradisi malam satu suro tuh. Atau ada juga yang mengunggah desain grafis tahun baru Hijriah, misalnya di mana gitu ya, aktivitas digital untuk meramaikan, menyambut lah. Atau juga dengan santunan anak yatim, bulan Muharram kan identik dengan menyantuni anak yatim piatu. Mbok Abang sering sebut sebagai lebaran anak yatim tuh, kalau pas nyambut satu Muharram katanya gitu. Atau muhasabah majelis taklim, ngikuti doa bersama, kajian-kajian keagamaan di masjid, memperbanyak ibadah sunnah, puasa tasyu'ah dan asyura tuh 9 dan 10 pas Muharramnya. Kalau mau nyambut untuk besok boleh, semampu Mbok Abang. Nggak mampu Mbok Pit ambil Senin Kamis atau ambil di 9-10 nya. Ada lagi tren awal musim umroh, awal tahun hijriah tuh Mbok Abang yang sering dimanfaatkan untuk mulai musim umroh karena cuacanya dinilai lebih bersahabat gitu ya, belum terlalu padat jemaah ya, jadi kayak lebih tenang. Kalau Mbok Abang pilih yang mana silakan, itu hanya pilihan-pilihan yang tadi Mbok Pit dapatkan infonya Mbok Abang ya. Silakan bagi yang ingin melakukannya, ingin berubah ya dari yang tahun-tahun sebelumnya tidak seperti itu, biasa-biasa aja Mbok Pit, oh ternyata ada makna-makna mendalam ya dalam Muharram dan tradisi menyambut tahun baru Islam. Iya,
Kemudian pada pergantian tahun baru Masehi selalu dirayakan dengan penuh meriah karena semua kegiatan diprogramkan jauh sebelum kedatangan dan pelaksanaan tahun baru Masehi, kan Bu Abang kan. Pas disiapkan anggaran cukup besar, tapi saat acara pergantian tahun baru Hijriah dirayakan dengan sederhana atau bahkan tidak dirayakan. Kedatangan awal tahun Hijriah selalu diperingati dengan tadi kegiatan ta'lim di musola, di masjid, kegiatan santunan sosial untuk berbagi masyarakat miskin, yatim piatu tadi ya. Atau Bu Abang ada kalender Islam, kalender di Hijriah di rumah? Jadi biar tahu ya. Oh, ini Muharram nih, bulan pertama dalam tradisi penanggalan kita. Jadi tahu ya, oh bulan ini sering disebut tahun baru Hijriah untuk menentukan penetapan menggunakan pendekatan bulan Qomariyah. Seperti itu, Bapak. Okay. Ya, bentar lagi mau azan asar, enggak terasa. Timbo Opi kumandangkan pada pukul 15 lewat 11 menit ya waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap terus setia bersama Opi.

Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan khasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Khatulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.

Bidang Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atau Bangkalbar memperkuat kemandirian Desa Temajuk melalui kegiatan Gema Membangun Desa yang berlangsung di Desa Temajuk, Kecamatan Palo, Kabupaten Sambas. Kegiatan Gema Membangun Desa yang diusung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalbar, Bangkalbar hadir bersama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dihadiri oleh Gubernur Kalbar beserta jajaran OPD pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Desa Temajuk dipilih sebagai desa sasaran karena berstatus mandiri dengan skor indeks dengan desa 85,83 berdasarkan data Provinsi Kalimantan Barat. Bangkalbar hadir tidak hanya sebagai lembaga keuangan daerah, tapi mitra strategis pemerintah dalam membangun desa perbatasan. Berharap dukungan ini dapat mempercepat terwujudnya Temajuk yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. Sekian Pontianak punya berita.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Apakah tidak boleh tidur setelah asar? Diriwayatkan Imam Abu Bakri Al-Maruzi rahimahullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai, makruh bagi seseorang tidur setelah asar. Dikhawatirkan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan, jika terlalu sering tidur di sore hari, akan membuat jiwa atau akalnya semakin

0: Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanya insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya gak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh. Yang senyum-senyum sikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dangdut jangan absen ya Bu Abang.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa di kabar Mbak Abang? Sehat selalu. Senang rasanya ketemu lagi sama Mbak Pedi saat ini ya di Pontianak, Kalimantan Barat. Iya, sebelumnya tadi hujan ya, deras. Sekarang agak rintik-rintik ya. Jadi mendung manca. Udah kena basah ya Mbak Abang ya. Terlanjur basah, ya sudah basah sekali. Bagi Mbok Abang mungkin lagi tengah perjalanan ya, aduh sedikit lagi basah sampai Mbok Pit, udahlah terlanjur basah sudah. Baiklah Mbok Abang, yang penting Mbok Abang walaupun udah terlanjur basah, monitor perempuan ketinggalan ya, nak Mbok Abang. Coba-coba gak dicek-cek dalam duit itu ada gak duit 100? Mau pergi ke perpus, walaupun kita ni jauh, tapi silaturahmi tak putus ya, nak Mbok Abang. Jangan sampai terhapus. Yuk silakan Mbok Abang, Mbok Pit tunggu. Silakan, ya Allah. Lagu dari Mbok Pit. Oh ada. Kalau Mbok Pit juga ada nyiapkan, kalau Mbok Abang berkenan ya. Di antaranya ada Evita Mala Permata Hati, Caca Handika Peluk Aku, Sultan Dion Potret Cinta, Leo Waldi Patah Arang tuh. Vita Ovia Pergilah Kasih, Roma Irama Primadona Desa, Pacar Kelima Langka, Aice Uang Pasangan Trio Mi Yus Yunus Petir Asmara. Ya Allah, hujan ada petir, yang ini petirnya ada asmaranya ya. Mantap dah. Yuk silakan Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Cha. Mantap. Apa di kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Bang Kapal nih, ya nak? Bang Bahtiar. Betul?
1: Iya, Bang Kapal.
0: Alhamdulillah. Betul nak di sana hujan juga di Kumpai Bang Bahtiar?
1: Baru hujan sedikit ya, Bobit.
0: Oh iya kak. Oh, sini deras juga tadi. Udah teduh dah ya, alhamdulillah. Sila. Lagu dari Mbok Fit atau pilih sendiri?
1: Lagu ini ya Mbok Fit apa tuh? Piring Sendok dan Garpu ya.
0: Oh, Piring Sendok Garpu Imam S. Sarifin kalau enggak salah ya.
1: Ah, ya betul.
0: Oh, ya mantap dah. Kenapa piring sama sendok garpu enggak ada di kapal?
1: Enggak ada Mbok Fit, enggak ada.
0: Adanya di restoran deh nak. Kelas berat. Oh baiklah. Silu-silu kirim salam Mbak Tiar.
1: Salamnya terutama untuk Mbak Opit lah, sukularga semoga selalu dipanjangkan umur, dilancarkan rezeki.
0: Sama Mbak Tiar juga sehat ya.
1: Amin ya Allah. Keduanya Bang Yaya Diwajo, Bang Amin Sanjaya, Deng Padila Segedong, Bang Jack juga, Wa Ali di Kumpai, Bang Dino, Bang Awi juga, Aura dengan Pak Mo, Ibu Juleha juga, Anak Tandrainya juga, Makam juga, Cik Nur juga. Untuk semua-semua lah, Mbok Fit.
0: Okay, buat semuanya ya.
1: Mbok Fit, terima kasih.
0: Sama, sehat selalu.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mbok Fitiar di Kumpai. Terima kasih atas kebersamaannya. Lanjut, berikutnya. Okay, ada sila Mbok Abang. 0561-571-571 boleh, atau di 0811-570-0943 ditunggu.

0: kembali Mbak Bit. Siapa yang berikutnya udah pada siap lagi rehat dulu sejenak? Ya, santai-santai, kerjaan pun udah pada selesai atau ya masih tahap-tahap penyelesaian ya, Mbak Abang, atau yang udah siap nak ngegas balik ke rumah Mbak Bit? Oh, super duper letih. Oh, eh, baru awal pekan nih. Ah, cuan-cuan. Baik, coba dulu berikutnya Pro Dangdut.
1: Bro Dangdut ada lagi. Assalamualaikum Bu Pit. Apa kabar?
0: Waalaikumsalam. Siapa gerangan ni? Lain jak suara tu jarang-jarang.
1: Siapa lah? Tahu lah ya, orang kakap ni.
0: Orang kakap. Kemana je orang kakap selama ini ni? Ada je.
1: Betapa kata kau.
0: Betapa ya Allah. Apa gak kabar kakap, cuaca nyaman?
1: Alhamdulillah, khabar kakap ni baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lagi musim apa kakap ni?
1: Untuk ya.
0: Iyalah, apa nak jumpa ni.
1: Semoga panjang umur, makmur, rezeki, keselamatan,
0: bertemu
1: Allah SWT dalam kesehatan selalu sekeluarga Mbok Pit ya.
0: Mbok sangka, grogi ke apa?
1: Ya.
0: Grogi ni eh.
1: Grogi bukan apa, lama tak pernah kenal suara Mbok Pit tu.
0: Lama nak jumpa, lama nak belajar ngomong.
1: Lama tak jumpa, lama tak ada suara kata orang.
0: Sian.
1: Malumlah, saya tu rindu ketawa Mbok Pit tu.
0: Ya Allah, ya kau kira orang tadi. Mak sangka, kakap tu musim durian nak? Udah musim durian ke?
1: Belum ni Mbok Pit.
0: Kalau musim Mbok Pit nak ke kakap.
1: Tapi sini tak ada pokok durian.
0: Oh, tak ada. Yang ada apa ya?
1: Langsat. Pokok nipah banyak.
0: Aduh, lanjutlah. Masakan nak kirim salam sama siapa lagi?
1: Ndak lagu loh ni Mbok Pit.
0: Ingat pula dia. Lagu dari Mbok Pit ke pilih sendiri?
1: Apa lagu?
0: Nah, cepat sikit.
1: Lupa lah.
0: Kan? Nah, udahlah. Dari Mbok Fit je lah.
1: Aku lupa dan saya.
0: Dari Mbok Fit ada gak ni?
1: Mbok Fit dah ada siapa lagu ke?
0: Ada.
1: Dari tadi. Lagu apa?
0: Caca Handika, Peluk Aku.
1: Caca Handika lagu apa tu?
0: Peluk Aku, Peluk Aku.
1: Peluk Aku lah ya.
0: Bukan Peluk Mbok Fit.
1: Pertiannya untuk uang kapal tadi ubang betia kali ini.
0: Oh, kira untuk orang rumah.
1: Untuk Kak Elni Chan. Yeah. Yang paling cantik, yang paling manis tuh.
0: Oh, udah pernah bersuara.
1: Untuk Putra Antus tuh, Putra Antus.
0: Siapa tuh?
1: Tak kenal Mbok Pit.
0: Tak kenal. Maklumlah.
1: Enggak guru besar tuh Mbok Pit, kata si Putra Antus.
0: Oh, Putra Antus ya, iyalah. Antus orangnya.
1: Kata orang. Tapi kami senang kan Bang Jack.
0: Oh, itu nama tuh. Iyalah. Baiklah. Mudah-mudahan sehat ya.
1: Untuk Bang Amin Senjaya, untuk Wak Daim Padilla, untuk Bang Awi ya. Untuk Makka, Mak Jang Siti, Kak Emil, Kak Oranya. Mama Ririn, Mama Rurul. Untuk Kak Siti Fatimah. Untuk Bunda Rama. Untuk Bunda Rama, Mak Elda Rejongkat, Pak Syadi. Untuk Bang Rosi, Bang Sukor. Untuk semua-semuanya.
0: Benar.
1: Untuk Kak Ina saya dari Bungkas lupa.
0: Iyalah.
1: Ya, semua-semua Mbok Pit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu untuk semua biar cepat ya. Sisakan lagu. Yuk, lanjut. Sila Mbok Abang. Bagi yang tengah sakit, Mbok Pit doakan lekas sembuh. Bagi yang sehat, sehatkan badannya terus, jangan sampai terlena. Tong-tong sehat nih Mbok Pit ya. Dari musim durian sampai musim banjir. Mentang-mentang musim durian nih, sampai banjir durian pun masih. Kok dah suka kan ya Mbak Amangnya. Apapun dimakan. Yalah. Yuk lanjut. Silakan produk dud.
2: Ang dud adalah kita. Cece, Bobi.
0: Cece, apa di kabar?
2: Alhamdulillah, baik-baik saya.
0: Ah, Putri Cherry. Ya.
2: Ceri, sepanjang hari.
0: Ceria sepanjang hari.
2: Mantap.
0: Sila.
2: Cherry ini nah itu lah. Nak milih lagu Pacarku Lima Langkah.
0: Oh, dah ketemu dah. Alhamdulillah.
2: Belum ketemu ni. Balik hilang.
0: Hemat kan dekat tidak? Hemat ketemu Opin.
2: Kada ada sini. Hah? Tak ada pacar-pacar Lima Langkah. Cuma nak milih lagu ya ni. Adalah buat seseorang lah.
0: Adalah ya. Lima Langkah ni. Tujuh ni.
2: Ayolah.
0: Silalah.
2: Betul. Nak milih lain payah agak ceria sikit kat lagu gitu kan.
0: Mantap.
2: Kau dah nak milih anu apa nak lagu anu ni susah anak, kan? Anak. Apa nama lupa dah. Lagu tak jadi kan?
0: Tak jadi kan? Udahlah.
2: Jalan pacar Lima Langkah betul lah tu dah.
0: Boleh dah. Kirimlah salam.
2: Buat Bobit lah sekeluarga sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga dilimpahkan nikmat sehat.
0: Amin.
2: Nikmat rezeki. Semua nikmat.
0: Iya betul.
2: Nikmat sempat, nikmat segala-gala nikmat, nikmat panjang umur juga. Yang lain, kakak saya Kak Ani lama tak bergabung di radio dah. Semoga sehat kakak.
0: Betul.
2: Lanjut. Ada tadi Wak Sangka ya. Bang Jek juga. Ada juga Bang Ambi. Semua yang ada di rumah Bang Rosi ni.
0: Siap.
2: Manurjana agak makan-makan ni Bang Bopit.
0: Oh ya.
2: Mantap. Ada Bang Suko, Tina, Mas Silpa, Bang Junai ada ni. Ada Bang Japar. Kak Nila jugalah buat Mak Kam ada. Entah siapa pokok yang ada di rumah. Di rumah siapa tadi tu? Di rumah Bang Betel kita lah.
0: Itulah dia. Oh, mantap.
2: Bang Rosi. Semoga apa nama situ semua sehat selalu.
0: Sehat.
2: Buat di sini ni ada Manis Manila juga Hendra. Bukan Ayah Hendra.
0: Ayah Hendra.
2: Dengan Mama Siti. Mama Siti Satina. Buat anak Emil juga. Yang lain Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa, yang lain itu dari Awi. Bang Badul lupa saya. Bang Badul di Kalteng dan kawan-kawan. Kaltara. Yang lain muah-muahlah tanpa terkecuali dari Bang Amin Sanjaya. Sampai dan nama Julaiha Bang Hamdan Hana muah-muah. Tanpa terkecuali dibungkus habis. Makasih Mufi.
0: Sama, sehat selalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dadah. Waalaikumsalam. Buat Mak Nur dibakar. Ceria di hari ini. Ceria sepanjang hari. Iyalah, baik. Masih diberi kesehatannya nampak abang masa muda sebelum tua. Harap-harap maklum lah. Yang ngomong ni dah tua. Oh, masih muda kok dah pas ketemu nak. Masa sehat sebelum sakit. Pas-pas banyak duit masa kaya sebelum miskin mo. Masa luang sebelum sibuk. Masa hidup sebelum mati mo. Istilahnya begitu mo abangnya. Lima perkara sebelum lima perkara. Baiklah, tiga penelpon, tiga lagu. Kita lepaskan dulu. Nanti kita sambung lagi sapaannya untuk mo abang semua yang menanti. Di sana menanti, di sini menunggu. Di sini menunggu, di sana menanti. Tetap di sini.

Bahwa Bank SMP Negeri 8 Pontianak resmi meluncurkan program digital for green learning and sustainable school atau digulis ceria sebagai upaya membangun budaya cinta lingkungan berbasis teknologi digital di lingkungan sekolah. PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Muhammad Yamin mengapresiasi inovasi yang dikembangkan oleh SMP Negeri 8 Pontianak. Menurutnya sekolah ini menjadi pelopor dalam penanaman berbagai jenis pohon endemik dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan keberadaan beragam tanaman dari berbagai wilayah Nusantara menjadikan kawasan sekolah sebagai simbol Bhinneka Tunggal Ika. Menurutnya gerakan penghijauan harus dimulai dari lingkungan terkecil termasuk sekolah dan rumah tangga. Ditegaskan olehnya, keterbatasan lahan di Kota Pontianak bukan menjadi hambatan untuk menciptakan lingkungan hijau dan bersih. Sementara itu,

0: Pontianak punya berita.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: dari rumah nggak perlu jauh-jauh kan bu abang ya. Baik, itu tadi siapa yang minta? Oh, Mak Nur tiba kau ya, berbeda ketemu yang dekat-dekat ya Mak Nur ya. Lebih hemat biaya, hemat energi ya kan. Yuk bu abang silakan yang bergabung bersama Mbok Fit lagi. Lagu-lagu dari Mbok Fit ada, silakan kalau ada yang berkenan. Ini Mbok Fit sebutkan. Permata hati miliknya Vita Mala, Sultan Diompo tercinta, Patah Arang Liowaldi, Pergilah Kasih Vita Alvia, Roma Irama, Primadona Desa, Pasangan Trio Emi, Petir Asmara Yus Yunus, Asmara Kelapa Muda, Solid AG. Itu dia. Bagi yang barusan cuning bergabung bersama TikTok untuk sore hari ini, belum ketinggalan, silakan babang bersama kita sampai jam 5 sore.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ayo, silakan Mbak Abang yang bergabung di via telepon, kita undang 0561-571-571 nya atau di via kita, silakan WA nomornya 0811-570-0943. Siapa dulu nih? Silakan, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Pisa.
0: Iya, caca-caca. Siapa di mana?
2: Yunita yang ada di Kabupaten Landa.
0: Siapa?
2: Yunita.
0: Oh, Yunita, Kak Yunita. Baik. Hampir mirip, takut, Ba. Dengan yang satunya tuh. Siapa namanya tuh?
2: Nita Fabulante.
0: Kenal gak Kak Yunita?
2: Kenal, Bobit, kenal.
0: Oh kenal. Apa satu rumpun?
2: Enggak, oh. Tapi mah kenal namanya tuh.
0: Oh iya, Kak. Belum kenal wajahnya.
2: Belum kenal wajahnya.
0: Suaranya 11-12. Kak Yunita, lagu dari Mbok Fit ke pilih sendiri?
2: Nana, hujan ya Mbok Fit?
0: Hah? Hujan? Tadi sebelumnya hujan, sekarang udah reda.
2: Ini gelap nih Mbok Fit.
0: Oh, jadi tapi belum hujan?
2: Belum.
0: Oh.
2: Ini malamnya gak tahu lah kan.
0: Oh, masih lagi keliling-keliling dia nih. Betul,
2: Mbok Fit. Yang Mbok Fit tadi itu
0: Yang mana?
2: Vita Alvia ke tadi?
0: Vita Alvia, Pergilah Kasih.
2: Aja,
0: boleh ya, oh, oke. Okay. Yuk kirim salam ya, dulu.
2: Lama Mbok Fit tidak didengar gitu.
0: Lagu ini ya, lagu lama nih.
2: Iya lah Mbok Fit, lagu anu idaman saya itu Mbok Fit sudah lama gitu.
0: Ini sebenarnya lagu pop ya kan. Nah, didangdutkan remix. Nanti lah kita. Sila.
2: Salamnya buat Pak Mo dengan Mak Mo, buat Putra Antos alias Bang Jack. Abang Kapal, yeah. Dalam kenal tadi berdua sangka buat Cik Nor, buat Bang Jaka, Bang Yahya, terus buat siapa ya, Abang buat itu Kak Jalaiha, sama siapa ya, buat Nita Populasi tadi tu, terus buat Wardi, buat Wardi tidak lupa,
0: siap,
2: dibungkit habis lah,
0: satu untuk semua ya. Oke. Siap.
2: Wakil Mbok Fit semuanya aja.
0: Oke.
2: Okay. Mbok Fitnya selamat bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Sehat selalu Kak Yunita. Baik, lanjut. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Caca-caca.
3: Caca-caca, Mbok Fit.
0: Apa di kabar?
3: Yang manis, yang baik, baik, Mbok Fit.
0: Oh, mimpi apa Mbok Fit nih? Dipuji nih.
3: Saya ada nengok foto Mbok Fit di perempat tuh, cantik Mbok Fit orangnya.
0: Itu adiknya, kakaknya sebelah. Adik
3: nggak?
0: Itu adik.
3: Oh, kakak sebelah.
0: Mau kenalan nggak?
3: Boleh kenalan dengan adiknya tuh.
0: Boleh.
3: Kembaran Mbok Fit ayo.
0: Iya, kembaran. Ayolah.
3: Ayo, coy.
0: Cepatlah pilih lagu.
3: Lagu anu nih, lagu Maggie Z boleh enggak?
0: Maggie Z judulnya?
3: Aku Semut Merah.
0: Aku Semut Merah.
3: Nah, ada enggak Mbok Fit?
0: Gatal tuh. Ya Allah, cuma lagu ya nak.
3: Ya Allah. Ada lagu saya itu ya.
0: Kena
3: aku Semut Merah. Ada enggak Mbok Fit lagunya?
0: Enggak ada.
3: Oh, enggak ada.
0: Yang ada ya.
3: Adalah. Ganti dengan Roma Irama ya lah.
0: Itu tadi Roma Irama punya Mbok Fit, Primadona Desa. Mau?
3: Boleh. Itu cantik itu lagu.
0: Cantik kan? Cari lah yang Primadona tuh. Kalau ada yang cocok.
3: Mantap.
0: Bilang Mbok Fit.
3: Salam.
0: Ayo, kirim salam.
3: Salam untuk siapa tadi Mbok Fit yang masuk tuh?
0: Barusan Kak Yunita.
3: Salam kenal untuk Kak Junita. Untuk Bang Deddy kita di Sungai Duri, Bang Awi di Kobar, untuk Bang Yahya di Wajo, untuk Wardi di Sungai Rengas, untuk Julaiha yang ada di Pancabakti sama Bang Ham dan Hananya. Untuk Ibunda Siti Satina yang ada di Olala Kubu sama email. Semoga sehat selalu ya. Untuk Bang Bahtiar kita, buat Koko Ali, buat Mbak Kakung. Terus buat Bang Amin Sanjaya, Ismail Lijongkat, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin. Untuk semua-semua lah ya Mbak Pid ya. Buat Mbak Opi, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu. Sore Mbak Opi.
0: Sore.
3: Dadah
0: Didu. Bang Hendra di Mempawa. Salam monitor yang ada. Monitor-monitor yang senang dengan RRI Pro 1, Pro 2, Pro 4, Pro 3 Jakarta. Ayo. Baiklah, silakan masih mantau kita di acara hiburannya di Pro 4. Yuk, silakan Mbak Abang. Masih kita terima lagi. Di belakang Bang Hendra, siapa lagi dari daerah lain? Daerah Mempawa Huda, Kapur Suluda, enak. Mana lagi? Bakau Huda, Kumpai Huda, Kuburaya tadi. Wak sangka di mana tadi ya? Kakap. Daerah mana lagi? Sila-sila. Berkeliling lagi kita nih. Menyapa tumbuh abang semuanya. Lanjut. Prodangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Produk
1: apa kabar Mbok Pi?
0: Baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Sopo iki?
1: Pontianak Utara menyapa di sore hari ini.
0: Waduh, alhamdulillah. Pontianak Utara digoyang.
1: Maruto nih Mbak Pi.
0: Oh iya Mas Maruto. Piye kabare?
1: Waduh lupa nih Mbak Pi. Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat.
0: Api-api wae alhamdulillah. Monggo Mas Maruto.
1: Dengan harapan mudah-mudahan Mbak Pi, pendengar perempat semuanya, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
0: Matur suwun doane. Monggo Mas Maruto, lagu dari Mbok.
1: Iya untuk informasi cuaca di Pontianak Utara Siantan Hulu khususnya ini udah reda nih hujannya Mbak Bis.
0: Reda ya, padahal sama di sini juga.
1: Itulah. Oke, salam untuk rekan-rekan yang udah pada masuk.
0: Ya.
1: Tak lupa untuk Mbah Kakung ya.
0: Mbah Kakung.
1: Yang ada di retok sana.
0: Encik.
1: Mudah-mudahan sehat selalu Mbah Kakung ya.
0: Alhamdulillah.
1: Lama tak ketemu Mbah Kakung tuh.
0: Udah pernah natap wajah nih?
1: Sudah.
0: Oh ya, acara apa?
1: Kebetulan beliau itu masih ada ya saudara lah gitu kan.
0: Oh iya iya masih ada.
1: Cuman kan saya kesini ini banyak yang apa ya yang nggak tahu Mbak Bit. Itu kan dari orang tua bahwa ada yang nunjukkan ini
0: masih ada keluarga, ikatan gitu kan. Keluarga ya. Alhamdulillah ya masih sanggup paut. Baik, sila.
1: Iyalah untuk semuanya.
0: Ya wes, Mas Maruto mau pilih lagu ndak? Dah, pilihan Mbak Fit ya. Ya wes, mati. Mas Maruto putus. Ya udah. Baik, kita kasih kesempatan yang berikutnya. Udah 3 kayaknya Mbak Abang ya. Segmen kedua. Baiklah. Dari studio tadi pilihan dari Mbak Abang sudah. Oke, kita dengarkan saja langsung ke 3 lagu berikutnya. Ini dia. Tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Cacacacah.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Cha-cha-cha-cha. Bu Abang, macam mana dengan lagu-lagu pilihan tadi? Yang terakhir tuh, waduh, dalam. Iyalah, bagi yang belum kan masih nunggu momong kan ya. Nanti mudah-mudahan dapat rezeki ya nak. Mungkin masih disuruh mesra-mesra gitu kan. Antara kedua sejoli. Nanti udah beranak, ya Allah tolong. Harus berbagi, gak apa, nikmati. Tiga deh, dinikmati, dijalani, disyukuri. Ya enggak? Yuk, masihlah segmen akhir tampaknya kita, Mbak Abang. Ayo, apa kabarnya Mbak Pizza apa menyapa yang ada di WhatsApp kita? Bang Amin, apa kabar? Mbak Anjang, apa kabar? Miskul-miskul Mbak Fit tadi. Bang Ramli, ngapa maju mundur nih? Mbak Fit mau nyambut, dia mundur. Mbak Fit mau nyambut, dia bertolak belakang. Ya enggak? Mbak Ajar, biar apa kabar, sehat selalu Mbak Ilni. Ayo silakan ya Mbak Pit buka lagi Bang Deden. Ayo Pro Dangdut.
2: Kita.
1: Cacacanya mana?
2: Dangdut dan kita.
1: Iya, cacacanya mana?
2: Cacacaca.
1: Ayo cacacaca. Lagi di mana pasti lagi berjalan.
2: Hari hujan lebat Mbak Pit.
1: Oh iya, enggak ditanya pun tahu. Jadi pas hujan lebat lagi nginap di mana?
2: Lebat. Baru balik dari Jepang.
1: Oh, apa buat?
2: Jepang. Aku dia pun Jepang hantar saya balik.
1: Alhamdulillah nyampai. Udahlah, makan pilih lagu langsung hujan. Cepat. Lagu dari Mbak Fitke pilih sendiri.
2: Minta lagu pertemuan ya.
1: Oh. Udah bertemu dah. Udah temu dengan siapa?
2: Aku bilang datang Mbak Fit.
1: Dengar ya Mbak Fit suara Mbak kamu. Udahlah.
2: Lagu minta lagu pertemuan.
1: Iya. Apalah yang tak buat makam tu. Dah tutup. Mbak Fit lah suruh balik lo. Habis daripada putus nyambung ni tak jelas.
2: Halo, ya lo.
1: Dah sehat ya. Dah sehat ya Kak.
2: Semua lah ya dari asap penjeng Mbak Fit. Makasih Mbak Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Lanjut, sila yang kedua, ketiga masih mau pit undang lagi. Okay, ya ini dia Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Caca. Iya. Siapa di mana?
3: Dari Wajo.
1: Oh iya, dari Wajo. Sila Bang Yahya.
3: Lagu dari Mbok Fit tadi apa?
1: Lagu Mbok Fit ada Potret Cinta, Patah Arang, Pasangan, Petir, Asmara, Asmara, Kelapa Muda.
3: Pasangan siapa?
1: Pasangan itu Triomi.
3: Itu coba itu.
1: Boleh ya, coba-coba lah ya. Nanti kita dengar isinya. Ya, salam dulu Bang.
3: Pertama buat Mbak Fitka, Dinda Fitnya.
1: Boleh lah. Malam Adinda, enak sore nih, serah lah. ada masa-masa waktunya.
3: kalau sore ayang ya.
1: Serah lah, nyaman-nyaman lidah sih.
3: Buat ayang tidak ya?
1: Oh iya.
3: Semoga sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
3: Buat makan tadi, buat Wardi, buat Pak Mo Aura. Buat Bang Rosi, Kak Nurjana, buat Bang Ramli, sama siapa ya nama pasangan Bang Ramli itu? Kota salah sih Kak Nurjana kan namanya.
1: Ini kamu tidak paham enggak nih berpasang-pasang dah semua ya?
3: Saya ya tak ada pasang.
1: Belum ya, usia.
3: Belum. Tak tahu lah, nanti
1: kita nak lah kalau. Belum di dunia ya nak?
3: Kalau di sana kan lebih kekal.
1: Wah, bukan lagi banyak
3: kalau di
1: ini.
3: Sini, belum tahu.
1: Belum tahu. Di sana banyak pilihannya, enak.
3: Nah, di sana 1 sampai 1000.
1: Oh, mantap.
3: Ayo. Terus buat siapa ya? Mm-mm. Buat Manjang Siti Imel.
1: Oke.
3: Okay. Bang Kendra, Jaka Suara, Bang yeah. Dedi, Mbah Kakung, mm-hmm. Mbak Latiem, buat siapa? Buat siapa yang disiankan tadi tuh?
1: Siapa ya?
3: Mas Maruto.
1: Oh iya, Mas Maruto.
3: Buat Kak Juleha, Bang Hamdan, Hana. Buat Bu Ana.
1: Siap.
3: Buat Kak Emma. Bang Junai. Buat Bang Sofian.
1: Oke.
3: Okay. Buat Yunita. Buat Anita Pak Bulase, Rina.
1: Semua-semua lah. Semuanya. Oh, oke, okay. Siap-siap.
3: Buat Ayang Fit sekeluarga. Selalu diberikan kesehatan.
1: Iya, amin.
3: Dan semakin soleha.
1: Amin, makasih banyak. Mang Yaya sehat selalu ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi boleh, Pro Dangdut.
4: Dangdut kita.
1: Caca. Oh, siapa? Lama nunggu bang. Maklumilah ya.
4: Sedang lah.
1: Mang Ramli mau pilih lagu yang mana? Dari Mbak Opit ke pilih?
4: Sekarang ya Mbak Opit.
1: Oke, okay. Leo Aldi ya. Kirim salam.
4: Salamnya Mbak Opit keluarga, moga sehat ya.
1: Amin. Kasih.
4: Buat Bang Yahya tadi itu.
1: Wajo.
4: Nah, buat Bang Yahya Wajo, sawang-sawang.
1: Untung-untung udah ada pasangan, ada enggak? Lanjut. Siap.
4: Buat Bang Mael ya. Buat Bang Hendra di Mempawa, Mak Nawakal. Buat Makam dari itu, dari mana dia itu?
1: Siapa tak kenal Makam?
4: Dari pertemuan kali.
1: Itulah dia milih lagu pertemuan tuh.
4: Mantap lah kawan ni.
1: Pembalap ya tak?
4: Buat semua buat pilih
1: ya? Buat semua ya? Okay.
4: Tanpa terkecuali ya.
1: Sip.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Aban, niat hati Mbak Opi mau berlama-lama, tapi apalah daya. Kita mesti tuntaskan, sisakan lagu, sisakan waktu, karena habisnya ada Mbok Yo akan lanjut lagi ke program berikutnya. Terima kasih WhatsApp, TikTok juga, via telepon juga yang udah pada gabung. Macunggah ajo mani boleh gabung dari Pariaman Padong apalah kadong udah waktunya udah habis. Besok ya udah ya Mang Arif orang Pontianak program RR sekarang namanya apa kakak namanya Pro Dangdut iya dari jam 3an sore sampai jam 5 ya Flora 22 apa kabar DJ Adrin iya Net Kurni Robinson. Terima kasih, terimalah lagu pamungkas berikut ini. Akhir jumpa kita pertemuan pasangan patah harang. Bu Fit pamit, sampai jumpa. Salam budaya. Dah.

0: Organisasi Perangkat Daerah OPD, Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen PPK, serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK. Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi KPK, khususnya terkait tata kelola pengadaan barang dan jasa. Sekda Yusran Aniza menegaskan pentingnya penyamaan persepsi, komitmen, dan langkah tindak lanjut seluruh perangkat desa. Ia menyebut rekomendasi yang disampaikan KPK didasarkan pada hasil evaluasi mendalam dan data yang valid. Ia menambahkan, rekomendasi KPK harus dipahami sebagai upaya perbaikan tata kelola agar ke depan tidak menimbulkan temuan maupun persoalan hukum. Dalam rakor tersebut, bagian pengadaan barang dan jasa memaparkan rencana-rencana aksi yang telah disusun, termasuk pemetaan paket-paket pengadaan yang dapat dikonsolidasikan sesuai rekomendasi KPK. Salah satu poin utama yang dibahas adalah konsolidasi paket pengadaan barang dan jasa agar pelaksanaannya lebih efektif dan sesuai prinsip pengadaan. Yusran menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa tidak boleh dipecah-pecah, namun juga tidak boleh dipaksakan disatukan apabila bertentangan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, Bang.
3: Ya, kenapa?
2: Cuba gak belikan adik ni garam.
3: Kenapa pula?
2: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
3: Yelah, sini lah, mana duit dah?
2: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
3: Yelah, abang pergi duduk ya?
2: Ya. 2 hours later.
3: Assalamualaikum. Allah.
2: Salam. Dari mana, bang?
3: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
2: Apa buat sana?
3: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
2: Apa isinya?
3: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kandel, singgah dulu makan nasi.
2: Yeah.
3: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, dan Ngandel berisi.
2: Berisi? Berisi apa?
3: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
2: Bila acara tu, bang?
3: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
3: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
2: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
3: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
2: Bolehlah dia ikut ya.
3: Janganlah.
2: Apa pula?
3: Kosong periuk.
2: Ya, dari tadi ikut.
3: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
2: Lapar? Nak makan?
3: Lapar, dek.
2: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
3: Ayolah ya bang, makan tu ya.
4: A few moments later.
3: Ngapa pak sayur ni tawang lembel ni?

0: lupa aku.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial.

beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat sore Mbok Abang. Berjumpa lagi bersama Mbok Yo di ruang dengar nih Mbok Abang. Sore hari ini tanggal 15 Juni 2026 Mbok Abang. Ya, di cuaca yang sejuk-sejuk gimana nih tempat Mbok Abang, hujan enggak? Kalau di sini hujan tadi Mbok Abang, tapi sekarang udah tedo. Jadi sisa sejuk-sejuknya ya nih Mbok Abang dan membuat suasana hati semakin adem. Nah, adem-adem begini Mbok Abang, pas sekali kalau saya ngajak Mbok Abang jalan-jalan online seperti biasa di produk GAM kita, yaitu Pleser. Pleser Mbok Abang, ya kita pleseran ke Candelia Alam Mangrove. Ya, kalau ngomongin soal mangrove identik berarti dengan apa? Dengan kuburaya, Mbok Abang. Kuburaya, kuburaya, asik ya. Nah, di sini kita membahas tentang potensi wisata gastronomi di ekowisata Candelia Alam Kuburaya yang merupakan destinasi ekowisata mangrove di Kabupaten Kuburaya yang tidak hanya menawarkan keindahan alam pesisir tetapi pun memiliki potensi besar sebagai wisata gastronomi berbasis kearifan lokal. Kawasan ini memadukan pengalaman menikmati alam dengan kekayaan kuliner masyarakat pesisir yang autentik.

Wisata gastronomi di kawasan ini dapat dikembangkan melalui sajian hasil laut segar seperti ikan, udang, kepiting, dan kerang yang diolah menggunakan resep tradisional masyarakat setempat. Pengunjung tidak hanya menikmati makanan, tetapi pun mempelajari asal-usul bahan pangan, teknik pengolahan, serta budaya yang melatar belakanginya. Keberadaan ekosistem mangrove yang kaya akan biodiversitas mendukung ketersediaan bahan baku kuliner khas pesisir. Berbagai jenis ikan, udang, dan kepiting yang hidup di sekitar kawasan mangrove dapat menjadi daya tarik utama dalam paket wisata gastronomi yang berkelanjutan.

0: Bu Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Balik lagi di Pleser, Mau Abang di 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan Barat. Kita lanjut lagi, Mau Abang tentang wisata gastronomi di Kandilia Alam di Kabupaten Kuburaya. Nah, selain menikmati hidangan khas, wisatawan juga dapat diajak mengikuti aktivitas edukatif seperti menangkap hasil laut secara tradisional, mengenal tanaman mangrove yang bermanfaat sebagai bahan pangan maupun obat, serta belajar memasak makanan daerah. Pengalaman ini memberikan nilai tambah yang tidak ditemukan pada wisata kuliner biasa. Potensi gastronomi pun dapat diperkuat dengan melibatkan kelompok masyarakat lokal sebagai penyedia kuliner, pemandu wisata, dan pengrajin produk olahan hasil laut. Model ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan budaya pesisir Kuburaya. Pengembangan wisata gastronomi di Kandilia Alam sejalan dengan tren pariwisata modern yang mengedepankan pengalaman otentik, edukasi, dan keberlanjutan lingkungan. Wisatawan kini tidak hanya mencari pemandangan indah, tetapi pun cerita dan pengalaman yang melekat pada makanan yang mereka nikmati. Dengan perpaduan hutan mangrove yang eksotis, kekayaan hasil laut, serta budaya masyarakat pesisir yang masih terjaga, ekowisata Kandilia Alam memiliki peluang besar menjadi salah satu destinasi wisata gastronomi unggulan di Kalimantan Barat. Pengembangan yang terencana dapat menjadikan kawasan ini sebagai contoh keberhasilan integrasi antara konservasi alam, budaya, dan ekonomi masyarakat. Nah, itu dia Mbak Abang, pembahasan kita tentang wisata Mbak Abang ya, Kandilia Alam Mangrove di Kuburaya. Semoga bisa menjadi referensi buat Mbak Abang, karena ini kayaknya baru Mbak Abang ya, baru setahunan ini ya Mbak Abang ekowisata Kandilia Alam Kuburaya ini. Nah, silakan buat Mbak Abang untuk mencari tempat Kandilia Alam Kuburaya nih untuk menikmati kuliner khas dari Kuburaya pesisir Mbak Abang, kemudian juga bisa menikmati keindahan alamnya gitu. Nah, setelah ini Mbak Abang pada pukul 17 lebihnya 50 menit kita akan bersama-sama mengumandangkan azan maghrib untuk Kota Pontianak dan sekitarnya Mbak Abang, dan nanti kita ketemu lagi pada pukul 18 waktu Indonesia Barat Mbak Abang. Tetap bersama kami.

Tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswah sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswah atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswah sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswah pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswah Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswah berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswah terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswah setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswah Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswah pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Wensich dalam buku Hand Waterbooch This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswah Ka'bah berwarna merah kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswah dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswah berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswah berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswah menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Prompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah, sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Di dunia ini tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Informasi Piala Dunia, Bu Abang. Swedia yang bermain ofensif langsung menekan sejak menit awal. Laga baru berjalan 6 menit, papan skor sudah berubah. Berawal dari kemelut di depan gawang Tunisia akibat kesalahan antisipasi kiper Mohib Chamakh. Bola muntah langsung disambar oleh Yasin Ayari lewat tendangan kaki kanan yang bersarang ke pojok atas gawang. Swedia memimpin 1-0. Dominasi skuad asuhan Graham Potter berlanjut. Pada menit ke-29, giliran sang bintang Alexander Isak yang unjuk gigi. Menerima umpan matang dari Gyökeres, Isak melakukan akselerasi cepat melewati barisan bek Tunisia sebelum melepaskan tembakan melengkung indah untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Menjelang akhir babak pertama, Tunisia menolak menyerah. Melalui skema serangan balik di menit ke-42, Hannibal Mezbri mengirimkan umpan silang akurat yang disambut dengan tandukan tajam oleh Omar Rekik. Bola merobek jala Christopher Nordfeldt dan memperkecil kedudukan menjadi 2-1 hingga turun minum. Pada babak kedua, memasuki paruh kedua, Swedia tidak menurunkan intensitas serangan. Menit ke-58, giliran Viktor Gyökeres yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan umpan balik dari Isak, Gyökeres sukses mengecoh kiper lawan dan melepaskan tembakan mendatar yang mengubah skor menjadi 3-1. Tunisia mencoba melakukan beberapa pergantian pemain untuk mengejar ketertinggalan, namun disiplinnya lini belakang Swedia yang dikomandai Viktor Lindelof membuat serangan elang Kartago selalu kandas. Petaka kembali hadir bagi Tunisia pada menit ke-83. Baru saja masuk sebagai pemain pengganti Matthias van Berg langsung mencetak gol keempat. Swedia lewat tendangan keras dari dalam kotak penalti setelah menerima umpan dari Jesper Karlström. Pesta gol Swedia akhirnya ditutup pada masa injury time. Yasin Ayari mencetak gol keduanya di pertandingan ini setelah memanfaatkan umpan matang di area penalti. Peluit panjang berbunyi, skor telak 5-1 mengunci kemenangan mutlak bagi Swedia. Dengan hasil ini, Swedia sementara memimpin klasemen grup F bersama Belanda yang di laga sebelumnya bermain imbang dengan Jepang. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.

mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Masih bersama Mbok Yu di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, Mbok Abang, di jam 18 lebihnya 7 menit. Berarti kita udah masuk dalam program adat kita. Adat kita kali ini, Bu Abang, yang mau saya bahas adalah rahasia di balik tradisi telinga panjang yang menjadi ikon budaya Dayak. Nah, Kalimantan dikenal sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang kaya akan budaya dan tradisi adat. Di antara berbagai warisan budaya yang dimiliki masyarakat Dayak, tradisi telinga panjang menjadi salah satu simbol yang paling ikonik dan menarik perhatian. Tradisi ini telah lama melekat pada beberapa sub etnis Dayak yang menjadi bagian dari identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Bagi sebagian orang, telinga panjang mungkin hanya dianggap sebagai bentuk modifikasi tubuh. Namun, di balik tradisi tersebut tersimpan nilai-nilai filosofis, sejarah, dan identitas budaya yang mencerminkan cara pandang masyarakat Dayak terhadap kehidupan, kehormatan, dan hubungan antar generasi.

Tradisi telinga panjang telah diwariskan sejak zaman nenek moyang sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat. Pada masa lalu, perhiasan yang dikenakan di telinga bukan hanya berfungsi sebagai aksesori, tetapi juga menjadi simbol status sosial, pengalaman hidup, dan penghormatan terhadap adat. Nah, seperti apakah makna simbolik telinga panjang, Bu Abang, yang harus kita ketahui bersama, nanti kita bahas setelah ini. Jangan kemana-mana.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

0: Lama tak nampak. Mana ya kau ni?
1: Biasalah. Pas libur kuliah, barulah bisa balik. Rindu aku dengan suasana warkop sini ni. Tak ada lawan.
2: Budaya bukan sekedar tarian atau musik tradisional, tapi juga pada tradisi duduk semeja, saling menghargai meski berbeda.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama. Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.
2: Guys, weekend kita nyantai yuk sambil nikmatin view Sungai Kapuas yang jujurly estetik banget.
3: Males, mostly gue di rumah aja sih kalau weekend.
4: Apa budak berdua nih? Salah makan kah apa? Jadi ngomong bercampur baur.
2: Memangnya kenapa? Technically gue gak salah kan? Zaman udah maju bro, boleh dong.
4: Zaman memang udah maju, tapi janganlah tinggalkan bahasa daerah kita. Bahasa daerah tuh ciri khas dan pemersatu masyarakat di daerah kita nih. Melestarikan bahasa daerah bukan berarti kita tidak maju, melainkan menjaga akar sejarah kita.
5: Cok-cok, betul gak ya?
0: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Kita lanjutkan lagi Mbok Abang di adat kita tentang rahasia di balik tradisi telinga panjang yang menjadi ikon budaya Dayak. Nah, semakin panjang cuping telinga seseorang, semakin tinggi pula penghargaan masyarakat terhadap kesabaran dan ketekunannya dalam menjalani tradisi tersebut. Nilai ini menjadikan telinga panjang sebagai lambang kebanggaan budaya, bukan sekedar penampilan fisik. Nah, Mbok Abang, makna simbolik telinga panjang yang harus kita ketahui Mbok Abang ya, yaitu yang pertama adalah simbol kecantikan dan keanggunan perempuan. Semakin panjang telinga, semakin tinggi nilai estetika perempuan. Kemudian penanda status sosial dan keanggunan kebangsawanan. Pada beberapa subsuku, panjang telinga menunjukkan status sosial, bahkan hanya kalangan tertentu yang boleh melakukannya. Kemudian yang ketiga adalah lambang kesabaran dan ketahanan. Proses telinga panjang dan tidak nyaman ini menjadi bukti bahwa seseorang mampu menahan rasa sakit dan menjalani tradisi dengan penuh kesabaran. Dan yang terakhir adalah identitas budaya dan penghormatan kepada leluhur ya. Telinga panjang adalah cara masyarakat Dayak menjaga hubungan dengan nenek moyang mereka serta usaha untuk mempertahankan nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Nah, jadi Mbok Abang, tradisi telinga panjang merupakan salah satu warisan budaya yang dikenal di kalangan masyarakat Dayak, khususnya pada sebagian kelompok Dayak atau subsuku Dayak di wilayah Kalimantan, Mbok Abang. Bagi masyarakat pendukungnya, telinga panjang bukan sekedar hiasan tubuh, melainkan simbol identitas, kehormatan, dan penghormatan terhadap adat leluhur. Jadi pada masa lalu, pemanjangan daun telinga dilakukan secara bertahap dengan menggunakan pemberat dari logam atau bahan tertentu. Proses ini memerlukan waktu bertahun-tahun hingga menghasilkan bentuk telinga yang memanjang dan khas. Bagi perempuan Dayak, telinga panjang sering dianggap sebagai lambang kecantikan, kedewasaan, dan status sosial dalam masyarakat adat. Sementara bagi laki-laki, tradisi tersebut dapat mencerminkan keberanian, pengalaman hidup, serta kedekatan dengan nilai-nilai budaya luhur. Selain memiliki makna estetika, tradisi ini juga menjadi penanda jati diri suatu komunitas di tengah perubahan zaman. Melalui ciri fisik tersebut, generasi muda dapat mengenali akar budaya dan sejarah panjang nenek moyang mereka. Nah, seiring perkembangan zaman, praktik pemanjangan telinga mulai jarang dilakukan karena pengaruh modernisasi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Meski demikian, Bu Abang, nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya tetap dijaga melalui cerita, pendidikan adat, dan berbagai kegiatan budaya. Nah, kini telinga panjang menjadi daya tarik budaya yang sering diperkenalkan kepada wisatawan dan peneliti dari berbagai daerah. Keunikan ini membantu memperkenalkan kekayaan budaya Dayak kepada dunia sekaligus memperkuat kebanggaan masyarakat terhadap warisan leluhur mereka. Nah, Bu Abang, keunikan budaya adalah kekayaan yang tak ternilai harganya dan harus dihormati serta dilestarikan dengan mengenal dan menjaga tradisi leluhur. Kita turut merawat identitas bangsa agar tetap hidup dari generasi ke generasi. Nah, Bu Abang, itu dia informasi adat kita kali ini, Bu Abang, terkait dengan rahasia dibalik tradisi telinga panjang yang menjadi ikon budaya Dayak. Mungkin sekarang udah sangat jarang kita temukan, tapi di beberapa daerah pedalaman di Kapuas Hulu, Mbok Abang, itu masih ada beberapa nenek-nenek ya, Mbok Abang, ataupun generasi-generasi yang tua gitu masih memanjangkan telinganya. Kalau anak muda udah jarang sekarang, apalagi kalau udah berpindah ke kota ya, Mbok Abang. Tapi itu tidak menghilangkan nilai-nilai tradisi yang ada, dan makanya dengan program kita, adat kita inilah kita mengingatkan, saling mengingatkan bahwa memang tradisi-tradisi seperti telinga panjang dan lainnya ini tetap selalu ada dan dikenal oleh banyak orang. Itulah, Mbok Abang, ya, adat kita pada malam hari ini, dan kita masih akan ada lagu-lagu pilihan yang untuk menemani Mbok Abang pada malam hari ini. Jangan kemana-mana.

0: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
1: Mil, tolong gak mak belikan micin di warung si Atong tuh.
2: Sabar loh mak, panas nah, tak ada motor lagi.
1: Ya Allah, kau nih ya. Warung si Atong tuh baru cuma di ujung gang, kau nak bermotor segala.
2: Panas bedengkang mak.
1: Oi, payung tuh bahada. Budak sekarang nih ya, pergi dekat pun bermotor. Tahu gak kita tuh, kalau kita ke gulu kilek bermotor tuh, buat udara kita tak bagus, polusi udara. Kita nih pewaris dunia, kalau rusak dunia nih, mau tahu kita. Bisa-bisa bernapas pun beli udara bersih pakai galon.
2: Mak nih nakutkan ja. Dahlah, Mila belikan. Ya, Mila jalan kaki.
3: Jaga udara kita dari polusi untuk kesehatan bersama.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Bang, makan siang yuk. Adek sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Eh adek nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen.
0: Kepo abang nih, emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
1: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah dek, asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison menghadiri kegiatan pencanangan penjamin kualitas data sensus ekonomi SE 2026 di halaman kantor BPS Provinsi Kalbar Senin 15 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Harrison menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Kalbar sangat mengharapkan hasil sensus ekonomi 2026 memiliki kualitas data yang baik karena akan menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Harrison menambahkan bahwa selama ini data yang dihasilkan BPS selalu menjadi acuan pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan, termasuk pengembangan UMKM dan sektor ekonomi lainnya. Ia mengatakan keberhasilan sensus ekonomi 2026 tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Ia berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif sehingga data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi real di lapangan. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Pada pukul 19:04, kita akan kumandangkan azan Isya untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Jangan kemana-mana.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mbo Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Sholat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: tu ya, ngapu semangat benar sangat bertuak-tuak tu ya.
1: Haa, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mok jualan UMKM Go Internasional. Yuk datang ke airport dia nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya ni bu, udah pernah saya jualan

0: singkong tuh ramai benar orang beli itu. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Khatulistiwa, yaitu di warung makan Melayu.

0: Tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Dapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

0: Pit, kau udah dengar ke soal koperasi Merah Putih di kampung kita tuh?
1: Udah dong. Katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
0: Iya, betul Pit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
1: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita nih bakal makin kuat, nak.
0: Pasti, selain itu ya, katanya koperasi ini juga bikin kita belajar soal gotong royong sama mandiri.
1: Setuju dah. Ayolah kita dukung terus koperasi Merah Putih demi kesejahteraan kita semua dan masa depan lebih baik lagi. Perempat FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Mambo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Bo Abang, simbol kejayaan sepak bola dunia. Megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun, di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg, hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: bank. Kau nyadar enggak sih?
1: Apa tuh?
0: Kalau banyak budaya kita nih yang sempat diakui sama negara tetangga kita.
1: Ah iya tuh. Aku pernah gak dengar. Tapi ngapa bisa gitu ya?
0: Nah itu salah kita sendiri karena cuek. Warisan nenek moyang cuma jadi pajangan, enggak dilestarikan. Apalagi anak muda sekarang, banyak yang merasa enggak keren kalau belajar budayanya sendiri. Lama-lama, jati diri kita ini bisa hilang di telan zaman.
1: Itu artinya, itu tanggung jawab kita lah.
0: Iyalah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Mulai dari mengenal, pakai, dan bangga pamerkan budaya kita ke dunia luar.
2: Jangan sampai kita jadi asing di negeri sendiri. Budaya itu bukan cuma soal masa lalu, tapi bekal buat masa depan anak cucu kita nanti. Lestarikan budaya, banggakan Indonesia.
3: Mbok Aban di sini aja ya, 94,3 MHz.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

Lumbok abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

0: Bangga Han Cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku agak nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo. Ame lupa.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Man, macam gini-gini terus yang kita ni malang ngopi ya, terus tak bosan ke kau ni?
1: Aku sih suka ya kita datang ke orang kopi aku ni.
0: Ada pengen nak jalan-jalan ke kau ni?
1: Ah, itulah pengen pula nol. Macam istilah kata budak-budak sekarang tu apa? Siling apa? Miling enok.
0: Healing, healing.
1: Ah, healing. Healing. Itu ada pengen ke nak apa nama jalan-jalan. Bukan apa kita malam mekap dalam kampung ni ya, tak pernah nak, apa namanya macam orang-orang tu kan.
0: Itulah aku dah
1: bilang tau. Pulau, ke pantai, ke gunung, ke mana kan.
0: Ha, jadi nak mana gitu kan.
1: Itulah bolehlah sesekali kita ajak kawan-kawan, ajak siapa ke kita
0: boleh
1: wacanakan pergi ke mana.
0: Ha, boleh tak? Aku sini ikut dia lah. Kau nak ke mana?
1: Ha, itulah healing kita.
0: Ha, boleh.
1: Ha, jadi macam mana ni Nol?
0: Kau lah anak mana? Bosan ke aku ni?
2: Sini ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha. Ini dia. Udah dah berapa hari dah baru timbul?
0: Apa ni awak ni? Dia habis tengok upo tombang kemarin tu.
3: Dahlah kita ada.
1: Lalu cerita upo terbang, apa cerita itu lalu dia lenyap.
3: Dahlah, tak usah nak bahas itu lagi, wah. Pening kepala aku.
1: Berapa hari dah dia tak ke sini?
0: Dah ada kali 3 hari.
3: Alah baru 3 hari ya. Biasa seminggu tak kalau macam ini, kita ni sedang
1: lah
3: sikit.
1: Sangka dah pokok dah 3 hari tak timbul-timbul.
3: Parah, kita ni gara mulut kita lah ni lah perang dunia kedua nanti ada.
0: Pasti kau datang nak merisau.
3: Ah, apa buat kita tadi dengar-dengar nak pressing apa? Repressing healing macam-macam ye-ye kita dua. Ada duit dah tu.
0: Ada, jalan-jalan ya lah mana ke kan.
1: Doi, ini bukan masalah duit ada atau tak ada. Kita ni perlu gak jalan-jalan, tenang-tenangkan fikiran,
0: hilangkan bosan kan.
1: Mandang-mandang
3: betul kata kau, setuju aku tu. Tak salah dah kau tu
1: bukan
3: dah.
1: Bukan apa, tiap hari aku ni kan pening gak malah senol, malah kau aku pandang berdua. Gitu.
3: Kau tak suka nak ngopi sama aku gara-gara hutang kemarin kali ni.
1: Eh bukan,
3: alah, itu sih gampang ngomong lah. Hari ni kopi aku yang bayar, udah. Yo jangan macam-macam kita dua.
0: Emang bosan ya ni. Kau tak nak pengin nak jalan-jalan ke kau ni?
3: Eh mahu lah.
0: Ah ha, maka inilah.
3: Nak jalan ke mana? Nak kepacing ke mana?
0: Dengan Leman ni ada rencana nak jalan-jalan, nak healing-healing gitu.
3: Ke mana?
1: Inilah bagi kita rencanakan dulu. Daripada kau pun balik ke rumah pening balak, sini pun kau rusing-rusing tak tentu hudu. Kami pun pening nengok kau. Bagus kita jalan-jalan ke mana.
3: Betul juga kata kau ni.
1: Kita beli bor ke mana.
3: Tiga hari aku ni wak. Rasa nak pecah pula, apa pecah pula aku rasa.

0: Nek, di jam seorang.
1: Ah, jadi macam mana ni?
0: Ya boleh lah.
2: Pergi. Pergi nak ni?
0: Ya pergilah pagi. Bila lagi kita ni? Pajak lah.
2: Kau ada duit tak tu?
0: Ah, kau ni aku bilang. Aku bilang kopi ni aku yang bayar. Apa lagi nak kopi sini? Kalau nak sedar mancing misalnya. Kau tengok pancingan aku. Satu lemari di rumah kau lah. Sebelum dia patah kabin aku ya.
2: Bisa nak? Kau dapat izin dengan Mak Saleh tu? Itu pertanyaannya.
0: Ah, inilah ni. Udah kapal nak pecah, kau nak bawa jalan-jalan, nak camping macam ni. Alah mak,
1: mana ya? Bukan gitu loh. Bukan apa. Kalau kita ni kan apa namanya, malam mekap kat sini, malam tak ada ke mana, tak ada keluar mana-mana, pening enggak apalah kita. Itu yang buat kadang buat fikiran kita tu buntu.
0: Udahlah kok gitu. Kita jadikan ni.
2: Boleh kan dia? Boleh.
1: Ya ini aku suka. Cuba gitu.
0: Kau dia aja. Tak sempat ngomonglah kita ni banyak ABCD nah macam kuih apa.
2: Jadi kan.
0: Jadi dah mana bila?
1: Inilah aku suka lah
0: bulan ni. Nak kita nak repressing apa lok? Kita nak repressing apa lok ni? Mancing ke atau nak jalan-jalan ke mana ke? Pilihlah. Ayo. Kita diam. Nak mancing tak ada joran. Parah.
2: Jalan-jalan ya.
1: Kita jalan-jalan mancing gitu kan dah malam, udah.
0: Okey, jalan-jalan ya. Ayo kita gaskan. Apalah kok soal jalan-jalan.
2: Ya, jadikan ya.
0: Kita dapat tangan ibu apa tadah kan.
1: Okey ya.
0: Okey ya.
2: Deal ya.
0: Deal.
2: Deal.

0: bila ingin melihat ikan di dalam.
1: Balik kat dia. Tak apa ke nyanyi-nyanyi gitu. Tuah mah punya laki sebutik. Tak habis-habis.
0: Tapi
1: ikut jantan
0: dia.
1: Dari mana?
0: Ha?
1: Dari mana?
0: Mak aku kira siapa.
1: Oh, sangka siapa? Masuk siapa tu siapa?
0: Tak ada. Aku tadi tu tak lihat ya. Aku kira kosong rumah ni.
1: Dari mana? Senang apa tawa-tawa nyanyi-nyanyi. Habis dangdutan ke apa?
0: Tak ada.
1: Habis karaoke?
0: Habis ketemu Senol sama Lemon.
1: Ya, kau ketemu dengan budak berdua tu. Macam apa bunga-bunga apa mekar-mekar di taman tu.
0: Tak ada.
1: Lain kau ketemu dengan aku ni. Macam nak berkelahi terus kita ni. Apa ya?
0: Tak ada apa, Mama.
1: Apa lagi?
0: Kan dah lama tak ketemu.
1: Berapa tahun kira-kira?
0: Alah, buat 3 hari. Tiga hari.
1: Sangka tak bertahun-tahun. Luar biasa. Aku punya laki.
0: Tak, pas kita buat leban tu, Mama.
1: Apa dia?
0: Ngajak. Jalan-jalan.
1: Nah, apa?
0: Nak.
1: Apa?
0: Nak itu.
1: Apa-apa nak saya dengar ke ni, telinga ni? Ulang. Bisa tak diulang?
0: Nak jalan-jalan, ngajak aku.
1: Jalan-jalan. Bijak bapak ni ya. Yang kerja di rumah aku ni, dari jejak pagi sampai jejak malam. Tak ada pula kepikiran nak refleksi, nak healing-healing. Bapak yang kerja cuma ke tanah, ke rumah. Tak tiba-tiba pula nak healing. Ada apa ni? Why?
0: Alamak. Janganlah marah dulu. Dengarkan dulu.
1: Apa? Aku nak dengar apa? Apa?
0: Gini, Bama. Pusing ya asal kepala ni. Stres asyik enggak pecah ya enggak kepala ayah ni.
1: Oh, gitu. Kan? Terus.
0: Jadi ketemu sama Leman sama si Cendol dulu. Dia nak ajak jalan-jalan, kuda-kuda.
1: Sekarang aku baik tanya ke bapak ni. Mak aku enggak pecah di rumah ni. Ngemas rumah, masak, nyuci, nyapu, ngepel. Emang perempuan tak perlu healing ke?
0: Faham kerjaan itu.
1: Tak pula aku nak minta berjalan sama kawan-kawan dengan mak-mak di gang. Tak pula.
0: Aku faham.
1: Apa bapak ni tiba-tiba pula nak pergi? Ada apa? Jelaskan.
0: Bukan nak pergi lama-lama. Sebentar aja ayah tu pergi nak keluar kota.
1: Keluar kota lagi tu. Ya Allah, itu duit berapa nak pakai duit lagi? Dah beli bensin, belum makan di jalan. Cuba dipikir. Kalau nak ngakukan sesuatu tu,
0: bukan
1: dipikir.
0: Bukan mahal,
1: dipikir. Jangan asal nyebut. Jangan asal niat. Ya bilangkan ya.
0: Tak habis sebulan gaji, Pak.
1: Bukan masalah tak habis. Sekarang, bapak pergi saya di rumah. Dahlah saya, bapak tinggalkan malah sering kuang kopi. Tinggalkan dia nak keluar kota. Luar biasa hidup bapak ni ya.
0: Ya Allah, Mak. Palak bapak pusing. Pengen nak jalan-jalan. Ya,

0: Bentar.
1: Tak ada, tak ada, tak ada.
0: Bukan
1: tak ada.
0: Dengan orang lain. Bertiga
1: dah, kami. Biar pun bertiga, berenam, bertujuh, berlapan, bersembilan. Tak ada, tak ada, tak ada.
0: Alah.
1: Tak, tak, tak, tak.
0: Boleh lah, Mak, ya?
1: Tak, tak.
0: Kan kemarin tu dah lebih-lebih lah tu, Mak.
1: Dah, tak ada, tak ada. Mendingan, kalau gitu, aku nak healing kah? Aku nak keluar itu luar negeri.
0: Alah, Mak.
1: Nak ke Bangkok. Alah, nak ke Singapura.
0: Janganlah keluar negeri.
1: Iyalah. Ah, pergilah bapak pergi. Ya. Tapi aku pergi keluar negeri.
0: Mak healing-healing gitu ya.
1: Tak ada.
0: Rumah nenek ya.
1: Tak mau.
0: Eh, rumah nenek tak jauh.
1: Bagus aku di rumah nenek. Bapak pergi dengan kawan-kawan bapak keluar kota. Tak, tak, tak, tak.
0: Tak.
1: Tak mau.
0: Nanti mamak pergi ke rumah nenek healing-healing. Tak. Jalan keluar kota.
1: Tak mau. Tak ada, tak ada. Tak boleh pergi. Tak, tak. Kata kak, kata aku tak, tak ya.
0: Boleh lah, Mak.
1: Tak.
0: Boleh lah.
1: Tak ada.
0: Dia cerita ni mak dia. Nak. Cubalah faham ayah ni mak.
1: Eh, sekarang balik faham kan mak ni. Faham, faham ni aku ni. Di rumah jejak di rumah tak ada ke mana-mana. Selain ke pasar beli sayur. Tak ada bapak ajak jalan ke mall, makan bakso, makan nasi goreng, tak ada. Ni pula nak pergi
0: lah. Dah lah pusing aku mak. Aku nak ngomong sama kau ni, aku masih agak kau. Kalau aku ni nak jalan-jalan ke kota, maka aku kasi tahu kau.
1: Terus.
0: Kau lah tak lah masa aku hati kau lah, yang penting aku pergi. Tak ada dok.
1: Tak ada. Tak ada duit.
0: Alamam. Ish, nyesel aku.
1: Dah. Bapak malam ini tidur di luar.
0: Alah.
1: Dah usah tidur di kamar.
0: Kenapa jadi begini jadinya?

0: Sedap rasa kalau kopi ni, Pek. Hmm. Man, Nol.
1: Nah.
0: Ancol lah bono le. Rencana kita nak jalan-jalan tu.
1: Oh, pula.
0: Bini aku marah. Luar biasa sampai aku tadi malam tidur luar. Kau tahu tak kita gagal?
1: Kau tidur di luar.
0: Kau macam tak tahu macam bini aku ya. Kau dah nama dia Blatter. Hmm. Untung ya aku tak dilempar kan dengan kayu.
2: No. Kau suah nak nonton film-film TV. Apa judul itu yang
1: ano, apa suami-suami takut isteri ba? Inilah dia selalu ini.
0: Aku bukan takut isteri kita ni. Aku apa tu ya, menghargai pula isteri. Aku lah lelaki kalau kau aku lawan dia nanti ah.
2: Kau tak ada memang takut isteri tapi takut bini.
0: Parah.
1: Memang perempuan satu banyak. Kau takut.
2: Loh. Percuma yang nama kau Saloi.
0: Hancur kita ni ya.
2: Nah, jadi macam mana lah ni rencana kita ni?
0: Inilah aku ni gimana ya? Aku tu dah jelaskan ke bini aku. Maksud dan tujuan ha. Kau dengar ya. Maksud dan tujuan nak keluar kota.
2: Ah, lalu?
0: Bini aku marah-marah. Aku suruh tidur di luar. Aku nak minta duit. Haram jadah dikasihkan ya. Ha, tu lah.
1: Adik malam di luar. Kau.
2: Lalu?
0: Macam mana cara? Itu ya, Ba? Kau tahu lah bini aku macam bini aku macam mana? Baru aku ngomong sepatah macam menembak bedil lu. Macam mana nak ngomong? Cuba kau kasih saran macam mana caranya?
2: Nol, jelaskan Nol.
0: Alah, kita berdua pun sampai tak berkeyak ni. Apa?
2: Kami ni lain dengan kau.
1: Oh, beda lah.
2: Beda.
1: Macam kau takut dengan bini.
2: Macam kau takut.
0: Memang kita takut bini?
1: Tak, aku tak takut.
0: Alah, yang kemarin tu. Ayo. Kemarin tu
2: siapa?
0: Yang pergi undangan.
2: Siapa?
0: Yang pergi undangan.
2: Siapa?
0: Yang pakai sendal jepit. Ayo siapa? Siapa? Yang aku tanya mana sendal jepit kau? Untung aku pun jepit. Kau ndak? Tak jadi undangan aku kata dia.
1: Itulah.
0: Sepatu pula simpan bini. Ayo. Rambut kita. Dahlah.
1: Ginilah.
0: Apa?
1: Aku kasih kau saran ya.
0: Saran apa?
1: Kau buruk-buruk lah. Kau buruk-buruk marah lagi.
0: Aku nak marahkan dia.
1: Kau buat buruk marah dengan dia.
0: Tak.
1: Kau usah makan, buat buruk. Kau usah makan.
0: Betul. Aku marah dia. Kau dengar lo nak. Kau dengar lo nak. Aku marah dia. Aku tak usah makan. Bagus kau bunuh aku ya.
2: Betul betul.
0: Bukan, ya.
2: Bukan kau buat buruk merajuk. Cuba kau sekali-sekali buat buruk.
0: Kau buat buruk merajuk masa ada masuk akal.
2: Ya, kali gak lulu
0: marah hatinya. Tak makan, mati.
2: Kali gak dulu hati ni kau melepa-lepa.
1: Kau lapar kan, kau tak ya makan.
0: Cuba aku gua tengok-tengok ya. Dulu aku pernah maju gak. Dulu waktu masih Pilih belum punya anak. Tanda. Pedik tungking lagi. Dulu tu waktu masih belum punya anak tu aku pernah maju sama dia tu.
2: Macam mana?
0: Dia pula dikasihan sama aku.
1: Cuba itu lagi. Kau lakukan tu.
2: Loi, perempuan apa namanya, sehebat-hebatnya dia Blatter marah macam mana, mulut dia macam mana.
1: Tapi tak tega dia.
2: Tak ada sampai hati
1: tak
2: dia.
1: Sampai hati dia.
2: Mulut dia yak biasa
0: tapi
2: macam itu.
0: Tapi tu dulu, Bek.
1: Kau dulu.
0: Sekarang ni semenjak punya anak dua ni, ya Allah. Aku ngerik-ngerik sedap masa nak merajuk ni. Betul kan tak saran kita dia?
1: Kalau kau belum terkaitkan belum kau tahu ni.
0: Cubalah ni.
2: Kau cuba lalu.
1: Cuba. Kau maju tak sekarang makan.
2: Kau buat tak makan, tak mau makan ke apa ke gitu kan.
0: Kan lah. Wak, kau tahulah aku kan. Sehari makan berapa kali. Kalau mulut aku ni tak ada bergerak kata orang, tak ada cemilan tu. Ya Allah, puasa ke tak tahu dia aku puasa sebulan berapa kali.
2: Pandai-pandailah kau lengah-lengah dia, kau tarik spiring, kau larikan
1: lu apa. Lu tak ada ya.
2: Kau beli tu, gemi di toko tu kau sapuk bawa bantal, bawa kasur.
0: Itu secara kita puasa dulu. Ya, puasa yang puasa dekat depan orang.
1: Kau beli tu, kau simpan bawa bantal kau.
2: Kau ni lah, dia kasih saran. Kau lah macam nak ngatakan.
0: Yaudahlah, nanti aku cuba lah ya.
1: Cuba loh.
0: Bawa maju ni. Serius ya?
1: Bawa maju.
0: Yaudah.
1: Kau tak usah makan.
0: Okey lah kalau gitu ya. Okey ya?
1: Biar dia sian dengan kau.
0: Aku cubalah nanti ni. Sudah ya Allah. Bini aku nukut ya Allah.
2: Amin. Jangan bukan apa loh. Jangan kita tak jadi. Kalau kita sempat bisa sampai pergi
1: dua kota tu.
2: Sana tempat healing-healing tu. Kau? Bukan kau tak tahu ya? Biru di mata kau pandang-pandang
1: anak kau. Kau biasa sanak tu. Tak ada kau pandang Santi tu. Lebih lagi Santi pun ada.
2: Belum kau. Kau nak model macam mana ya?
1: Apa lagi lebih dari Mas Alu tu?
0: jauh. Eh, kau ni santi lagi. Udahlah santi tutup buku dah. Aku nak balik sekarang tu.
2: Itulah dia. Kita cari suasana baru. Di tempat yang baru, pemandangan baru.
0: Kita
2: terus
0: ada kopi kita tu. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Ya. Betul-betul kau merajuk tu.

0: Makanlah tuh Pak. Udah siap dah tuh.
1: Malas apa Pak enak makan.
0: Apa udah makan di luar apa?
1: Malas ya.
0: Nasi ket.
1: Iya, aku malas nak makan hari ini. Tak ada selera aku nak makan luar.
0: Makan. Dua kali.
1: Aku tak mau makan, apa lah aku paksa-paksa aku nak makan. Aku tak ada selera nak makan, nanti-nanti pandai aku makan bah. Macam budak kecil aku ni.
0: Makan. Jangan sampai aku balikkan meja ni ya.
1: Ya Allah kau ni. Dah aku ngomong kan bah. Aku tak mau makan, aku masih belum selera. Nanti tu pandai bah aku makan. Letak-letak di meja tu bah, pandai aku makan. Dah lah.
0: Oh gitu.
1: Tau kau ni.
0: Ya. Awas kau tak makan. Ha. Tengok nanti apa. Awas saya tak makan.
1: Iya, nanti aku dah makan. Dah lah. Aku masuk kamar lo ya.
2: Alah. Rasa-rasa ngomong dengan bini aku kayak tadi. Ish. Macam dah lah payah nak cakap. Mana roti aku tadi? Mudah-mudahan lah berhasil. Roti aku makan. Ini roti aku. Memang betul-betul lah roti ni ada. Tak sia-sia kawan aku Sileman sama Senol tu. Kenyang pun aku.
0: Apa ya Bang Salo ini nak makan ya? Padahal dia tu berapa makan orang. Tumit-tumitnya nak makan. Apa ya? Ada apa ya? Apa dia dah makan di luar? Tapi tak mungkin duit dia sama aku. Tak mungkin dia bisa makan. Dah lah aku nak ngomong inilah. Nggak mau nak ngomong sama Ratna lo. Aku nak kumang Ratna lo.

0: Assalamualaikum.
1: Hai, waalaikumsalam.
0: Oh, lagi apa?
2: Ai tada ni bang, lagi berkemas-kemas ni ha.
0: Sibuk nampak kau ni.
2: Biasalah.
0: Nebokkan diri ke apa?
2: Tada, bukannya apa ni ha, habis budak-budak ni bakul lihat di bekapang sepah macam kayak gini ni.
0: Mang ya kau punya anak kecil macam gitu.
2: Itulah kau nyaman anak kau dah besar-besar dah.
0: Cuma satu lah dah piara ni, tua ni.
2: Kenapa pula yang tua
0: salo
2: lagi?
0: Salo itu lah biasa, Ratnai.
2: Hai, kau cinta dari dulu kau cinta dah. Aku bilang tak ada usaha
0: sama dia. Masih nyaman aku ngosan nak dua daripada lelaki satu, Ratna. Pening kepala aku.
2: Kau ya, tapi kau gak cinta sama dia.
0: Itulah betul pula cinta pula aku sama dia
2: apa
0: tu.
2: Kau apa kau datang sini dengan apa? Tumben-tumben pula tidak, kau sore macam gini datang.
0: Itulah aku tu. Apa ya, bimbang, apa, risau gak aku, curiga gak aku ni Ratnai sama bini lelaki aku.
2: Ngapa?
0: Dia apa, tiba orang apa aku makan Ratna. Tiba-tiba ni dah anut aku masak tak mau dia makan Ratna. Gegal dia tak mau makan. Kata dia nanti ya sampai sejuk basi nasi tu lauk
2: ya
0: tu.
2: Ya Allah ya Rabbi.
0: Apa ke sebab ah?
2: Tak ada sakit ke dia?
0: Tak ada pula. Cuman dia tu nak pergi jalan-jalan take healing. Sama si Wak Leman sama siapa tu.
2: Tahu aku ni.
0: Sama si Enol.
2: Aku kan tahu ni. Yang nama laki kau ni kan pemakan.
0: Iya.
2: Nah, ini ni aku rasa trik dia ni. Trik dia supaya kau ni bolehkan dia.
0: Oh, macam gitu ke Ratna? Ya sih, kalau di rumah nasi tu tak pernah bersisa kalau dia makan ya. Habis aku masak.
2: Cuba ya gini. Kau intaikan dia tu. Benar ke dia tak nak makan tu?
0: Ya, nanti aku nak intaikan. Tapi aku nengok kan duit dengan aku Ratna. Dia kan aku kasih jatah tu paling untuk ngopi. Tapi dia nak mungkin Ratna makan di luar. Macam mana lah tu?
2: Mana ya, aku pun
0: tak mungkin dia kau nak makan kalau aku nak masak.
2: Tapi tak ada usah gitulah. Pokoknya kau intaikan jak dia. Intaikan jak
0: dia. Intai mana aku ni? Kalau... Masa aku nak ikutkan dia Ratna? Letihlah aku dah. Aku ni di rumah macam apa
2: pandai kau
0: lah.
2: Ya,
0: dah dapur ni kau dia.
2: Dolok-dolok gak gimana gak kau tak malang ikutkan salo itu ke mana-mana?
0: Ya gak ya.
2: Dah lah, pokoknya
0: aku nak nengok dia, aku nak intai dia ke mana.
2: Jangan kau
0: rumah
2: butuh
0: siapa, rumah Senol nama? Ke dia ni, rumah Sleman ke.
2: Jangan kau mentang-mentang itu lalu kau kasihan pula sama dia.
0: Sama Sleman sama Senol ni, ke laki aku ni. Nak aku agak nanti dia berdua.
2: Biasalah laki-laki macam gitu mang. Maka kau ya, aku kasih tahu kau ni. Jangan mudah ni kau ni yang namanya kau terpengaruh dia ni.
0: Benar-benar.
2: Dia tak makan, tak apa. Kau kasihan sama dia ni. Lalu kau boleh-bolehkan dia tu. Sakit kau.
0: Pintar pula kau Ratna kali ni Ratna
2: kau. Kau lihat lelaki aku mana ke mana-mana dia.
0: Betul. Bolehlah.
2: Tak bisa
0: tak
2: dia.
0: Tak salah aku itu pilih bestie dengan kau ni Ratna. Benar.
2: Itulah.
0: Tempat curhat aku. Betul. Daripada aku di media sosial curhat dengan kau.
2: Janganlah malu kita. Udah kita-kita ya.
0: Ya lah.
2: Pokok sekarang kita tak boleh tu yang nama tunduk dengan
3: ragam tradisi. Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Mari lambo abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan Gubang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kutnya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lombo abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Masih bersama Mbok Yo, Mbok Abang. Malam ini tadi udah kita dengarkan legenda kita, drama, habis itu juga lagu-lagu Nusantara yang menemani Mbok Abang. Nah, sekarang di jam 20 lebihnya 27 menit Mbok Abang itu udah masuk dalam program Bijak Bepantun, Bepantun dengan Santun. Bepantun malam ini temanya adalah jenaka, pantun jenaka. Jadi sila buat Mbok Abang yang nak bergabung bersama saya, langsung aja di WhatsApp 0811570043 atau di line telepon kita 0561571571.

Udah makan belum Bu Abang? Atau ada yang belum makan? Kalau agak makan, selamat menikmati makanannya. Yang belum makan, boleh dah makan sekarang. 8:30 lah Bu Abang nih. Jangan ikut-ikutkan saya belum makan, Bu Abang pun belum makan. Makanlah lo, kalau belum Bu Abang. Kalau udah semuanya, sekarang sisa ngandel-ngandel, sisa ngopi-ngopi, Bu Abang selamat menikmati kopinya. Atau ada yang baru bangun tidur? Oh. Biasa kan ada tuh, Allah baru bangun, Bu Yu baru dengar, baru nak bergabung. Oh, jadi Bu Abang yang udah tidur dari sore sampai sekarang, Bu tidur jam berapa? Gimana Bu Abang kalau jam segini bangun?

Sila, sila. Mbak Abang yang nak bergabung di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571.

Baiklah Bu Ambang, masih saya tunggu untuk bergabung bersama saya di Bijak Bepantun malam ini di 0811-5700-943. Bijak Bepantun, Bijak Bepantun. Halo, halo. Tutut, gak tau udah masuk nih. Halo, Bijak Bepantun. Halo, adakah yang suaranya di sana? Ada, coba lagi ya untuk bergabung bersama saya. Ada tadi nih masuk, cuman tuh suaranya gak ada.

0: Masih saya tunggu Bu Abang yang nak bergabung di 0811570043 atau di line telepon kita 0561571571. Di pantun kita tema jenaka malam ini untuk menemani Bu Abang bijak berpantun. Halo, bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Selamat malam dengan siapa di mana?
1: Malam juga, Mbok ya, sama Katini.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Kamu tadi ketiduran, Mbok ya.
0: Mantap.
1: Dengan Mbok ya. Pantun.
0: Nah, baru bangun nih. Oh, jelas.
1: Tapi tidur, tapi kan mutar itu udah radio kan.
0: Oh,
1: ha, iyalah. Suara Mbok yang masuk. Terbangun kami.
0: Mimpi apa lah?
1: Mimpi indah lah, Mbok.
0: Eh, asiknya. Asik lah pantun dekat ini.
1: Pantun jenaka kan ini kan? Buat Mbok ya dulu nih ya.
0: Boleh.
1: Kawan dipendam tapi ditancapkan. Lewat Probolinggo jalannya lesi hancur semua lelah turunnya. Selamat malam kami ucapkan. Buat Mbok Yo orangnya cantik. Tutur dan sapa ramah senyumnya.
0: Alah, makasih.
1: Kancing lipat betas di jarum. Penggemar sirkus takut melompat. Kucing melompat di atas bumbung. Mengejar tikus takut mendekat. Angin malam jangan dilawan, bisa bahaya. Rupanya emak-emak duduk meratap. Kambing sedang makan diterkam biawak. Dibawa ke semak-semak mau disantap.
0: Aromak.
1: Lagi ya, Mbok ya.
0: Boleh.
1: Cerah hujan menusuk ke tulang, sudah diurut. Tembakan di dor baru teringat dia terduduk. Gajah berjalan masuk ke lubang, susah diangkut. Dibawakan eskalator, mau diangkut dia ngamuk. Mentari pagi dikira siang. Semut melaju mencari sarang. Berlari-lari si anak kijang. Kesangkut kayu, mati terlentang.
0: Alamak.
1: Satu lagi ya, Mbok ya.
0: Boleh.
1: Tari berantai tapi berjinji terpelanting. Termenung-menung habis berlarian. Lagi di pantai kaki dijepit kepiting. Meraung-raung menangis kesakitan.
0: Alamak.
1: Ah, itu dulu Mbok ya, makasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia Kak Tini penelpon pertama kita malam ini. Sila lagi buat Mbok Abang yang lain yang nak bergabung bersama saya langsung di 0811570043 atau di 0561571571. Jadi sila masih saya tunggukan nih Mbok Abang.

0: Baiklah, sambil nunggu Mu Abang yang nak bergabung bersama saya malam ini, sila ya, masih saya tunggu dengan setia dan kasih sayang Mu Abang ya. Bijak berpantun.
1: Berpantun dengan pantun.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Kakanda.
0: Apa kabar Kakanda?
1: Baik-baik ya sayang.
0: Udah makan Kakanda?
1: Sudah.
0: Apa lauk Kakanda?
1: Ikan.
0: Oh, sedap tu. Sila pantun lah.
1: Ada dua butir pantun.
0: Boleh.
1: Apa tadi ya? Di bawah pohon ijo, memakan buah manggis. Makannya sama anak-anak. Sejuk lagi hujan gerimis.
0: Iya ke?
1: Nah, macam mana dengan di Pontianak?
0: Oh, dah teduh sekarang.
1: Iya ke?
0: Tapi air pasang. Air pasang.
1: Ini hampir deras dah hujannya.
0: Oh iya ke? Udah deras sore tadi deras sini.
1: Nah, apa gitu dulu ya? Memakan buah sukun di dalam kamar, memakan buah sukun. Makannya sama sayur kangkung. Ngapa ke pendengar tak ada masuk ke pantun?
0: Ngapa ya?
1: Jangan-jangan dah melengkung.
0: Betul juga kan hujan.
1: Ada kilat gak nih? Mungkin dia takut radio tuh
0: kan. Iya betul juga, bisa jadi.
1: Sementara hanya itulah adindaku yang tersayang.
0: Siap.
1: Kan karena mengundurkan diri dulu.
0: Baik.
1: Semoga kan kedengaran kan guntur kan?
0: Betul.
1: Selamat malam sayang.
0: Iya Kanda. Itu dia Kanda Yahya dah bergabung bersama kita. Sila lagi buat Bu Abang yang lain yang nak bergabung di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Di sini pasang Bu Abangnya. Halaman kantor tadi ini, halaman belakang naik air gitu Bu Abang. Ada bimbang-bimbangnya gak ya Bu Abang kalau udah air pasang malam nih? Apa gini pesisir-pesisir sungai? Bimbang lalu malam pasang, janganlah sampai masuk rumah ya Mbak Abang, repot semua dibuatkannya ya. Baiklah, sila lagi buat Mbak Abang yang lain nak bergabung bersama saya, bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Yo.
0: Dengan dari siapa?
2: Dari
0: di mana?
2: Dari Manis Manila di sini.
0: Oh, apa kabar Kak Manis Manila?
2: Apa kabar juga?
0: Kabar baik gak nih? Sila pantun lah.
2: Ya, pantunnya asamku ini dibisa tuh makan dengan garam. Membeli minyak tahun disimpan ke depan. Malam ini malam satu Muharram. Tahun baru bagi umat Islam.
0: Mantap, selamat tahun baru bagi umat Islam.
2: Makan telepon di atas dosa. Duduk di muka simpan di meja. Malam ini pengampunan dosa bagi kita. Banyak-banyaklah kita berdoa. Musuh besar belum masuk ya Mbak Yo?
0: Belum. Dah kemana nih?
2: Dah dulu ya Mbak Yo.
0: Iya, selamat malam. Makasih Kak Manis Manila Sungai Pinyu. Betul kata Kanda Yahya ya, di sini pun dah berkilat-kilat, berguntur-guntur gak? Mulai bimbang nih Bu Abang. Maklumlah ya kalau di sini nih kau dah mulai bimbang-bimbang gitu. Mulailah segala kita nih nak apa tiba-tiba senyap ya Bu Abang. Jadi sila lagi buat Bu Abang yang lain yang nak bergabung bersama saya di Bijak Bepantun 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Baiklah kalau gitu, sambil nunggu Bu Abang yang bergabung, kita putarkan dulu lagu berikut ini.

Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan khasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu. Palinglah lembut si kain katul, coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

Balik lagi bersama Mbok Yu, Mbok Abang di Bijak Bepantun, Bepantun dengan Santun. Sila buat Mbok Abang nak bergabung di 0811-570-00943 atau di line telepon kita 0561-571-571 ya Mbok Abang, dengan temanya pantun jenaka. Tapi kalau misalnya Mbok Abang ada pantun-pantun lain, pantun cinta, kasih sayang, nasehat, pantun kilat Mbok Abang seperti yang sekarang lagi banyak kilat nih Mbok Abang di area-area kantor nih. Asram-seram gimana gitu Mbok Abang. Tapi pastinya Mbok Abang boleh bergabung bersama saya di 0811-570-00943 atau di line telepon kita 0561-571-571.

Burung pipit terbang melayang, hinggap sebentar di pohon jati. Kalau perut udah kenyang, bantal tipis pun terasa empuk sekali. Iya kan enggak nih? Tapi betul juga Mbak Abang ya, kalau perut lapar tuh kita payah Mbak Abang nak tidur. Entah apa, meroda-roda isi perut Mbak Abang. Tapi kalau udah kenyang, mau macam mana pun ya suasana hati tidak pun nyenyak. Tapi jangan langsung tidur kalau habis makan tuh Abang. Ndak gitu tuh, harus duduk lo. Duduk lo 5 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit, sejam pun lebih bagus Mbak Abang, baru kita baring. Karena dalam ilmu kesehatan tuh memang ada Mbak Abang, jangan kita langsung tidur habis makan tuh. Jadi harus duduk dulu gitu. Biarkan nasinya, biar lauk masuk lo ke dalam lambung kita betul-betul.

Sila buat bu abang yang nak bergabung bersama saya. Masih saya tunggu di bijak bepantun, bepantun dengan santun bu abang malam ini di 0811 570 0943 atau di line telepon kita 0561 571 571.

0: Baiklah Bu Abang, sila lagi nak bergabung bersama saya 5 menit terakhir Bu Abang sebelum kita menutup perjumpaan di Bijak Berpantun. Bijak Berpantun. Halo. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dari Muhammad Isa di Mega Timur.
0: Apa kabar?
1: Baik. Bayu apa kabar? Bayu apa kabar?
0: Kabar baik juga. Hasil pantunnya?
1: Ada satu ya pantunnya. Pantun jenaka ke? Ah, saya nak nak ayo ya.
0: Boleh.
1: Ke sungai raya membeli barang. Rumah kos banyak kepiting.
0: Sedap tuh.
1: Saya heran zaman sekarang.
0: Ngapa?
1: Ada tikus mengejar kucing.
0: Emang iya.
1: Itulah saya heran nado.
0: Tahu, biasa kan kucing.
1: Biasa kucing ngejar tikus. Sekarang tikus ngejar kucing. Betul ke salah tu?
0: Inilah keajaiban dunia berarti dia. Ada lagi tak?
1: Satu ya. Terima kasih. Terima kasih.
0: Iya. Sama-sama. Itu dia
1: selamat
0: tadi.
1: Malam.
0: Selamat malam. Makasih buat Bang Muhammad Isa di Mega Timur udah bergabung bersama kita malam ini Mbok Abang ya. Dan yang lainnya juga Mbok Abang makasih banyak ya. Mungkin ada kendala malam ini sehingga tak ada ramai yang bergabung Mbok Abang ya. Tapi makasih banyak ada beberapa juga yang udah bergabung. Ada Kak Tini, ada Kanda Yahya, ada Kak Manis Manila, ada Bang Isa juga tadi yang udah bergabung ya. Untuk itu Bu Abang, saya pun pamit undur diri dari ruang dengarnya Bu Abang. Makasih semuanya yang udah menemani saya dari sore tadi sampai sekarang. Bu Abang mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Dan setelah ini masih ada tundang Bu Abang dan dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani istirahatnya Bu Abang. Selamat malam. Sampai jumpa Bu Abang. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Salam budaya dan sampai jumpa.
2: Palinglah lembut si kain katun, coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah Bijak Berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: pantun diiringi gendang.
1: Assalamualaikum, kami mengucapkan kepada masyarakat.
2: Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam sahabat budaya, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan semoga aktivitasnya lancar-lancar semuanya. Nah sahabat budaya, di edisi siar malam ini bersama Fazila di acara Tundang Pantun Diiringi Gendang. Nah tamu kita malam ini spesial nih sahabat budaya, grup Tundang Prodi Seni FKIP Untan Pontianak. Nah mengawali jumpa kita malam ini, kita dengarkan tundang dari grup Prodi Seni FKIP Untan Pontianak berikut ini. Nah jangan kemana-mana, tetap di FM 94.3 MHz Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya si Pangusu.
1: Ih, macem betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, wah.
1: Makan kau lah panas itu.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.
5: Walaupun PPKM level 2, tapi waspada tetap level 4. Tetap dengarkan Prompat, ensiklopedia budaya ke Indonesia.
6: Oke, masih bersama saya Fazila di acara kita Tundang Pantun Diiringi Gendang. Nah, asyik ya sahabat budaya. Pantun yang diiringi gendang seperti yang barusan kita dengar nih sahabat budaya. Ternyata sahabat budaya untuk menciptakan satu pantun yang diiringi gendang, grup Tundang Prodi Seni FKIP Untan Pontianak ini terinspirasi dari masalah sosial seperti masalah toleransi. Nah, mau tahu seperti apa tundangnya? Jangan kemana-mana. Zila akan kembali setelah yang satu ini.

0: Naik perahu dekat kemudi. Betapa harum bunga selasi. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia. Saat Lebaran, makan ketupat. Ketupat dimakan dengan ayam santan. Tetap dengarkan program 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
2: Masih di acara kita Tundang bersama Zila dan malam kita semakin seru ya sahabat budaya. Nah, ternyata masalah sosial itu kalau dilirik seniman bisa menjadi hiburan yang menarik. Dan pastinya pesan moralnya yang disampaikan melalui Tundang lebih mudah diterima. Kalau aku sih, yes. Bagaimana nih dengan sahabat budaya? Nah, kira-kira masih ingin dengarkan Tundang gak nih? Nah, jangan khawatir, Prodi Seni FKIP Untan Pontianak masih punya Tundang yang pastinya menghibur kita malam.

0: Gampang-gampang gak Parit nih?
1: Apa dia yang gua ributkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, Parit nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam Parit nih. Nih ha, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, Parit kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Walaupun PPKM level 2, tapi waspada tetap level 4. Tetap dengarkan Prompat, ensiklopedi budaya ke Indonesia.
4: Terima kasih sahabat budaya masih di FM 94.3 MHz Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Bersama saya tentunya di acara kita Tundang. Nah, seru juga nih sahabat budaya dengarkan tundang yang dimainkan grup tundang dari Prodi Seni FKIP Untan Pontianak. Nah, sampai-sampai waktu jumpa kita malam ini sudah mau berakhir ya. Nah, tapi jangan khawatir nih, kita akan jumpa lagi di setiap malam Sabtu dari jam 19 sampai 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di FM 94.3 MHz Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Mengakhiri jumpa kita malam ini, kita simak tundang pemungkas. Sampai jumpa.

0: Berempat.
1: Tuntun diiringi gendang. Tundang.
2: Piala dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pencinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

0: But, ngapa saban pagi jendela rumahmu tuh dibuka lebar-lebar gitu?
1: Oh lah, biar udara segarnya masuk kah. Rumah dengan sirkulasi udara yang baik dan bersih itu kunci utama untuk mencegah penularan TBC.
0: Oh, jadi kebersihan rumah tuh penting ya untuk kesehatan keluarga.
1: Ha, betul tuh. Selain membuka jendela, kita pun harus rajin nyapu, membersihkan debu, jangan meludah sembarangan.
0: Kalau agi batuk, gimana? Bisa nular ke?
1: Bisa. Maka kalau agi batuk tuh, tutup mulut pakai tisu atau sikut bagian dalam. Habis tu, langsung buang tisunya ke tempat sampah dan jangan lupa cuci tangan.
0: Wah, ternyata kebiasaan sederhana ni besar gak dampaknya ya untuk melindungi keluarga kita.
1: Sebenarnya kuncinya sederhana. Hidup bersih, rumah sehat dan jangan lupa untuk periksa ke fasilitas kesehatan. Kalau batuk tak ada sembuh-sembuh lebih dari 2 minggu.
0: Ayolah, kita biasakan hidup bersih mulai dari sekarang biar terhindar dari TBC.
2: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Barokatuh.
1: Perkenalkan, nama saya Falil Syahrani. Sebelah kanan saya ada Muhammad Ajir Gufran. Sebelah belakang kanan saya ada Muhammad Danu Setia. Sebelah kiri belakang saya ada Muhammad Farel Fadirdi. Dan yang terakhir ada Farel Ahmad Fadila. Kami dari SMA Negeri 7 Pontianak akan menghibur penonton sekalian dengan satu kesenian.
0: Apa tuh?
1: Yaitu Tundang Melayu yang berjudul Belajar Menuju Impian. Sungai Kapuas berkelok bak putri giring, bercabang-cabang sampai ke Jeruju. 10 jari kami bersimpuh perkenal diri, kami berlima tim tundang dari Semunju. Kembar jembatan Kapuas dah nak berdiri, makasih Pak Edi dan Pemkot ucap diri. Falih Ajir Danu EL Farel nama diri, kami nak bertundang menghibur diri. Ajir ganteng tapi botak, mainkan kuda.

0: Sungguh manis si buah pepaya.
1: Cakep.
0: Buat es buah pakai gula batu.
1: Cakep.
0: Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Khatulistiwa, yaitu di warung makan Melayu.

0: Mak, Pak, ngapa Adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Adek janji Adek bakal tetap bantu Mak jualan. Tapi Adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan Mak sama Bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan Adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, Adek bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, Adek bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti Adek masih tetap bisa bantu Emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan Adek untuk sekolah lagi. Adek janji bakal jadi anak yang berbakti untuk Emak dan Bapak.
2: Dek, maafkan Mak sama Bapak ya, karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adek mau ajak kawan-kawan Adek lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.

0: Isi hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oh, Bang.
4: Ye, ngapa?
3: Coba gak belikan adik ni garam.
4: Ngapa pula?
3: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
4: Ayolah, sini ramannya duit dah.
3: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
4: Ayolah, abang pergi dulu ya.
3: Ye.
5: 2 hours later.
4: Assalamualaikum. Allah.
3: Salam. Dari mana, bang?
4: Dari Ngandel, Dek, di Pro 4.
3: Apa buat sana?
4: Ngandel, di acara Ngandel Pro 4 tuh.
3: Apa isinya?
4: Nah, inilah, Dek, nih. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
3: Yeah.
4: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Pro 4 tuh Ngandel, yang Ngandel berisi.
3: Berisi? Berisi apa?
4: Nah, itu lah dia perempat namanya. Kita ngandel tu bukan sembarang ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
3: Bila acara tu bang?
4: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
3: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
4: Tadi tu abang ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat nih?
3: Tamu tuh budayawan gak ke bang?
4: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tuh gabung lewat telepon?
3: Boleh lah adik ikut ya.
4: Janganlah.
3: Apa pula?
4: Kosong periuk.
3: Ya, dari tadi ikut.
4: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar bang ini.
3: Lapar? Nak makan?
4: Lapar dek.
3: Tak buka periuk sana tu. Ada dah siap saji dah.
4: Ayolah ya bang makan tu ya.
5: A few moments later.
4: Ngapa bak sayur ni tawangan?

0: no pago.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Maaf bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
1: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
0: Bu, maaf bu ya, ini udah ada keterangannya bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh enggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
1: Ya Allah mak, jadi solusinya macam mana bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
0: Kalau macam yang sem gitu bu, kami tuh ada menyediakan kantong belanja ramah lingkungan, bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang bu.
1: Oh gitu.
0: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih ibu gratis lah nih.
1: Alhamdulillah, iyalah harus lah bang. Terima kasih lah bang ya. Saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke bang?
0: Betul bu.
2: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik. Gunakan tas belanja ramah lingkungan.
3: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Ona, ta, Ona, tae, hujan panas nih. Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.
1: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
2: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
1: Kadang suku terburu-buru gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
2: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
1: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
2: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
1: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
2: Betul, Bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
1: Iya, Dek, syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek ni terima gaji Abang bulan ini.
2: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ni untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasi. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu, bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul, menjaga kebersihan tuh tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat tuh investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

jubah tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles McIntosh, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbak Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.

0: sama di dinding, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambati rata hayo, rambati rata hayo. Sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Lah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambati rata hayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang dek. Ini kan libo. Pengen gak abang ni bangun siang?
1: Iya abang dia. Gotong royong tu penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Au gak ya? Au lah. Abang minum kopi lo ya.
3: Mbok Abang di sini ja ya. 94,3 MHz.

Anyut adalah nama sebuah pulau yang berada di aliran Sungai Ambawang yang merupakan anak Sungai Landak di Kalimantan Barat. Anyut dalam bahasa Pontianak artinya hanyut atau terbawa air. Disebut Pulau Anyut karena pulau ini bisa berpindah-pindah tempat mengikuti aliran atau arus air. Pulau ini memang tidak dapat ditempati karena permukaannya berupa rawa-rawa.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu aja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa bah, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya
0: sekarang juga.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya, bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

arak-arakan pengantin atau pihak mempelai laki-laki yang berjalan kaki menuju rumah mempelai perempuan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud RI sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Arakan pengantin merupakan salah satu hal yang wajib ketika hendak meminang perempuan. Dalam arak-arakan tersebut diiringi musik tanjidor atau tar, disertai selawat Nabi Muhammad SAW dan doa yang didampingi oleh kedua orang tua, sanak keluarga, dan handai tolan, dengan membawa barang-barang sebagai hantaran atau ikatan tali kasih diberikan kepada pihak mempelai perempuan sebelum akad nikah.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Bu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih, mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha, dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu, duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya hari-hari ni. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan nih Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: Tembo Abang budaya malu harus dihidupkan dan diterapkan karena sadar akan perbuatan buruk yang dilakukannya adalah kebaikan. Sebaliknya, jika kita mengabaikan sikap malu yang ada malah kehancuran. Malu tidak disiplin aturan, malu berpakaian tidak rapi, malu buang sampah tidak pada tempatnya, malu tugas tidak selesai tepat waktu, dan perbuatan malu lainnya. Hadirkan rasa malu ketika hendak berbuat keburukan, karena rasa malu sebagian dari iman. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Radio Republik Indonesia Pontianak Perompat, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak tetap butuh duit.
2: Nah, itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid, ya?
2: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih, Wid, ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
2: Betul. Selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, ya, Lin.

0: Abang, tampaknya ada yang kurang kalau sudah datang berkunjung ke suatu daerah. Ada lagi nih pilihan jika lomba abang berkenan mengunjungi salah satunya di Kota Katulistiwa. Apa sih yang bisa dibawa pulang? Yaitu miniatur Tugu Katulistiwa. Kan Kota Pontianak terkenal nih dengan Tugu Katulistiwanya yang dijadikan penanda titik nol garis bumi yang membelah antara bumi bagian utara dengan selatan. Dan Bo Abang bisa membeli miniatur Tugu Katulistiwa ini sebagai buah tangan setelah berwisata di Pontianak, membelinya langsung di toko souvenir Museum Tugu Katulistiwa di Jalan Katulistiwa Batu Layang Pontianak Utara. Di ujung ada ikan lele. Bagi pengunjung, tidak sah kalau belum bawa oleh-oleh. Kita bangga dengan karya budaya Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesehatan kita.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Mbo Abang, sayur keladi. Kuliner khas Pontianak mendapat predikat warisan budaya tak benda tahun 2018. Sayur keladi merupakan salah satu jenis masakan Melayu Pontianak, berbahan dasar tanaman keladi atau talas. Jenis tanaman keladi yang biasa dijadikan sayur ini adalah jenis tanaman keladi pangku anak, yang merupakan jenis tanaman yang banyak tersedia di alam lingkungan daerah di Pontianak. Jenis keladi ini tidak gatal jika disayur. Sedangkan bagian tanaman keladi yang dijadikan bahan sayur adalah bagian umbi, batang, dan daun keladi. Dengan kuah yang kental, aroma rempah yang khas, sayur ini memang menawarkan rasa yang sedap. Selain menggunakan keladi sebagai bahan baku, sayur keladi juga menggunakan daun buas-buas, daun kunyit, dan daun kesum. Selamat mencoba!
1: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
2: Bentarlah mak, Aki Asya nengok konten lah. Nanti dia hilang.
1: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tada, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Nah, jadi abang harus hati-hati tuh.
2: Iya, mak. Aman, mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
1: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya, bang. Biar jempol abang tuh bijaksana. Bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi. Mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
2: Iya, mak. Abang tak ada sembarang share informasinya.
1: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih. Kesiangan dah masak nih.
2: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak.
2: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
2: sebelum membagikannya.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk, tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan.

0: Eh, kesalnya ke aku sama si Doni ni?
1: Ngapa lagi? Utang kopi? Nak balikkan payung? Atau nyolek gorengan kau?
0: Eh, kau tahulah Doni tu. Suka nak rengkau. Ha, tadi ngeyel bilang gorengan tempe lebih enak dari bakwan.
1: Ya Allah, masalah gitu ya, Ba. Kukira masalah besar.
0: Ini masalah prinsip, Di. Prinsip!
1: Bro, bro. Coba gak pahamkan persatuan dan kesatuan yang benar. Negara kita ni kaya dengan ragam tradisi, budaya dan agama. Tapi bukan untuk jadi pemicu perpecahan, justru malah menjadi keindahan. Gitu gak dengan perbedaan yang ada di diri kita dengan orang lain? Bukan untuk diperdebatkan, tapi dipahami dan dihormati. Kalau ada perbedaan pendapat atau apapun, janganlah mudah ngamuk. Rugi! Apalagi hanya soal bakwan dan tempe. Mereka jahat tak ada berkelahi. Ikhlas ya sama-sama dalam kuali.
0: Hmm, iya gak ya? Berarti kalau ada orang pilih tempe, aku hargai je ya?
1: Oh, gitu. Toleransi. Yang penting, jangan jak kau makan gorengan. Tak ajak aku. Itu sih masalah besar tu.
0: Woi, bakwan aku tu, woi.
1: Haha, kan lagi kau ni.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Selamat malam sahabat budaya. Malam ini kita akan merenung bersama tentang sebuah kata yang sederhana namun memiliki kekuatan yang luar biasa, yaitu maaf. Maaf, dua kata yang mampu membuka pintu maaf dan memulai babak baru dalam sebuah hubungan. Kita semua adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Pernahkah Anda merasa terluka karena perkataan atau perbuatan orang lain? Atau mungkin Anda pernah menyakiti hati seseorang tanpa sengaja? Dalam situasi seperti ini, kata maaf menjadi jembatan yang menghubungkan kita kembali. Maaf bukanlah sekedar kata-kata. Maaf adalah pengakuan atas kesalahan, adalah permohonan untuk memaafkan, dan adalah niat untuk memperbaiki diri. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menghargai hubungan dengan orang lain dan ingin memperbaikinya. Namun, meminta maaf bukanlah hal yang mudah. Ego seringkali menghalangi kita untuk mengakui kesalahan. Padahal, dengan meminta maaf, kita justru akan merasa lebih lega dan hubungan kita dengan orang lain akan menjadi lebih baik. Selain meminta maaf, kita juga perlu belajar untuk memaafkan. Memaafkan bukanlah berarti melupakan, tapi lebih kepada melepaskan rasa sakit dan dendam. Dengan memaafkan, kita membuka hati untuk menerima kedamaian dan kebahagiaan. Lantas, bagaimana cara kita belajar untuk meminta dan memaafkan? Dengan tulus, mintalah maaf, dan jangan hanya sekedar formalitas. Dengan berempati, cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Dengan berdoa, mintalah kekuatan kepada Allah untuk memaafkan dan untuk meminta maaf. Dengan memperbaiki diri, tunjukkan bahwa kita benar-benar berniat untuk berubah. Saudaraku, mari kita bersama-sama berusaha untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama. Dengan saling memaafkan, kita akan menciptakan lingkungan yang penuh dengan kedamaian dan rasa kasih sayang. Ingatlah, bahwa memaafkan adalah hadiah terindah yang bisa kita berikan kepada diri sendiri dan orang lain. Demikianlah renungan di malam ini. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih pemaaf dan lebih bersedia untuk meminta maaf.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian siaran hari ini Selasa 16 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 94.3 MHz, live audio streaming website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, pendengar setia RRI Pro 4 Pontianak yang dimuliakan Allah, dalam program Hikmah Pagi, alhamdulillah pada hari ini kita kembali bertemu dalam program yang sama yang senantiasa kita ikuti setiap hari di RRI Pro 4 Pontianak. Walaupun kita belum bertemu secara tatap muka, akan tetapi mudah-mudahan walaupun dakwah ini didengarkan melalui suara, mudah-mudahan kelak di akhirat tetap pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita hadir duduk bersama di dalam satu majelis. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita berada di permulaan tahun baru Islam, membuka lembaran baru tahun Hijriah. Banyak orang yang menyambut pergantian tahun tentunya dengan ucapan selamat, ya selamat tahun baru, kemudian doa dan harapan-harapan baru. Namun bagi seorang mukmin, pergantian tahun itu bukan sekedar bertambahnya angka di dalam kalender kita atau mungkin bertambahnya usia, melainkan sebuah pengingat bahwa umur kita semakin berkurang dan perjalanan menuju akhirat kita semakin dekat. Karena itu tema yang akan kita renungkan pada kesempatan kali ini adalah tahun berganti, umur pun berkurang, muhasabah diri menuju diri yang lebih baik. Pendengar yang dimuliakan Allah, setiap hari yang berlalu sesungguhnya bukanlah bertambahnya umur ya, walaupun secara angka kita bertambah, melainkan di sisi lain ada pengurangan jatah. Artinya ketika umur kita bertambah, hari kita terus berlalu, maka di sisi lain waktu hidup kita di dunia juga semakin berkurang. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan, "Ya ibn Adam, innama anta ayyamun fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk." Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau itu hanyalah kumpulan hari-hari, kata beliau. Maka jika satu hari telah berlalu dari dirimu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Nah, kadang-kadang banyak orang yang bergembira kan karena memasuki tahun baru, ya apalagi tahun baru Masehi. Ya. Nah, ini dah tahun baru Islam. Ya. Banyak yang bergembira, senang, ya. Tapi tidak sedikit di antara mereka yang bergembira tapi lupa untuk merenungkan bahwa satu tahun telah berlalu daripada umur yang Allah berikan kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwal ladzi ja'alal laila wan nahar khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura." Dan dialah yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau ingin bersyukur. Dalam surah Al-Furqan ayat 62. Maka pergantian waktu ini adalah salah satu tanda dari Allah agar kita sebagai manusia sadar bahwasanya kehidupan kita di dunia ini hanya sementara dan akan ada masanya habisnya waktu kita untuk hidup di dunia. Oleh karena itu sudah seharusnya kita menjadi orang yang senantiasa ingat kepada Allah, bukan menjadi orang yang lalai. Pendengar yang dimuliakan Allah, maka dari itu orang yang cerdas ketika dia tahu bahwasanya hari-hari yang berlalu ini tidak bisa kembali, bahkan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka dia akan bermuhasabah, akan senantiasa memperhitungkan dan mengevaluasi dirinya, apa yang sudah dia lakukan setiap hari. Apalagi ini momentum yang tepat di permulaan tahun. Apa yang sudah saya lakukan di tahun yang lalu? Bagaimana keadaan diri saya di tahun yang lalu? Apakah sholat kita semakin baik atau justru semakin lalai? Apakah kita semakin dekat dengan Al-Quran atau kita semakin jauh? Apakah dosa-dosa kita yang dulu pernah kita lakukan lalu kita tinggalkan atau malah masih terus kita kerjakan?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, al-kayyis man dana nafsahu amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang mampu menghisab dirinya, yang senantiasa mengevaluasi dirinya, memperhitungkan amalnya, dan yang beramal untuk kehidupan setelah kematian. Karena itu di pergantian tahun Hijriah ini, pertanyaan yang penting itu bukan apa target saya setahun ke depan, ya, khususnya dalam urusan duniawi. Bukan itu yang kita tanya, tapi bagaimana keadaan hubungan saya dengan Allah saat ini. Pendengar yang dimuka Allah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, perhitungkan diri kalian sebelum kalian nanti dihitung, dihisab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, para sahabat, mereka yang padahal begitu sudah dekatnya dengan baginda Nabi, yang begitu luar biasa ketakwaannya kepada Allah saja, tidak menunggu datangnya kematian, tidak menunggu datangnya masa tua untuk mengevaluasi dirinya, dan mereka tidak mau kematian itu datang baru mereka menyesali apa yang mereka tinggalkan ketika mereka hidup. Setiap hari mereka senantiasa mengevaluasi diri, memperhatikan apa yang sudah dia lakukan daripada amal ibadahnya, karena mereka betul-betul paham bahwa kehidupan di dunia ini cuma sebentar, cuma singkat. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari kiamat itu, mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia kecuali hanya pada waktu sore atau pagi hari saja. Jadi kalau sudah nanti di akhirat, orang-orang yang kita nanti, ya kan, ketika di akhirat itu baru terasa bahwasanya, ya Allah, kita hidup di dunia ini yang mungkin sudah ada puluhan tahun, ya. Ada yang di sini mungkin pendengar ada yang usianya sudah 60 tahun, 50 tahun, atau mungkin lebih daripada itu 70 tahun. Memang di dunia rasanya lama, tapi nanti di akhirat kata Allah, ya, ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Hidupnya kita yang lama terasa di dunia ini, nanti di akhirat itu hanya seperti waktu sore atau waktu pagi saja. Artinya begitu sebentar dibandingkan dengan waktu kehidupan kita di akhirat. Nah, maka orang yang betul-betul paham kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang singkat, dia tidak akan bermain-main, dan dia akan betul-betul mempersiapkan dirinya untuk menjadi hamba Allah yang beruntung di akhirat dengan membawa bekal yang baik, bekal yang menjadi sebab keridaan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pergantian tahun ini juga yang kita kenal dengan tahun Hijriah mengingatkan kita kepada peristiwa hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan tentunya sudah pernah dibahas oleh guru-guru kita, para da'i yang lain, bagaimana sejarah ditentukannya kalender Hijriah di dalam Islam. Ya. Mungkin di kesempatan ini saya tidak membahas tentang hal itu, namun sebagaimana kita katakan tadi bahwasanya hijrah, tahun hijriah ini mengingatkan kita pada peristiwa hijrahnya Rasulullah, maka hijrah di sini bukan sekedar perpindahan tempat, tapi bagaimana kita mampu membawa diri kita dari keadaan yang tidak baik menuju yang lebih baik, mampu memindahkan hati kita yang tadinya penuh dengan kemaksiatan menuju ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, wal muhajir man hajara manahallahu anhu, dan orang yang hijrah itu adalah orang yang mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus bertanya, ya, di permulaan tahun baru hijriah ini kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah saya berhijrah dari kebiasaan-kebiasaan buruk, kemaksiatan kepada Allah? Sudahkah saya mampu berhijrah dari meninggalkan sholat lima waktu? Sudahkah saya mampu berhijrah dari yang suka ghibah dan suka fitnah? Sudahkah saya mampu berhijrah dari kemalasan membaca Al-Quran? Ya kan? Nah, jadi ini momentum yang tepat, ya, supaya kita berusaha berpindah dari keadaan yang tidak baik menjadi lebih baik lagi di tahun ini dan sepanjang tahun, bahkan seterusnya sampai kita meninggal dunia. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di permulaan tahun ini juga
ada beberapa hal yang perlu kita renungkan juga. Yang pertama, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Ya, sebagaimana kita ketahui, tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini adalah hanya untuk menyembah kepada Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan Allah menciptakan kita di dunia hanya untuk ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, kita perhatikan bagaimana kualitas hubungan kita dengan Allah. Bagaimana sholatnya kita, bacaan Al-Qur'annya kita, zikirnya kita, doa-doanya kita. Ya kan, itu semua kan hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, perhatikan dengan hubungan kita sesama hamba Allah. Ya, Rasulullah banyak mewasiatkan kepada kita tentang bagaimana caranya kita supaya punya hubungan yang baik dengan sesama hamba Allah. Di antaranya menjaga lisan, ya kan? Rasulullah pernah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia berkata yang baik atau diam. Rasulullah juga pernah mengatakan orang muslim itu, ya, "Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi." Ketika orang muslim lain itu bisa selamat daripada gangguan tangannya, lisannya. Artinya, dia seorang muslim, maka dikatakan muslim sejati kalau dia bisa menjaga lisannya, tidak menyakiti orang dengan omongannya, tidak menyakiti fisiknya orang lain dengan tangannya, tidak berbuat kerusakan dengan badannya. Ya. Maka evaluasi diri kita saat ini, sudahkah kita mampu menjaga lisan, menghormati orang yang lebih tua, apalagi orang tua kita sendiri? Apakah kita menyayangi keluarga? Apakah kita sudah memperbaiki hubungan dengan sesama, baik dengan keluarga, dengan tetangga, dengan sahabat yang mungkin pernah retak? Sudahkah kita memperbaiki hal tersebut? Nah, ini juga perlu kita jadikan bahan renungan kita di permulaan tahun yang penuh keberkahan ini. Kemudian yang ketiga adalah tentang waktu, ya, waktu yang Allah berikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba." Ya. Tidak akan bergeser kedua kakinya seorang hamba nanti pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat hal, di antaranya an umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya. Padahal apa dia habiskan? Untuk apa dia habiskan umurnya itu? Nah, maka bergantinya tahun ini adalah momen kita juga untuk merenungkan. Ya, sudah kah kita menggunakan nikmat waktu yang Allah berikan sebagai modal dalam hidup kita ini dengan baik? Rasulullah SAW juga pernah mengatakan adalah min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la, yakni di antara ciri atau tanda baiknya keislaman seseorang itu adalah ketika dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, kita ini kan kadang-kadang suka membuang waktu. Waktu-waktu kita habis untuk hal-hal yang tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat untuk akhirat, begitu juga dengan dunia. Ya, dunia enggak dapat apa-apa, apalagi akhirat. Ini kan kita zaman sekarang banyak yang seperti itu. Jadi ini momen kita untuk merenungkan, ya, waktu kita ini untuk apa sih habis sudah setahun. Nah, maka dengan adanya evaluasi ini, ya, harapan kita mudah-mudahan setahun yang akan datang kita bisa memperbaiki. Kemudian yang keempat adalah bagaimana bekal kita menuju akhirat. Ya, karena sebagaimana tadi di awal kita katakan bahwa kehidupan kita di dunia ini cuma sebentar, seperti seorang musafir, kita sedang singgah untuk beristirahat sejenak, mempersiapkan bekal kita karena perjalanan kita masih panjang, masih jauh. Ya, kita akan kembali nanti ke tempat kehidupan kita yang kekal abadi, yaitu di akhirat. Maka jangan sampai kehidupan kita yang kekal abadi itu nanti di akhirat menjadi kehidupan yang sengsara karena kita sendiri yang menjadikan diri kita dalam kehidupan yang sengsara di akhirat karena di dunia tidak punya persiapan dan tidak punya bekal sama sekali. Makanya Allah ingatkan terus kita di dalam Al-Quran, wa tazawwadu, berbekallah, kata Allah. Ya. Fa inna khairaz zadid taqwa. Sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Nah, maka target kita di awal tahun ini adalah bagaimana nanti di sepanjang tahun yang akan datang ini, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa kita isi dengan hal-hal yang baik yang insyaallah menjadi bekal kita nanti sebelum kita
kembali menghadap Allah sudah siap dengan bekal yang banyak. Pendengar yang dimuliakan Allah, maka di permulaan tahun ini mari kita sambut dengan doa munajat kepada Allah, memperbanyak istighfar, memperbarui niat untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Mungkin selama tahun yang lalu kita ini banyak lalainya, banyak kurangnya ya. Sering meninggalkan sholat atau bahkan mungkin tidak pernah baca Al-Quran. Masih ada hak orang yang belum kita tunaikan. Nah, maka di permulaan tahun ini mari kita perbaiki itu semua dengan niatan yang baik. Mudah-mudahan Allah sertakan niat kita itu dengan taufik hidayah sehingga setahun yang akan datang kehidupan kita lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk bertaubat kepada Allah mumpung pintu taubat masih terbuka. Dan jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, selama kita mau bertaubat dengan sungguh-sungguh, insyaAllah akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dimuliakan Allah, pergantian tahun Hijriah ini hendaknya menjadi momentum kita untuk berhenti sejenak, melihat perjalanan diri, lalu memperbaiki arah langkah kita menuju Allah. Jangan sampai tahun berganti tapi hati kita sama saja ya, perbuatan kita sama saja ya, kalendernya berubah tapi dosanya terus bertambah. Jangan sampai umur kita berkurang tapi amal kita tidak bertambah. Maka jadikan tahun baru Hijriah ini sebagai awal hijrah kita menuju kehidupan yang lebih bertakwa, yang lebih dekat dengan Al-Quran, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setahun yang akan datang Allah berikan kepada kita taufik hidayah untuk lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dimuliakan Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mbo Abang, Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Hijriah adalah salah satu peringatan penting bagi Muslim. Tahun baru menjadi momen mengevaluasi diri agar bisa menjalani tahun selanjutnya dengan lebih baik. Kepada semuanya, kita bisa menyampaikan berbagai ucapan dan doa. Di antaranya adalah harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan keberkahan dalam menjalani tahun yang akan datang. Mbo Abang, ketika memulai tahun baru Islam ini, semoga Allah memberikan berkah keluarga kita dengan kedamaian, kebahagiaan, persatuan, terus bertumbuh bersama dalam iman dan cinta. Semoga rumah dipenuhi dengan cahaya berkah, membawa kemakmuran, keharmonisan. Saat kita melangkah ke tahun baru, semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melindungi dan membimbing setiap kita melalui semua tantangan dan peluang yang ada di depan, dengan terus berjalan di jalan kebenaran. Semakin dekat dengan Allah dalam keimanan ketakwaan, maka tutup tahun Hijriah ini banyak hikmah pelajaran berharga. Dan mari kita siap menyambut awal tahun baru Hijriah ini dipenuhi dengan doa, semangat, kebahagiaan, cinta dan berkah yang tidak berkesudahan. Setiap langkah mengisi hidup penuh manfaat. Selamat Tahun Baru Islam 1447 Hijriah untuk kita semua. Bapak Ustadz menyampaikan kultum. Kultum bertemakan pentingnya jaga keimanan. Tahun Baru Islam ini sebagai momentum, momentum berkah penuh kemenangan. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.

0: Pabang peristiwa pohon tumbang terjadi di Jalan Adi Sucipto KM 14,7 Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, sempat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kubu Raya menerima laporan dari warga terkait pohon tumbang menutup sebagian badan jalan mengganggu arus kendaraan. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas BPBD Kubu Raya segera bergerak ke lokasi bersama sejumlah relawan, diantaranya relawan Wonodadi dan Redam 22. Mereka bersama warga setempat melakukan proses evakuasi dan pembersihan pohon tumbang. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BPBD Kubu Raya Sulistiono mengatakan, pohon tumbang sempat menyebabkan antrian kendaraan di ruas Jalan Adi Sucipto. Ini merupakan jalur utama penghubung Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Menurut Sulistiono, proses pemotongan dan pembersihan pohon berlangsung sekitar 30 menit setelah material pohon berhasil disingkirkan dari badan jalan. Arus lalu lintas kembali normal, dapat dilalui kendaraan dengan lancar. BPD Kubu Raya mengapresiasi peran aktif masyarakat dan relawan turut membantu proses penanganan di lapangan. Masyarakat pun diimbau untuk tetap waspada, terutama saat cuaca ekstrim berpotensi menyebabkan pohon tumbang maupun bencana lainnya. Sekian Pontianak Punya Berita.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat. Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat jawaban,

pemilik rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah

0: Kak Guru, iya ke kalau badan kita mau tinggi harus banyak makan?
1: Iya, tapi harus bergizi, bukan sekedar kenyang.
0: Oh, pantaslah setiap pagi mama gorengkan kami 2 butir telur.
1: Mana? 2 butir telur? Itu sih lebih dari cukup.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Selamat pagi, Babang. Semangat pagi. Pagi dahsyat pagi. Apa di kabar? Senang rasanya, alhamdulillah. Tiada henti rasa syukur kita ya, Mbak Abang ya. Alhamdulillah, Mbak Pit nyampe di studio dengan selamat, aman juga dengan Mbak Abang. Sama halnya, entah mungkin dari subuh hari tadi sudah meluncur ya, mau melaju, enggak bisa ya Mbak Abang ya. Hujan luar biasa, kurangi kecepatan secara kencang ya. Nyalakan lampu utama untuk jarak pandang Mbak Abang biar lebih mudah kendaraan lain memandang. Oh, ada kendaraan ini. Maklumlah kan masing-masing konsentrasi Mbak Abang ya. Apalagi helm sambil ditutup, hujan pun deras, pengereman mendadak, mana gak tahu saat melintasi banyak genangan-genangan air, laju dengan kendaraan yang stabil-stabil ya. Enggak, menghindari menerobos-menerobos jika Mbak Abang belum paham kan area tempat Mbak Abang lewat itu. Rupanya ada genangan air sampai dalam. Oh, tidak kita tahu. Ah, maka itu selalu perhatikan potensi lubang-lubang yang mungkin tersembunyi, ya Mbak Abang ya. Aduh, padahal jalanan tiap hari ada aja perbaikan gitu Mbak Abang ya. Tapi kadang kita kan mau cepat, melaju, konsentrasi pun enggak. Akhirnya berarti asal cepat sampai ya Mbok Pit. Wah, tapi lupa nyalakan lampu utama. Ya kan, jaga jarak aman, hindari rem yang mendadak-dadak. Karena kan kondisi jalan licin ya Mbok Abang ya. Ya untuk menghilangi apa namanya, mengerem di dalam genangan. Itu hati-hati, perhatikanlah kendaraan lain. Amati bagaimana kendaraan di depan kita, kiri, kanan, ya kan, depan, belakang, semuanya. Hindari selip-selip juga nih, kadang mau nyelip kan. Kondisi kayak gini nih, udahlah, mengalah demi kebaikannya. Enggak, kalah bukan berarti kita mengalah bukan berarti kita kalah. Tapi ya itu tadi, biarlah lambat asal selamat. Takut-takut ya kan Bu Abang, mogok pula mesin motor kita nih, kendaraan roda 4 atau apapun. Karena dan seperti pagi tadi yang udah Mbak Pit laporkan, kejadiannya emang malam ya Mbak Abang ya. Itu udah itu pun udah hujan sebenarnya tuh, yang terjadi di daerah Kuburaya ya, Kecamatan Sungai Raya. Berarti sana udah lebih dulu hujannya. Di kota pas malam tadi tuh agak-agak belum, tapi jam-jam 10-an, nah itu udah mulai-mulai gitu Mbak Abang, mulai hujan. Tapi alhamdulillahnya gak ada insiden yang mengkhawatirkan ya Mbak Abang ya. Menurut laporan yang ada di Jalan Adi Cipto, ini tuh warga masyarakat yang ada di sana yang melewati area tersebut, aman ya Pak, Bo Abang semuanya. Siapa tahu gak kan pagi ini udah mau lewat, aman. Karena alhamdulillah cekatan juga gercep ya, gerak cepat dari masyarakatnya terutama. Langsung melaporkan ya kan. Kalau gak dilaporkan kan gak tahu ya. Terutama dari BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menerima laporan dari warga terkait pohon tumbang yang menutup sebagian badan jalan dan mengganggu sempatnya arus kendaraan ngantri kan Bu Abang ya. Ya syukurlah, mudah-mudahan ini jadi pelajaran juga kita yang biasa berkendara di bawah pohon. Ya Bu Abang, hati-hati, masuk hati nak berteduh kan. Aduh, teduh selamanya di situ. Mana ndak. Aduh, kena timpa tumbangan pohon. Apa yang terjadi? Baiklah, mudah-mudahan juga dari tim-tim petugas semuanya lah ya, kalau udah ada pohon-pohon rindang, udah memang apa, layak sudah untuk dipangkas ya, proses pemotongan. Mbak Pit pantau juga tuh ada tuh pembersihan pohon, ya dan lain sebagainya, supaya tadi itulah ya, hal-hal yang tidak kita inginkan, cuaca ekstrim ya kan, yang menyebabkan pohon tumbang maupun bencana-bencana lainnya, itu tetap kita waspadai bersama. Setuju Mbak Abang?
1: Tempoyak, siapa yang tidak mengenal kuliner yang satu ini? Adalah makanan tradisional masyarakat Kalimantan Barat. Tempoyak ini pun menjadi kuliner nikmat olahan dari buah durian. Buah durian ini sangat mudah dijumpai, mengingat Indonesia yang beriklim tropis dengan disinari matahari sepanjang tahun, membuat buah durian dapat dipanen, bisa sampai 2 kali dalam 1 tahun. Pengolahan tempoyak sendiri melalui proses fermentasi selama lebih kurang 3 hingga 4 hari. Mula-mula, daging buah durian dipisahkan dari bijinya, kemudian masukkan ke dalam wadah toples kaca, lalu daging buah durian tadi dibubuhi dengan garam secukupnya sambil diaduk-aduk menggunakan sendok kayu. Setelah tercampur rata, tutup wadah rapat-rapat, diamkan selama 3 hingga 4 hari. Tanda fermentasi berhasil dapat tercium dari aromanya yang khas.
2: Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk! Jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Wow, bagus ya Bunda tariannya. Baru kali ini kakak lihatnya. Biasanya kan satu tarian satu suku, sekarang beragam suku.
2: Iya.
1: Makan gula aren di dalam bis, keren abis.
2: Iya kak, Bunda juga ikut tersepona.
1: Salah kali Bunda, terpesona.
2: Maksudnya itu kakak, betapa kita bersyukur ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya dimanapun kita tinggal, kita dihormati, kita ikut adat istiadat yang berlaku, sehingga kita nikmat dan tenang dalam hidup, bisa menyesuaikan suatu daerah, betul enggak?
1: Betul Bunda. Yang kita tonton pertunjukan sekarang ini, penarinya beragam kostumnya yang dipakai. Ada yang pakai Tionghoa, Dayak, Melayu, ih seru banget Bunda. Gak berkedip rasanya mati nih untuk mandangnya Bunda.
2: Iya betul tuh kak, setahu Bunda ini namanya tarian multi etnis Kalimantan Barat. Terkenal dengan suku Tidayu. Tarian ini menggambarkan keharmonisan beragam suku sebagai warisan yang patut dilestarikan sehingga menjadi pemersatu. Apalagi kan kita di Kalimantan Barat ini masyarakatnya heterogen, tapi bisa nyatu.
1: Ya kan?
2: Iya Bunda. Tidak hanya itu, tarian ini juga dipersembahkan saat menyambut tamu agung saat datang ke Tanah Borneo ini.
3: Keragaman adalah kekayaan bangsa, bersatu dalam perbedaan.

0: arak-arakan pengantin atau pihak mempelai laki-laki yang berjalan kaki menuju rumah mempelai perempuan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud RI sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Arakan pengantin merupakan salah satu hal yang wajib ketika hendak meminang perempuan. Dalam arak-arakan tersebut diiringi musik tanjidor atau tar, disertai selawat Nabi Muhammad SAW dan doa yang didampingi oleh kedua orang tua, sanak keluarga, dan handai tolan, dengan membawa barang-barang sebagai hantaran atau ikatan tali kasih diberikan kepada pihak mempelai perempuan sebelum akad nikah dimulai.
1: Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital, dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to Indonesian Ladies Angklung.
2: Man, sini lo. Apa dia, Loi? Sini lah, lo. Cuba aku tengok tu. Apa hal Senol ke sini? Tak salah ke? Ini kan acara malam anugerah untuk pemuda berprestasi. Emang Senol punya prestasi apa?
3: Kau ni, apa pula salah? Yang aku tahu, Senol tu sekarang udah jadi artis selebgram. Banyak konten-konten dia tu yang menginspirasi kita.
2: Iya ke? Tak nyangka pula aku ya? Padahal dia tu tak bisa lihat.
3: Makanya Loi, tak baik kita ni merendahkan orang dan nganggap kita ni paling hebat. Setiap manusia yang lahir di dunia ni punya kekurangan dan kelebihan Loi.
2: Au ya Man, makasih ya atas nasihatnya. Tapi ada yang aneh kayaknya ni.
3: Aneh apa?
2: Tumben hari ni kau bijak jadi orang.

0: Pontianak punya berita.
1: Bapak Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan mendorong agar pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, baik yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu, ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Hal tersebut disampaikan Norsan saat menanggapi beban anggaran daerah yang harus menanggung gaji P3K melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurut Rosan, usulan tersebutlah disampaikan dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan pengalihan beban pembiayaan gaji P3K ke APBN mulai tahun 2027. Norsan menjelaskan secara historis gaji P3K sempat direncanakan bersumber dari APBN, namun setelah pemerintah daerah menerima formasi P3K, pembiayaan gajinya justru dibebankan kepada APBD. Ia menilai kebijakan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, terutama di tengah berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Kalbar berharap pemerintah pusat dapat memberikan solusi terkait pembiayaan P3K agar tidak semakin membebani keuangan daerah, sekaligus menjamin kesejahteraan para pegawai yang telah diangkat. Sekian Pontianak punya berita.
0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi